0: masyarakat nelayan di Kelurahan Beato, Presiden mengatakan bahwa pemerintah telah menyusun sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi biru dengan menginvestasikan secara besar-besaran di sektor tersebut. Sehingga dengan hal itu ditegaskan Presiden Prabowo bahwa kualitas hidup masyarakat nelayan Indonesia juga akan turut meningkat.
1: Para nelayan adalah menghasilkan protein, menghasilkan ikan. Ini sangat penting dan juga dunia sekarang sangat memerlukan ikan, protein. Karena itu pemerintah yang saya pimpin, kita akan besar-besaran mengembangkan perikanan dan kelautan. Istilah kita sekarang adalah ekonomi biru, ekonomi laut biru, the blue ocean economy. Blue ocean economy ini adalah sangat penting. Ini adalah karunia yang maha kuasa. Kita harus bersyukur dan kita harus sekarang besar-besaran investasi.
0: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengatakan bahwa pembangunan kampung nelayan dipastikan akan terus dilakukan pemerintahan di bawah kepemimpinannya. Kepala Negara menyatakan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih ditargetkan akan rampung pembangunannya hingga akhir tahun 2026.
1: Dan kita ingin memperkuat peran para nelayan kita. Kita tahun ini kita akan bangun, kita akan resmikan desa nelayan, kampung nelayan seperti ini. Totalnya tahun ini 1.386. Dan tahun depan kita akan bangun lagi. Berapa tahun depan? 1.000. Dan seterusnya kita akan bangun tiap tahun 1.000, 1.000, 1.000. Kita seluruh Indonesia punya 12.000 desa nelayan. Ini pekerjaan besar, tapi kita bangsa yang berani. Saya sering diejek, Prabowo ini, Prabowo itu. Tapi saya tidak ragu-ragu. Untuk rakyat kita tidak ragu-ragu.
0: Tidak hanya pembangunan kampung nelayan merah putih, namun untuk optimalisasi hasil kelautan dan perikanan tersebut, dikatakan Presiden Prabowo Subianto bahwa pemerintah juga akan menyediakan kapal tangkap ikan dengan berbagai ukuran bagi masyarakat nelayan. Hal ini ditegaskan Presiden Prabowo agar hasil kekayaan alam kelautan dan perikanan Indonesia dapat dinikmati oleh masyarakat nelayan Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bukan kapal asing yang ambil ikan di laut kita. Kita ingin rakyat kita yang mengambil.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto berharap 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK dapat menjadi agen perubahan dalam melawan narkoba. Berikut laporan selengkapnya Bobby Osabulete.
3: Tingginya pengguna narkoba di kalangan pelajar membuat Badan Narkotika Nasional bergerak cepat dengan membentuk Sobat Ananda Bersinar. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis pencegahan penyalahgunaan narkotika di kalangan generasi muda. Menurut Kepala Badan Narkotika Nasional BNN, Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto, Sobat Ananda Bersinar dibentuk untuk menjadi bagian perubahan melawan narkoba.
4: Kita melaksanakan kegiatan pelantikan terhadap Sobat Bersinar. Ya, Sobat Bersinar ini kita bentuk. Tentunya dengan kita isi dulu dengan pelatihan-pelatihan sehingga Sobat Bersinar yang kita adakan dan kita lantik hari ini sudah terlatih. Paling tidak mereka diharapkan bisa menjadi edukator di sekolahnya masing-masing, bisa memberikan glorifikasi, bisa memberikan semangat menjadi pelopor dan juga berani menolak narkotika dan memberikan informasi kepada pihak sekolah, pada guru. Bahkan bisa bekerja sama dengan pihak Polri apabila memang sudah ada peredaran yang serius di sekolah tersebut. Nah, untuk itu kegiatan ini kita bentuk, tentunya kita memandang bahwa upaya dengan peer-to-peer edukator itu lebih penting, di mana teman sebaya.
3: Oke, di sini ya. BNNP DKI Jakarta melantik 3.717 peserta program Sobat Ananda Bersinar bagi pelajar SMA dan SMK. Pelantikan ini dilakukan untuk memperkuat peran pelajar sebagai agen perubahan anti narkoba. Dalam kesempatan tersebut, Kepala BNN sempat memberikan pertanyaan kepada Sobat Ananda Bersinar.
5: Saya dari Kesempatan Jaya Jakarta Selatan. Menurut saya, tugas saya sebagai agen duta BNN ini sebagai jembatan antara pelajar ke BNN sendiri. Kayak kalau misalnya ada kasus di sekolah, atau kita lihat hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan pelajar, kita bisa melaporkan ke bapak-bapak kita sebagai jembatannya. Oh.

tapi juga terlihat Kepala Badan Narkotika Nasional Komisaris Jenderal Polisi Suyudi Ariseto semangat mengikuti acara dengan mengabadikan momen tersebut dengan handphone pribadinya.

Jen Paul Sudi Ariseto berharap program ini dapat mewujudkan generasi emas 2045, generasi muda yang bebas dari narkoba. Dari Jakarta, Bobby Osapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kepala Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah di kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
1: Petugas Suku Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, Pertanian, KPKP menyoroti puluhan kambing yang berkeliaran dan mencari makan di tumpukan sampah kawasan Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Kepala Satuan Pelaksana KPKP Cilincing Muhammad Amir mengatakan kambing yang dibiarkan bermain di area sampah beresiko mengalami gangguan kesehatan. Menurutnya, pola pemeliharaan seperti itu juga menyulitkan pengawasan kondisi hewan ternak. Berdasarkan pantauan di lokasi, puluhan kambing tampak berkeliaran di sekitar kawasan pemukiman dan tempat pembuangan sampah. Pihak KPKP Kecamatan Cilincing mengaku telah mengimbau para pemilik agar tidak membiarkan kambing berkeliaran bebas, terutama di area pembuangan sampah. Pengawasan juga akan diperketat menjelang Hari Raya Idul Adha.
2: Kami telah mengimbau kepada peternak atau pemilik lebih baik dikandangkan kambingnya agar kesehatannya terjaga dan secara pakannya juga lebih terjaga. Baik, kami dari Sudin KPKP tentunya setiap tahun akan melakukan pemeriksaan kesehatan hewan di lokasi penjualan sampai

0: biasa mungkin dari kecil kan malah lahirnya daerah sini. Sengaja diumbar karena kambingnya berisik pengen keluar main.
1: Dinas KPKP menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan hewan kurban akan dilakukan mulai dari lokasi penjualan hingga tempat pemotongan hewan. Tujuannya untuk memastikan kondisi ternak tetap layak dan sehat menjelang Lebaran Idul Adha. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Cuaca panas dan kondisi fisik menjadi tantangan para jemaah haji. Dua jemaah haji embarkasi Makassar wafat di Arab Saudi. Kristianto melaporkan selengkapnya, Kris.
4: Panitia penyelenggara ibadah haji PPH Embarkasi Makassar kembali menyampaikan kabar duka atas wafatnya seorang jemaah haji asal Maluku Utara di Madinah, Arab Saudi. Kakak beliau Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan, Haji Ibnu Ismail, jemaah tersebut telah dimakamkan di pemakaman Baki Madinah. Dengan kejadian ini, total jemaah haji Embarkasi Makassar yang meninggal dunia di Tanah Suci menjadi 2 orang, setelah sebelumnya seorang jemaah asal Kabupaten Goa juga wafat dan dimakamkan di lokasi yang sama. Selain itu, lanjut Haji Iqbal Ismail, seorang calon jemaah haji asal Mamuju, Sulawesi Barat, juga dilaporkan meninggal dunia saat masih berada di Embarkasi Makassar. Jemaah tersebut sebelumnya mengalami penurunan kondisi kesehatan dan sempat dirujuk ke RSUP Dr. Wahidin Sudirohodo, Makassar, sebelum akhirnya meninggal dunia. Tak hanya jemaah, seorang jemaah haji yang bertugas selama pengemudi bus selawat di Arab Saudi juga dikabarkan meninggal dunia setelah menjalani perawatan di rumah sakit.
5: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Atas nama pemerintah Kabupaten Bekasi, Makassar, kami bersungkawa atas meninggalnya jemaah kita dari Makassar di Madinah, dimakamkan di Makam Baki. Sama yang kemarin yang semua di Makam Baki. Jadi untuk jemaah haji dari PP sudah dua jemaah yang kita lakukan bersama

0: Tanah Suci. PPH menyebut kondisi umum jemaah yang berada di Madinah dan Makkah dalam keadaan baik. Namun jemaah tetap dihimbau waspada terhadap cuaca panas ekstrim di Arab Saudi yang kini mencapai 40 derajat Celsius di Mekah dan 38 derajat Celsius di Madinah. Jemaah diminta selalu membawa air minum dan menjaga kondisi tubuh agar terhindar dari dehidrasi selama menjalankan ibadah haji. Dari embarkasi Subiang Makassar, Sulawesi Selatan, Kristanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci memasuki gelombang kedua. Jemaah haji kelompok terbang atau kloter pertama hingga kloter 16 sudah diberangkatkan ke Tanah Suci. Berikut laporan selengkapnya Ilham Daulay. Ilham.
2: Ya, pemberangkatan jemaah haji asal Sumatera Utara dari Asrama Haji Medan ke Tanah Suci sudah memasuki gelombang kedua. Ya, Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara sudah memberangkatkan sebanyak 16 kloter jemaah haji ke Tanah Suci, ya, dari total keseluruhan 17 kloter. Ya, dari kloter pertama hingga keberangkatan kloter 16 berjalan dengan baik tanpa ada kendala. Ya, untuk jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 Embarkasi Medan diberangkatkan dari Asrama Haji Medan menuju Bandara Kuala Namu pada Sabtu sore 9 Mei 2026 yang turut dilaksanakan pelepasan resmi dari Asrama Haji Medan. Ya, kemudian jemaah haji take off kloter 16 dari Bandara Kuala Namu menuju ke Tanah Suci pukul 22 WIB malam tadi. Ya, jemaah haji yang tergabung dalam kloter 16 tersebut sebanyak 360 orang bersama

0: petugas haji jemaah berasal dari Kota Medan, Kabupaten Asahan, Kabupaten Padang Sidempuan, dan Kabupaten Deli Serdang. Ya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara dan selaku Ketua PPIH Embarkasi Medan Zulkifli Sitorus hadir dalam melepas jemaah haji. Ia mengingatkan jemaah haji agar dapat menjaga kesehatan dan nama baik Indonesia selama berada di Tanah Suci. Ia juga meminta jemaah haji mematuhi seluruh aturan dalam menjalankan ibadah haji dan menjaga kartu nusuk jemaah haji dengan baik. Jangan sampai hilang maupun tercecer.
1: Semua hal yang digunakan itu bisa
0: Baik, berdasarkan data yang diterima untuk tahun ini, jemaah haji asal Sumatera Utara sebanyak 5.990 jemaah yang berangkat haji, termasuk bersama petugas. Ya, jemaah haji dari kloter pertama hingga kloter 16 Embarkasi Medan yang sudah diberangkatkan ke Tanah Suci berjumlah sebanyak 5.739 jemaah haji, ya, termasuk juga bersama petugas. Ya, sementara satu kloter lagi yang belum diberangkatkan ke Tanah Suci, yaitu kloter terakhir, yaitu kloter 17. Saat ini kloter 17 juga sudah memasuki asrama Haji Medan. Ya, dijadwalkan kloter 17 ini terakhir masuknya ke asrama Haji Medan pagi ini dan diberangkatkan ke Tanah Suci Senin 19 Mei 2026 dini hari dari asrama Haji Medan ke Bandara Kuala Namu dan take off sekitar pukul 5 WIB paginya. Ya, demikian Ilham Daulay dari Medan Sumatera Utara RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama pada mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan ibadah umroh wajib maupun juga puncak haji. Berikut informasinya dari Tanah Suci, Syariful Alam. Alam.
3: Ya, Jenny, petugas haji bidang kesehatan proaktif memberikan edukasi kesehatan kepada jemaah haji dengan fokus utama yaitu mereka yang memiliki risiko tinggi atau risti sebelum melaksanakan puncak haji atau armusna. Dan sebagaimana diketahui, setiap jemaah haji Indonesia diingatkan untuk menghindari terpapar langsung dengan terik matahari di Tanah Suci. Dan bila terpapar langsung dengan matahari, harus menggunakan APD atau alat pelindung diri seperti payung. Tim kesehatan juga dituntut untuk bergerak cepat ketika ada jemaah calon haji yang mengalami masalah kesehatan secara mendadak, mulai dari kelelahan, pingsan, dan kondisi lainnya. Dan berikut keterangan daripada Kasih Kesehatan Dakar Mekah, Edi Supriyatna.
4: Saya ada di Arab Saudi. Kondisi cuacanya itu suhunya tinggi, kelembapan rendah. Ini yang berbeda dengan Indonesia.
5: Pak, ini kan di Masjidil Haram itu kan cukup ya suadanya agak berbeda. Nah, ini gimana sih di tips bagi yang tadi Bapak sebutkan kan, saya jangan terlalu capek, misalnya jadi pasakan ke Masjidil Haram. Itu seperti apa bagi jemaah?
4: Iya, pertama yang baru datang dari Madinah ke Mekah dan yang sudah datang dari Indonesia melalui Jeddah ke Mekah itu kan akan melakukan umroh wajib. Nah, maka disarankan umroh wajibnya tidak saat terik matahari sehingga tidak berpengaruh terhadap kondisi kesehatannya. Kemudian sebelum melakukan umroh wajib setelah sampai di Mekah sebaiknya dianjurkan istirahat minimal 5 jam istirahat dulu baru kemudian melakukan umroh wajib. Dan aktivitas hari-harinya diharapkan kalau bisa jangan terpapar terik matahari yang ada di Arab Saudi. Kalaupun harus keluar itu menggunakan payung.
3: Ya, dengan dapat kita ketahui bahwasanya para petugas kesehatan pun aktif dan mereka ditugaskan untuk berdedikasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada tamu Allah. Selain itu, untuk menjaga keamanan dan efektivitas kerja bahwa para petugas haji di lapangan harus menerapkan sistem pendampingan atau buddy system tugas tidak diperkenankan berpatroli atau menangani situasi sendirian. Mereka selalu didampingi oleh rekan sesama petugas, baik laki-laki maupun perempuan. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Mayoritas Rusia dan juga ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan dengan diikuti oleh ratusan orang. Berikut informasinya Retno Mandasari.
1: Mayoritas Rusia dan ex-Uni Soviet di Jakarta seperti Belarus, Uzbekistan, Kazakhstan hingga Serbia memperingati Perang Patriotik Raya kemarin. Peringatan yang juga dikenal sebagai Hari Kemenangan ini berlangsung di sekolah Rusia yang terletak di bilangan Jakarta Selatan serta diikuti oleh ratusan orang. Kegiatan yang dipimpin oleh Duta Besar Rusia untuk Indonesia Sergei Tolchenov tersebut berlangsung hikmat. Para warga yang hadir membawa foto sanak saudara mereka yang gugur saat perang melawan Nazi pada Perang Dunia Kedua di tahun 1941 hingga 1945. Duta Besar Sergei menyebut peringatan Perang Patriotik Raya merupakan momentum untuk menghargai kemerdekaan yang diperjuangkan oleh para pendahulu. Sergei menjelaskan warga yang membawa foto sanak keluarga mereka yang gugur melawan ataupun menjadi korban tidak bersalah Nazisme memiliki kenangan tersendiri.
2: Di setiap keluarga, kami memiliki orang-orang yang gugur dalam perang ini, kakek, nenek, saudara laki-laki, saudara perempuan. Jadi, ini adalah kenangan kami. Ini adalah acara yang

0: Salah seorang warga Rusia, Marina Fedortsova, dengan membawa foto sang kakek yang menyebut almarhum adalah seorang pasukan militer yang berjasa untuk kemerdekaan.
1: Sampai dia meninggal pada 1972, kakek saya seorang militer profesional. Beliau mulai bertugas pada 1941, tepat di awal perang, dan menyelesaikannya dengan kemenangan, dan saya sangat bangga padanya.
0: Hari kemenangan diperingati setiap 9 Mei di Rusia dan sebagian besar ex-Uni Soviet untuk merayakan kemenangan atas Nazi Jerman dalam Perang Dunia Kedua, menghormati sekitar 27 juta nyawa warga Soviet yang gugur. Peringatannya di Jakarta pada tahun ini dirangkaikan dengan konser lagu-lagu perjuangan oleh para siswa sekolah Rusia serta kirap kendaraan mengelilingi ibu kota Jakarta. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, Komite Olimpiade Indonesia NOC Indonesia menggelar rapat anggota guna membahas penarasan anggaran cabang olahraga nasional. Komite Olimpiade Indonesia berperan sebagai jembatan aspirasi bagi para pengurus federasi kepada jajaran pemerintah. Forum ini juga membahas rencana pengiriman atlet menuju ke ajang internasional melalui skema pelatnas yang bersifat berkelanjutan. Ketua Umum NOC Indonesia, Raja Sabta Ottohari, menekankan pentingnya komunikasi terbuka demi menjaga proses pembinaan prestasi olahraga. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id Complete.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: Banda Aceh pagi ini. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo

era sepak bola modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

0: cuaca.
1: Selamat pagi pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh 97.7 FM. Dan pagi hari ini pendengar, kita kembali bertemu di program acara di Banda Aceh Pagi tentunya. Dan ya, seperti biasa kami update terlebih dahulu untuk informasi perakiran cuaca untuk hari ini. Saya sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Nofrida, sudah tergabung dari lantai telepon. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi ke Nofrida. Halo ke Nofrida. Halo ke Nofrida. Baik, pendengar, kita coba hubungkan kembali bersama Nofrida yang akan menyampaikan informasi cuaca. Tetap bersama kami di 97.7 FM.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi.
1: Info cuaca.
2: Baik, pendengar, kita sudah terhubung kembali bersama rekan Nurfrida yang akan menyampaikan informasi perkembangan cuaca untuk pagi hari ini. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nurfrida.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Bang.
2: Baik, apa kabar pagi ini?
3: Alhamdulillah.
2: Sehat ya?
3: Iya.
2: Oke, mungkin boleh langsung sampaikan untuk update cuaca untuk edisi hari ini, silakan Kak Nurfrida.
3: Baik, terima kasih. Berdasarkan pantauan citra satelit cuaca kami untuk wilayah Provinsi Aceh pagi ini, secara umum terpantau cerah berawan, hanya terdapat hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di wilayah Simelu, diperkirakan akan terus terjadi hingga menjelang siang hari nanti. Lalu untuk wilayah lainnya, siang hingga sore hari diperkirakan secara umum provinsi Aceh hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, khususnya di wilayah Aceh Besar, Aceh Jaya, Aceh Tamiang, Aceh Tengah, Aceh Tenggara, Aceh Timur, Benar Meriah, Biren, Gayo Luas, Pidi, dan juga Pidi Jaya. Lalu untuk malam hingga dini hari didominasi perakiraan cuaca cerah berawan kembali. Lalu untuk perakiraan angin secara umum bertiup dari arah tenggara, kecepatan berkisar antara 5 hingga 20 km/jam. Lalu untuk suhu udara di kisaran 24 hingga 34 derajat Celcius, dan kelembapan udara di kisaran 70 hingga 100% gitu.
2: Baik, mungkin boleh disampaikan bagaimana untuk perakiraan cuaca beberapa hari ke depan, apakah ada potensi cuaca ekstrim, Kak Nurfrida?
3: Baik, untuk potensi cuaca ekstrim hanya potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai kilat atau petir, umumnya terjadi pada sore hari. Ini diperkirakan masih akan terus terjadi hingga 3 hari ke depan, Pak.
2: Baik, himbauan lain untuk masyarakat yang sedang mendengarkan?
3: Ya, untuk mungkin perkiraan tinggi gelombang, untuk tinggi gelombang juga terpantau cukup aman, yaitu di kisaran 0,5 hingga 2,5 meter. Untuk ketinggian gelombang mencapai ketinggian 2,5 meter berpeluang terjadi di perairan Aceh Besar Melabo, perairan Selatan Simelu, perairan Sabang Bada Aceh, lalu Aceh Singkil Pulau Banyak, Aceh Barat Daya Simelu. Mungkin juga ada juga titik panas. Titik panas hingga pagi ini kami mantau terdapat 3 titik panas di Provinsi Aceh, yaitu di wilayah Aceh Selatan, Aceh Timur, dan juga di Lok Sumau.
2: Baik, terima kasih untuk informasi perkembangan cuaca hari ini, Kak Nurfrida.
3: Iya, sama-sama, Bang.
2: Assalamualaikum, selamat pagi.
3: Selamat pagi.

0: Lo serius pakai jaket bekas? Emang gak malu?
1: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget. Malah kelihatan lebih stylish. Dan gue gak perlu keluarin duit banyak.
0: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
1: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
0: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
1: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
0: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
1: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan. Mungkin

101 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM.

kasih ada dimanapun Anda berada, Anda masih terus bersama kami di RR Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Dan itu masih bersama saya Dimas di pagi hari ini. Dan juga tentu masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini. Tanda waktu menunjukkan pukul 8 lebih 8 menit waktu Indonesia Barat. Selamat bergabung, ada yang berusaha bergabung bersama kami Pro 1 RR Banda Aceh. Dan juga tentu Anda yang masih atau bersama kami melalui RRI Digital ataupun juga di 97.7 FM. Nah, mereka saya sampaikan informasi terkait Rumah Sakit Ibu dan Anak atau RSIA Cempaka Azhara secara resmi mengumumkan dimulainya kembali kerjasama layanan kesehatan dengan BPJS Kesehatan terhitung sejak 1 Mei 2026. Langkah ini merupakan wujud komitmen rumah sakit dalam memperluas akses layanan medis berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat di Banda Aceh. Direktur RSIA Cempaka Azhara, Dr. Reza Rumaisyah menyampaikan bahwa kemitraan ini bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi peserta JKN KIS dalam mendapatkan penanganan medis yang komprehensif, khususnya pada layanan spesialis dan subspesialis. Ya, berikut itu dia informasi di pagi hari ini terkait RSIA Cempaka Azhara kini kembali bisa melayani pasien BPJS Kesehatan. Ya, selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung. Kita dengarkan kembali lagu-lagu pilihan terus kami hadirkan di sepanjang Banda Aceh pagi ini.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

107.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Banda Aceh.

organ tubuh yang bergantung pada air untuk berfungsi dengan efektif dan sehat, termasuk otak. Ketika tubuh tidak mendapatkan air yang cukup, maka kita bisa saja mengalami gangguan berpikir. Hal itu dipicu tidak hanya karena otak kekurangan cairan, namun juga karena kita kekurangan elektrolit dan mineral lainnya. Cukupi cairan dengan mengkonsumsi air putih dan makanan yang banyak mengandung air seperti buah dan sayur-sayuran. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, boleh karena Anda yang masih bersama kami di Wadah Pagi ini, informasi terkait himbauan ini ya. Kejaksaan Negeri Banda Aceh mengimbau masyarakat untuk mewaspadai aksi penipuan yang mengatasnamakan Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobby Santri. Modus penipuan tersebut dilakukan melalui panggilan telepon, pesan singkat, hingga video call. Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh, Bobby Santri, bersama Kepala Saksi Intelijen Muhammad Khadafi menjelaskan para pelaku menggunakan berbagai modus, mulai dari menawarkan kerjasama proyek pemerintah, meminta data pribadi, meminta sejumlah uang atau imbalan, hingga mengatasnamakan proses lelang. Nah, Kejaksaan Negeri Banda Aceh menegaskan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Banda Aceh tidak pernah memberikan perintah ataupun permintaan secara langsung kepada masyarakat melalui telepon, video call maupun pesan singkat terkait proyek dana data pribadi ataupun hal lain. Selain itu, Kejaksaan Negeri Banda Aceh juga menegaskan seluruh proses lelang hanya dilakukan secara resmi melalui situs lelang.go.id. Sementara informasi resmi terkait kegiatan lelang akan diumumkan melalui akun Instagram resmi Kejaksaan Negeri Banda Aceh, yakni @papbb_kejaribna dan Kejari Banda Aceh. Masyarakat diminta untuk tidak menanggapi segala bentuk panggilan atau pesan mencurigakan, tidak memberikan data pribadi, nomor rekening maupun uang dalam bentuk apapun kepada pihak yang tidak dikenal.

0: warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih, Mir. Tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih. Tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu kurang lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp. Bendera punya Indonesia sama Monaco. Pasti kelihatan bedanya.
0: Oh, iya. Sama-sama merah putih sih. Tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener. Kalau Indonesia, warnanya lebih terang. Sedangkan Monaco, itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau, Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia, itu artinya berani. Sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya, itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya. Jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia, malah nggak kenal dan nggak paham sama arti bendera kita sendiri.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id
2: RRI.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional Voice of Indonesia dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

agar perusahaan umum Badan Usaha Logistik atau Perumbulog genap berusia 59 tahun pada tahun 2026. Sejak didirikan pada 10 Mei 1967, Bulog menjadi salah satu lembaga strategis pemerintah yang berperan penting dalam menjaga stabilitas pangan nasional, khususnya komoditas beras, gula, minyak goreng, dan bahan pokok lainnya di Indonesia selama hampir 6 dekade. Perumbulog terus bertransformasi mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dari awal pembentukannya yang fokus pada pengendalian harga beras dan distribusi pangan, kini Bulog berkembang menjadi perusahaan pangan modern yang turut mendukung ketahanan pangan nasional melalui berbagai program pemerintah. Peran Bulog dinilai sangat penting dalam menjaga ketersediaan stok pangan, terutama saat terjadi gejolak harga, bencana alam maupun kondisi darurat. Melalui cadangan beras pemerintah yang dikelola Bulog, stabilitas harga di pasaran dapat tetap terjaga sehingga masyarakat memperoleh akses pangan dengan harga yang terjangkau. Nah, pendengar, selain menjaga stok nasional, Bulog juga memiliki peran besar dalam membantu petani lokal ya. Setiap musim panen, Bulog melakukan penyerapan gabah dan beras petani dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah guna menjaga kesejahteraan petani sekaligus memastikan ketersediaan stok pangan nasional tetap aman dalam beberapa tahun terakhir. Nah, Bulog juga aktif menjalankan berbagai program bantuan pangan pemerintah kepada masyarakat, seperti penyaluran beras bantuan sosial hingga operasi pasar murah menjadi langkah konkret Bulog dalam membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Oke, pendengar, itu dia informasi di pagi hari ini. Dan untuk Anda yang ingin dapatkan informasi selengkapnya, Anda bisa kunjungi laman kami di rri.co.id. Dan jangan lupa juga untuk Anda kunjungi laman kami di media sosial RRI Banda Aceh atau RRI Program 1 Banda Aceh untuk mendapatkan update-update terbaru. Tetap bersama kami di Banda Aceh pagi ini.

teman Bro 2. Sebentar lagi yang kita tunggu-tunggu, Piala Dunia 2026 akan segera datang. Hey, bersiapa? Siapkan pasang telinga. Kira-kira bakal ada keseruan apa ya di RRI untuk menyambut pesta bola sepak bola terbesar di dunia ini? Yuk, ikuti launching program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan digelar pada hari Rabu, 15 April 2026 pukul 15 waktu Indonesia Barat. Live dari Auditorium Yusuf Ronodipuro RRI Jakarta. Siarkan juga di Pro 2 FM seluruh Indonesia, RRI Net dan juga YouTube channel RRI Net Official.

0: Bel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Selly udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Selly? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Saatnya HP baru.
2: Oh, no. Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
4: Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pastikan. Pastikan RRI Sabang masih bersama Anda.
1: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. RRI.

0: warahmatullahi wabarakatuh. 88,6 MHz RRI Perempat Banda Aceh di siap. Langsung dari studio RRI, tepatnya di lapangan utama Blang Padang Banda Aceh. Sudah pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Saatnya ada menemani sahabat pendengar semua dalam program libur sekolah hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. Halo sahabat pendengar semua, dimanapun kalian berada, apa kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat walafiat ya, dan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, salam hangat untuk semuanya pagi hari yang cerah ini, dan buat sahabat pendengar yang baru gabung, perkenalkan nama saya Muhammad Adam dari kelas Public Speaking Kampus Aceh. Adam sekolah di SMP Negeri 8 Banda Aceh. Nah, sahabat pendengar, seperti biasa Adam enggak nyiar sendiri nih. Tapi Adam ditemani seorang penyiar utama yang baik hati dan punya segudang pengalaman nih.
1: Baik hati.
0: Iya dong Kak Anggi. Nah, kita sapa dulu yuk. Nah, assalamualaikum Kak Anggi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Ada senang kali dibilang baik hati.
0: Nah, gimana kabarnya hari ini Kak?
1: Alhamdulillah sehat. Tetap sendiri gimana sehat?
0: Alhamdulillah tetap sehat juga nih Kak.
1: Ini kenapa nih batuk-batuk nih?
0: Ah, gitulah Kak. Apa? Cuaca tidak mendukung lah.
1: Bukan terlalu banyak makan es atau minum yang dingin-dingin, bukan ya?
0: Ada juga sih.
1: Iya, iya, iya.
0: Oke, sahabat pendengar di rumah, seperti janji ada minggu lalu, kalau program kesayangan kita ini akan selalu asyik untuk disiwak dan menginspirasi aktivitas libur kita semua. Gimana nih Kak Anggi?
1: Setuju ya kan? Setuju sekali, karena banyak juga nih adik-adik teman-teman Adam gitu ya, yang udah pada nunggu nih kalau hari Minggu di jam 10 mereka mau pengen dengar ini cerita apa lagi gitu yang dihadirkan. Siapa membawa acaranya? Kayaknya Adam udah ada yang pernah message Adam belum?
0: Belum.
1: Oke Adam, gimana?
0: Baiklah, hari ini kita kembali membawa bakal makin seru nih kalau ada bintang tamu nih ya kan Kak Anggi.
1: Betul.
0: So everyone, mari kita sambut bersama Alika Nasya Syakura. Halo Alika.
2: Hai Abang Adam.
1: Iya, dekat sedikit sayang ke mikrofonnya. Suara Alika agak kecil.
0: Iya benar tuh. Nah, Alika nih panggilan akrabnya apa nih? Soalnya dari susunan 3 suku kata yang ada di dalam namanya itu bisa jadi nama panggilan semua. By the way, apa tuh nama panggilannya? Alika Nasya atau Syakura?
2: Biasa aku dipanggil Syakura.
1: Syakura, itu nama bunga ya? Bunga sakura kan?
0: Bunga sakura.
1: Ini Jepang tuh ya?
0: Iya, benar banget nih.
1: Jangan-jangan ini dulu memang akrab dengan bunga sakura nih si Alika.
0: Nah, oke Kak Anggi, biar makin chemistry nih sama bintang tamu kita. So, silahkan Syakura untuk memperkenalkan dirinya dulu. Nah, yang lengkap ya Syakura.
2: Oke, Abang Adam, terima kasih. Hai Kak Anggi.
1: Hai.
2: Dan sahabat pendengar di rumah, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Alika Nasya Syakura. Ya, biasa dipanggil Syakura. Saya sekolah di Min 20 Aceh Besar kelas 1. Saya tinggalnya di Limpo, tapi aslinya saya dari Kalimantan. Hobi saya bermain sepeda dan menggambar. Kegiatan sehari-hari saya biasanya dimulai dari bangun subuh, terus sholat subuh, ikut ayah ke masjid, setelah itu mandi, berangkat ke sekolah, pulang sekolah. Kalau ada PR, saya kerjakan PR dulu. Tapi kalau enggak ada PR, saya main. Sorenya dari jam 3 sampai jam setengah 6 saya mengaji di Mahat Safatul Quran.
0: Nah, gimana nih Kak? Keren banget nih yang
1: datang keren, kita. Keren, terpesona Kak Anggi dengar suaranya.
0: Iya, benar deh.
1: Imut gitu ya.
0: Iya, imut. Terus kecil banget suaranya. Gak masuk lagi di mikrofonnya.
1: Iya, ini namanya juga baru pertama ini ya Sakura kesini ya, Nak? Iya, baru. Oh, Pak, udah ada berapa kali gitu. Oh, iya. Tapi memang

0: dasar. Kelas berapa tadi sayang?
1: Kelas 1
0: SD berarti? Oh, masih kecil. Kayak pantas nih suaranya masih kecil. Udah lama nih bergabung dengan ini, dengan Bang Adam. Jangan geleng sayang, dijawab. Udah lama apa belum? Udah? Baru kita radio, nggak bisa orang lihat geleng ya kan? Geleng ngangguk nggak? Jawabannya iya atau belum ya? Belum sayang ya. Oh ya, kenapa nih mau gabung dengan Bang Adam? Senang. Senang mungkin ya dengarnya. Iya, Adam itu dulu lah adik Syakuranya, masih agak malu-malu.
2: Nah, oke lah Kak Anggi dan sahabat pendengar di rumah sudah lumayan kenal nih sahabat.
0: Oke, tadi baru kelas 1 ya.
2: Iya. Nah, pagi ini kita bertiga bakal ngobrolin tentang sebuah tema yang asik nih tentunya. Dan sahabat pendengar, tema kita hari ini tuh kegiatan seru nih. Gimana menurut Kak Anggi deh?
0: Kegiatan seru ya?
2: Apa bakal menginspirasi dengan banyak kegiatan seru ini ya?
0: Insya Allah.
2: Insya Allah saja. Nah, ini ya, untuk cerita hari ini, jujur nih, agak-agak gimana gitu.
0: Kenapa? Sehingga mengambil temanya tuh kegiatan seru.
2: Kegiatan seru karena ini kan apa ya, faktor karena dia masih kecil. So karena dia masih kecil tuh pasti dia itu lebih tertarik sama kegiatan-kegiatan yang mengasikkan gitu. Nah, jadinya kita ambillah tema ini biar si Syakura ini tuh ini seru loh, gini.
0: Biar gak bosan. Terus
2: untuk ini juga kan, untuk orang yang bukan orang sih, lebih ke arah anak yang masih muda atau masih kelas 1 SD lah simpelnya ya, kan. Itu tuh kan masih dalam masa yang indah banget.
0: Dia perlu banyak pengalaman. Perlu banyak pengalaman, terus mungkin nanti dari apa yang dia lakukan bisa menginspirasi orang lain ya, Adam ya.
2: Terus juga kalau ini anak zaman sekarang kan rata-rata public speaking-nya itu jelek ya.
0: Oh, udah bilang gitu?
2: Iya, udah.
0: Dari mana Adam tahu?
2: Jadi kan posisinya kayak gini, cuma sekedar jalan-jalan, terus dapat info ada lomba nih hari itu ya kan. Nah, Adam baca lah itu, lombanya ada storytelling, baca buku gitu ya kan. Nah, rame tuh yang daftar storytelling tuh Adam lihat ya kan. Ya, di hari H-nya itu kan nonton nih, nonton gitu, lihat ke itunya. Awalnya yang pertama itu orang yang maju itu masih benar nih storytelling. Nah, sampailah maju yang baca cerita ini, karena yang storytelling ini ceritanya belum ada yang belum datang gitu ya kan. Langsung dimajuin ya baca cerita. Nah, selesai baca cerita itu ya, storytelling ini malah ikut baca cerita.
0: Oh gitu.
2: Ambil bawa buku.
0: Harusnya tidak begitu ya, benar-benar bercerita ya. Nah, mungkin di sinilah juga kita di dalam seperti acara libur sekolah ini bisa melatih juga gitu ya. Berarti ini kita termasuk kegiatan seru kan, Adam?
2: Iya, betul banget. Seru banget.
0: Ya kan? Adik Syakura ya, kita kegiatan seru nih ya kan. Bisa ke RRI, betul. Terus
2: by the way, sahabat pendengar semua, Adam, Kak Anggi dan Syakura masih akan ngobrol seru tentang tema kita dan akan bagi-bagi tips seru untuk kalian semua untuk memilih kegiatan seru lainnya. Nah, tapi sabar dulu ya, karena Adam sama Kak Anggi punya hadiah nih untuk sahabat pendengar semua, yaitu donat. Dongeng cerita anak, gak mungkin dong bawa donat terus diantar ke rumahnya, tentu gak mungkin. Capek. Nah, karya donat ini adalah cerita dari Bunda Daya, karya Bunda Daya yang diperankan suaranya oleh siswa-siswi public speaking Kafis Aceh nih kak.
0: Iya.
2: Jadi talenta mereka itu hebat
0: biasa,
2: nih.
0: Iya.
2: Dan kegiatan yang mereka seru itu, yang mereka ikut itu pasti seru banget nih. Soalnya mereka memerankan suara dari tokoh gitu.
0: Nah, ya kan? Itu dia termasuk kegiatan

0: ketika
1: bergabung di Kafis Aceh, bergabung di Kafis Aceh selalu ada kegiatan seru.
0: Iya, okay. Benar banget ya. So langsung aja kita putar ceritanya ya, yaitu Sandal Nuri.
1: Oke, selamat
0: mendengarkan.

0: kabar hari ini? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pada kita semua kesehatan, kebahagiaan, dan rezeki yang barokah ya. Bertemu lagi dalam program Libur Sekolah bersama tim public speaking Kahis Aceh. Seperti biasanya, kita akan mendengarkan cerita nih. Nah, hari ini cerita kita berjudul Sana Nuri. Ide cerita dan naskah ditulis oleh Bunda Dayah. Mengisi suara cerita pagi ini bersama.
1: Hai, saya Hani.
2: Assalamualaikum, saya Gafira.
3: Saya Rahit.
4: Assalamualaikum, saya Aisyah.
0: Hai, saya Caca. Bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Yuk kita simak ya.
5: Selamat mendengarkan.
1: Suasana Ramadan sangat terasa dirasakan oleh umat muslim sedunia, termasuk juga oleh Nuri yang tinggal bersama nenek di kampung. Ibu Nuri sudah lama meninggal, tepatnya saat Nuri masih bayi. Sedangkan ayah Nuri sudah lama merantau tapi tidak pernah ada berita lagi. Sejak itulah, nenek yang mengasuh Nuri sehingga tak terasa 10 tahun berlalu. Meski terkadang Nuri merasa sedih, namun Nuri tetap semangat dan sangat rajin membantu neneknya berjualan takjil saat Ramadan seperti sekarang ini.
6: Nek, semua bahan yang mau kita jual sudah siap nih.
7: Alhamdulillah. Ayo kita susut di meja jualan depan ya.
6: Oke, Nek.
7: Oh iya, jangan lupa sisihkan beberapa untuk tetangga kita ya, Nuri.
6: Tapi Nek, jualan kita kemarin habis semua. Kalau kita kasih ke tetangga, kita kurang keuntungan nanti.
7: Nuri, meskipun kita jualan dan mencari rezeki, tapi kita juga harus tetap berbagi pada sesama. Nuri, apalagi di bulan Ramadan ini, pahalanya bisa berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah, kita akan mendapat keberkahannya.
6: Oh ya, Nek. Ustazah Nuri juga bilang begitu. Nah, ini sudah Nuri sisihkan untuk tetangga kita, Nek.
7: Alhamdulillah. Sekarang Nuri antarkan dulu ke tetangga kita ya. Setelah itu, bantu nenek nih mengangkat bahan jualan kita ke depan ya.
6: Siap, Nek. Berangkat.
1: Setelah Nuri mengantar takjil ke rumah tetangga mereka, Nuri kembali pulang dengan berteriak kegirangan.
6: Nek, lihat banyak sekali makanan kita.
7: Iya. Dari mana makanan ini, Nuri?
6: Tadi kan nenek suruh Nuri antar takjil ke tetangga kita. Nah, mereka juga memberikan makanan ini, Nek.
7: Oh, alhamdulillah. Rezeki kita ya, Nuri ya.
6: Betul yang nenek bilang tadi. Makanan kita jadi bertambah dan berkah ya, Nek.
7: Iya, Nuri. Alhamdulillah. Amin.
6: Beli.
7: Dengar itu, sudah ada pembeli datang, Nuri.
6: Iya, sebentar ya. Kamu Saka mau beli apa?
3: Bingung mau beli yang mana nih. Semuanya sepertinya enak.
6: Kalau begitu beli saja semuanya ya.
3: Tapi uangku cuma 10.000.
6: Kalau begitu beli yang ini saja. Buatan nenekku, dijamin lezat deh. Dan karena kamu pembeli pertama, kamu dapat minumanmu gratis.
3: Baiklah, terima kasih ya. Kalau begitu esok aku harus jadi pembeli pertama lagi nih.
6: Boleh, datanglah yang cepat ya.
3: Oke. Oh iya, esok kan kita masih libur. Teman-teman mengajak main esok pagi.
6: Aku minta izin sama nenek dulu ya.
1: Keesokan paginya, Nuri dan teman-temannya bermain bersama.
3: Hei, kalian sudah lama di sini.
6: Sudah dong, kamu lama sekali datang. Ketiduran ya?
3: Hehehe, iya. Di bulan Ramadan, tidur juga berpahala kan?
1: Iya sih, tapi jangan sampai lupa janji teman-teman dong.
3: Hehehe, iya, maaf. Kita main apa nih?
6: Main yang ringan-ringan saja.
1: Jangan main yang bikin kita haus dan lapar ya.
3: Iya, maaf. Kita main apa nih?
6: Kita main peta umpet saja yuk.
3: Kalau haus ya minum saja nanti.
1: Ih, Saka ini kan puasa.
3: Maaf, bercanda.
6: Kita main peta umpet saja yuk.
3: Yuk. Oke, yeay.
0: Mereka bermain dengan gembira. Kali ini Saka yang dapat giliran menjaga dan menutup matanya. Teman-temannya membuka sandal agar saat bersembunyi, langkahnya tidak terdengar oleh yang menjaga saat mereka bersembunyi. Namun saat Saka membuka mata dan mau mencari teman-temannya, tiba-tiba...
3: Siapa itu? Hei, mau kemana kamu? Hei, tunggu!
1: Ada apa, Saka?
3: Ada bapak-bapak mencuri sandal kita.
1: Hah? Mencuri sandal-sandal kita semuanya?
3: Sepertinya sandalku ada nih.
1: Ini sandalku juga ada. Nuri, sandalmu ada?
3: Tidak ada.
6: Tadi aku letak sandalku di sini dekat sandal-sandal kalian juga.
3: Berarti dia mencuri sandalmu, Nuri.
6: Aduh, padahal itu sandalku satu-satunya. Nenek pasti nanti akan tanya dan marahi.
1: Sabar ya, Nuri. Nanti kami antar kamu pulang dan jelaskan ke nenek ya.
3: Iya, Nuri. Semoga nanti jualan takjilmu laku dan bisa beli sandal baru ya.
6: Amin. Terima kasih ya, teman-teman.
0: Sesampainya di rumah,
2: assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Kalian sudah pulang. Loh, Nuri, kok kamu kelihatan sedih? Ada apa?
1: Nek, tadi sandal Nuri dicuri orang saat kami bermain.
7: Hah? Siapa malingnya? Siapa yang ngambil?
1: Kami tidak tahu, Nek. Tadi Saka yang melihat pencurinya.
3: Aku tadi sedang berjaga dan menutup mata. Tiba-tiba saat aku membuka mata, pencurinya lari. Padahal kakinya agak pincang, tapi cepat sekali dia menghilang. Jadi Saka cuma lihat dari belakangnya saja. Seorang bapak, Nek.
7: Oh, jadi begitu ceritanya. Ya sudahlah, ikhlaskan saja. Tidak apa-apa ya, Nuri. Nanti kalau ada rezeki, kita beli sandal yang baru ya.
2: Amin.
6: Nah, maafin Nuri ya. Nuri tidak bisa menjaga sandal Nuri.
7: Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Dasar pencurinya saja tuh yang usil. Mungkin dia butuh sandal untuk anaknya.
3: Tenang saja, Nuri. Nanti aku akan selalu membeli takjil nenek setiap hari. Kalau uangnya sudah banyak, kamu bisa beli sandal.
7: Mantap, Saka. Terima kasih ya, cucu nenek semuanya. Nah, khusus sore ini, kalian dapat minum gratis untuk berbuka puasa dari nenek. Kalian suka tidak?
2: Yeay, terima kasih, Nek.
0: Tak terasa Ramadan sudah di penghujung bulan. Idul Fitri tinggal 2 hari lagi. Sore itu, terakhir kali nenek jualan takjil. Sebelum maghrib, Nuri dan nenek membersihkan barang jualan mereka dan mempersiapkan mau berbuka puasa.
7: Nuri, alhamdulillah penjualan takjil kita lancar. Kita banyak sekali nih dapat untung. Esok kita beli sandal baru buatmu ya, juga baju lebaran yang cantik.
1: Tapi baju Nuri masih bagus. Tidak usah beli yang baru. Sandal Nuri juga tidak usah beli yang baru. Kemarin Nuri cari sandal Nuri yang lama sudah Nuri bersihkan masih bisa dipakai, Nek.
7: Ya Allah, Nuri, kamu memang anak soleha.
1: Kan selama ini Nenek yang mendidik Nuri. Terima kasih ya, Nek.
7: Seandainya saja orang tuamu masih ada, tentu kamu bisa hidup lebih baik ya, Nuri. Nenek sedih sekali.
1: Nek, sudahlah, Nenek jangan sedih. Nuri sudah bahagia tinggal bersama Nenek.
5: Tiba-tiba ada seorang lelaki paruh baya yang sedikit pincang berjalan menghampiri Nenek dan Nuri yang sedang membereskan jualannya.
8: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
8: Bu, apa kabar?
7: Baik, tapi maaf ya, Bapak ini mau cari siapa?
8: Ibu masih ingat dengan saya?
7: Aduh, lupa, maklum, sudah tua, Pak.
8: Iya, tidak apa-apa, saya hanya mau menghantarkan hadiah untuk Ibu dan Nuri.
7: Hadiah?
8: Iya, untuk dipakai di hari lebaran nanti.
7: Maaf ya Pak, tapi kok Bapak bisa tahu nama cucu saya? Bapak ini sebenarnya siapa?
8: Sebenarnya saya Burhan, Bu.
7: Burhan? Kamu Burhan? Kemana saja kamu selama ini, ha?
1: Nek, ada apa? Siapa bapak ini?
7: Nuri, kamu tidak perlu kenal siapa dia.
8: Bu, tolong beri saya kesempatan menjelaskan semuanya dulu, Bu.
7: Tidak perlu. Tidak ada yang perlu dijelaskan. 10 tahun kamu menghilang, tidak ada berita sama sekali. Kamu tinggalkan anakmu Nuri di sini.
8: Bu, maafkan saya. Waktu itu saya mengalami kecelakaan di luar negeri saat bekerja. Kaki saya patah dan saya tidak bisa kembali ke sini dengan kondisi saya saat itu. Untung ada keluarga baik yang membantu saya di sana. Bertahun-tahun saya tidak bekerja, bahkan identitas saya juga hilang. Jadi tidak bisa kembali ke Indonesia. Padahal saya sangat rindu pada anakku Nuri.
1: Maksudnya apa, Nak? Nuri bingung. Bapak ini siapa, Nak?
8: Saya adalah ayahmu, Nuri.
1: Ayah?
8: Iya. Ini ayah, Nuri. Sebenarnya ayah sudah sebulan ini sampai di kampung ini. Tapi ayah belum siap bertemu Nuri. Ayah takut Nuri akan membenci ayah.
1: Nenek, benarkah ini ayah Nuri, Nek?
7: Iya Nuri, ini ayahmu.
8: Nuri, maafkan ayah ya nak. Beberapa hari ini ayah hanya melihat Nuri dari jauh saja. Waktu Nuri bermain, ayah teringat mau membelikan sepatu lebaran. Tapi ukurannya bahkan ayah tidak tahu. Jadi ayah ambil sandal Nuri waktu bermain hari itu. Ini, lihat. Ayah belikan sepatu dan sandal baru buat Nuri.
1: Ayah, akhirnya Nuri punya ayah.

0: ada perlu apa?
1: Ini kami mau memberikanmu sandal dari uang tabungan kami berdua. Semoga kamu suka ya, Nuri.
0: Masya Allah, kalian memang sahabat terbaik. Terima kasih ya.
2: Maaf, ngomong-ngomong, orang yang waktu itu mengambil sandal Nuri itu mirip sekali dengan ayahmu.
3: Iya, benar, itu memang saya. Maaf ya, sudah membuat kalian takut dan sedih. Bapak mau membelikan sepatu Nuri, tapi tidak tahu ukurannya. Jadi, sebenarnya Bapak cuma pinjam sebentar. Ini sandalnya dan sepatu baru buat Nuri.
4: Oh, begitu ceritanya.
1: Kami turut bahagia ayahmu sudah membeli kembali Nuri.
0: Terima kasih ya, Nawa.
2: Wah, berarti lebaran kali ini Nuri lebaran sandal ya.
5: Alhamdulillah, Nuri berbahagia di lebaran kali ini. Ayah yang dirindukannya telah kembali.
6: Nah, demikian cerita kita hari ini ya teman-teman. Nantikan cerita berikutnya yang lebih seru pada program Libur Sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai dengan 11 pagi di RRI Pro 4 Banda Aceh, gelombang 88,6 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Sampai jumpa lagi.
8: 88,6 MHz RRI Pro 4 Banda Aceh. Kembali lagi bersama dan ditemani Kak Anggi dan bintang tamu kita Syakura dalam program Libur Sekolah. Oke sahabat pendengar di rumah, cerita Sandal Nuri ini adalah salah satu karya Bunda Daya, kemudian didubbing suaranya oleh siswa-siswi kelas public speaking nih. Nah, mereka ini punya keahlian yang beda dari yang lain gitu. Ini kita ambil contoh dari cerita yang tadi itu ayah gitu. Di cerita tadi itu ayahnya itu kedengaran emang laki banget ya kan. Nah, tapi sebuah fun fact yang memerankan tokoh ayah itu Kak Caca gitu. Ya kakak-kakak gitu, tapi suaranya sangat laki ya. Nah, jadi kemampuan mereka itu keren Kak Anggi.
9: Iya, betul ya.
8: Iya.
9: Keren. Iya, memang ya. Adam.
8: Iya.
9: Ngisi suara itu susah enggak?
8: Sebenarnya kalau kita susahnya itu kalau kita enggak suka.
9: Kalau kita enggak suka ya.
8: Kalau kita enggak suka pasti susah.
9: Tadi yang perankan itu sebenarnya namanya Kak Caca, tapi merankan suara ayah.
8: Iya. Yeah.
9: Suaranya beda ya.
8: Jadi laki banget gitu.
9: Nah, itu luar biasa pengalaman sendiri ya. Dan itu sulit enggak ya Adam memerankan suara orang lain gitu?
8: Sebenarnya enggak. Susah-susah kali sih. Asalkan mau belajar terus dilatih dikit aja gitu, entar berubah juga bisa. Terus latih intonasi segala macam itu biar lebih nyatu.
9: Oke, benar banget ya, itu memang harus ada usaha, upaya ya Adam ya.
8: Jadi feel karakternya itu jadi lebih hidup gitu.
9: Betul, iya.
8: Meskipun itu cuma suara gitu, tapi tetap kalau kita dengar biasanya itu kedengaran kayak suara, memang suara laki-laki ya kan?
9: Dibayangkan tadi bapak-bapak bertubuh tegap gitu ya. Iya.
8: Nah, jadinya kalau nyiar bareng kakak nih Adam suka gitu, soalnya jadi lebih seru nih.
9: Lebih seru.
8: Ada tantangannya itu? Gitu.
9: Iya.
8: Soalnya
9: iya.
8: Kan kakak nih udah jadi penyiar yang profesional yang udah lama. Wow. Banget ya. Sedangkan Tata masih newbie nih, masih baru. Aku masih pemula.
9: Memang kita dimanapun itu memerankan, misalnya yang mengisi suara harus beda, kayak misal acara sirbuh gitu kan. Acara sirbuh kan kami di sini juga kan mendampingi para penelpon yang macam-macam, juga kan menyesuaikan juga suaranya, bahasanya gitu ada.
8: Iya, benar banget nih Kak. Nah, ngomongin kegiatan seru nih ya Kak, Adam dapat bocoran nih kalau Sakura, si bintang tamu keceh kita hari ini, punya kegiatan istimewa, yaitu mengisi suara cerita anak di RRI. Ayo dong Sakura, bagi ceritanya dengan kita semua dan sahabat pendengar di rumah.
1: Iya, alhamdulillah Sakura mulai masuk dunia ngisi suara itu sejak 4 bulan yang lalu. Awalnya sih ayah yang daftarin buat ikut kelas public speaking dan menulis. Karena Sakura suka sekali menggambar, membaca, dan bercerita. Tapi Sakura masih malu kalau bercerita di depan orang banyak. Di kelas public speaking, Sakura diajarin kayak gimana cara bicara yang baik dan benar.
8: Nah, Masya Allah banget nih ya Kak ya.
9: Iya. Jadi Sakura punya hobi juga mengisi suara ya.
8: Benar banget nih.
9: Iya.
8: Ini yang namanya keunikan dari sebuah kegiatan seru itu nih Kak.
9: Ah, betul, betul.
8: Tapi memang gak sia-sia lebih tepat ya. Kalau kita ikut kegiatan yang bermanfaat untuk kehidupan dunia akhirat gitu ya kan.
9: Pastinya jadi bisa lebih dewasa, lebih banyak tahu nih Sakura nanti ya, ngisi suara di public speaking.
8: Kadang kita gak sadar dengan kegiatan sehari-hari yang malah menemukan kemampuan kita sendiri. Bener banget ya Kak?
9: Betul, betul sekali. Dan kalau misalnya itu kita gak, istilahnya tidak dipancing ya dengan keadaan kan, kita akan seperti itu terus. Tapi ketika ada yang ngajak, kita menerima ajakan itu, ajakan yang positif pastinya ya Adam positif, ya. Nah terus, misalnya kita sambut itu, terbongkar mungkin ada bakat-bakat terpendam gitu,
8: bakat
9: kan?
8: Terpendam yang tidak ditemukan.
9: Iya betul. Jadi kayak adik Sakura itu sebenarnya punya bakat, ketika diajak akhirnya makin terasa ya, menjadi pengisi suara. Kayak Adam juga dulu. Adam dulu siapa sih yang pertama ngajaknya Adam?
8: Sebenarnya kayak gini, cerita pertamanya itu mulai dari ikut lomba di sana.
9: Ikut lomba.
8: Gitu. Jadi pertama itu kan ikut lomba hafalan ya, kalau nggak salah ya kan. Nah, setelah selesai nih lombanya, tiba-tiba ibu tanya nih, ini ada kelas public speaking, mau ikut gak?
9: Mau ikut,
8: mikir.
9: Iya, mikir. Apa itu public speaking?
8: Boleh lah, ikut.
9: Ikut,
8: tiga batch, selesai, terus jadi penyiar.
9: Iya, itu dia.
8: Alhamdulillah.
9: Kayak Sakura juga, tadinya kan ada kakak yang udah ikut ya di kafis ya.
1: Ya.
9: Makanya Sakura ingin ikut juga kan?
1: Ya.
9: Itu dia. Lanjut Bang Adam, apa lagi nih Bang Adam?
8: Nah, sahabat pendengar di rumah yang sudah yang sudah mulai mengerti ya kan, yang seru itu bukan mainan, yang seru itu bukan dorong-dorong gitu. Yang seru itu adalah kamu, aku, dan kita semua yang bisa membuat kegiatan biasa jadi seru nih endingnya.
9: Iya, kalau gitu Adam, selanjutnya kita hadirkan dulu lagu boleh nih untuk teman-teman kita.
8: Boleh nih.
9: Boleh ya, kita hadirkan dulu satu atau dua lagu, nanti baru kita lanjut lagi, apalagi untuk mendengarkan suara adik Sakura.
8: Lagu apa nih Kak?
9: Lagunya dari anak-anak nih, Laskar Pelangi versi anak-anaknya.

0: Gini, sahabat mendengar di 88,6 MHz. Aduh, enak banget ya lagunya.
1: Iya.
0: Seru gitu, hidup rasanya lagunya gitu. Nah, dia kita balik sekarang ini, balik lagi ke tema kita pagi ini, yaitu kegiatan seru nih. Tapi sebelumnya ada mau nanya sama Syakura nih, boleh gak Kak Gi?
1: Boleh, silakan.
0: Nah, pertanyaannya lucu dan gampang banget nih ya. Cuma tinggal pilih aja ya Syakura ya. Nah, lebih seru main hujan-hujanan atau main pasir nih Syakura?
2: Kedua-duanya.
0: Aduh, satu, gak boleh dulu ya. Satu aja, yang paling seru
2: hujan.
0: Tapi kayaknya kalau main hujan ntar dibilang, eh jangan main hujan, ntar sakit, demam, waduh. Nah, Syakura di tim menggambar atau di tim mewarnai nih?
2: Di tim menggambar.
0: Suka menggambar ya? Iya. Gambar apa tuh?
2: Semuanya.
1: Gambar Bang Adam bisa gak ya?
0: Nah, kalau jadi superhero sehari, Syakura mau punya kekuatan buat bikin kegiatan apa yang super seru nih? Super duper seru lebih tepat ya.
2: Elsa.
0: Hah? Iya masuk akal. Tapi kalau kita ambil kekuatan Elsa kayak nanti Indonesia jadi dingin. Kalau yeah. Ntar di Indonesia gak jadi panas lagi, orang-orang jadi putih nanti. Nah, coba Syakira tiruin suara hewan yang menurut Syakira itu paling lucu.
2: Meong meong.
1: Meong meong.
0: Oh, kucing ya. Nah, kegiatan seru di sekolah nih. Di sekolah kegiatan apa sih yang paling seru menurut Syakura?
2: Olahraga.
0: Olahraga? Suka lari, suka lari dong ya. Suka lari, lari keliling sekolah. Ya, suka lari.
2: Iya.
0: Wow, suka lari ya. Nah, Syakura lebih suka main di dalam kelas atau lari-larian di lapangan?
2: Di lapangan.
0: Lari ya, berarti jam istirahat lari ke kantin gitu. Ke kantin, waduh, cepet dong. Ya kan Kak Anggi?
1: Iya.
0: Kalau istirahat nih, Syakura main apa sama teman-teman? Main karet, kelereng, atau jajan aja?
2: Jajan aja.
1: Oh, jajan.
0: Tapi kayaknya sebelum jajan lari dulu ke kantin. Nah, pelajaran apa nih yang bikin Syakura bilang hore gitu?
2: Menggambar.
0: Oh, SPDP.
1: Berarti memang suka menggambar ya dari awal tadi. Ya udah nyebutnya menggambar ya.
0: Senang banget nih kayak menggambar nih. Semoga kedepannya jadi digital artist atau traditional artist gitu.
1: Betul. Atau bisa juga pengganti pelukis ya kan. Ya. Dulu ada waktu Kak Agi kecil-kecil nama pelukisnya Pak Tino Sidi. Iya. Terus apalagi nih kegiatan
0: seru?
1: Nah,
0: untuk kegiatan seru di rumah nih pulang sekolah, Syakura langsung main atau ngerjain PR dulu?
2: Kalau ada PR kerjain, kalau nggak ada PR nggak kerjain.
0: Berarti langsung main kalau nggak ada PR?
2: Ya.
0: Berarti main apa tuh?
2: Biasa main sama adik bayi.
0: Oh, ada adik ya?
2: Ada.
1: Iya.
0: Nah, di rumah Syakura suka bantuin mama nggak?
2: Suka dikit-dikit.
0: Dikit-dikit ya?
1: Ada pakai dikit-dikit
0: ya. Kalau bantuin dikit-dikit berarti kakaknya dong yang banyak bantuin ya. Nah, bantuin apa nih yang paling seru?
2: Cuci piring.
0: Wek, bisa cuci piring ya?
1: Berarti piring. Itu sambil nyanyi atau sambil ngaji atau gimana tuh sambil cuci piringnya?
2: Sambil nyanyi.
0: Nyanyi apa? Coba nyanyi. Yeah. Nah, kalau hari Minggu kegiatan seru Syakura bareng keluarga apa nih?
2: Nonton, jalan-jalan, pergi ke pantai.
0: Mais. Syakura punya mainan kesayangan enggak? Mainan apa? Boleh diceritain dong mainannya gimana?
2: Enggak ada.
0: Enggak ada ya? Beneran enggak punya mainan berarti?
2: Punya.
0: Apa itu?
2: Punya.
1: boneka, main masak-masakan gitu nggak punya? Punya kan? Iya. Kalau Bang Adam nggak boleh main masak-masakan. Jangan punya boneka biar Bang Adam.
0: kalau masak ntar langsung bisa disajikan gitu. Itu iya, baru masak gitu.
1: Iya.
0: Nah, sahabat pendengar di rumah gimana nih? Keren banget nih akan minta tamu kita.
1: Keren banget nih. Udah punya apa? Udah punya pandangan, udah punya kesukaan khusus yang itunya tadi tetap gitu menggambar ya. Kegiatan-kegiatan seru seperti ikut di Kafis Aceh, dia suka juga.
0: Iya. Okay. Baiklah, segmen bongkar-bongkar kegiatan Syakura udah berakhir.
1: Keren.
0: Dan kita tanya lagi sama Syakura nih, apa pendapat Syakura tentang ngisi hari libur dengan kegiatan? Pendapat aja nih, seru kah atau gak terlalu seru atau bosan dikit gitu?
1: Seru banget. Berarti ini ikut acara di libur sekolah hari ini kegiatan seru bagi Syakura ya?
2: Iya.
1: Termasuk ya.
0: Kalau yang ini ada setuju banget deh Kak Agi. Sahabat Syakura.
1: Iya.
0: Untuk terakhir nih, apa pesan Syakura untuk sahabat semua sahabat pendengar di rumah tentang kegiatan seru ala Syakura Syakura hari ini? Pasti seru banget kan?
2: Iya.
0: Wih, apa nih pesannya nih?
1: Serunya gimana menurut Syakura? Hari ini kita
2: pokoknya seru
1: serasa ada tersebut tidak ya. Ya ada di dalam hati tapi bingung nih mau bilang apa ya, pokoknya seru ya,
0: terlalu banyak pilihan sampai nggak bisa dipilih gitu.
1: Dia cuma dua kata, pokoknya seru, terserah Bang Adam mau bilang gimana itu pokoknya seru.
0: Ya gitulah.
1: Ya bener ya.
0: Nah, pesan Adam untuk sahabat pendengar, kegiatan seru itu nggak harus mahal loh. Jadi ada bisa kasih dua tips kegiatan seru buat liburan. Yang satu, pilih bikin badan gerak dari rebahan sambil main HP terus. Yuk sepedaan keliling komplek, keringetan dikit gak apa-apa lah. Itu tandanya badan kita udah mulai sehat dikit. Nah, pilihan kedua itu pilih yang bikin otak encer. Liburan itu bukan berarti libur mikir ya. Coba baca buku, buku cerita baru, gambar komik sendiri, atau eksperimen sains simple kayak bikin gunung meletus dari soda. Seru kan? Terus main sambil belajar gitu. Nah, cerita simple ya kan. Jadi kalau hari Minggu itu serunya itu untuk di Adam pribadi ada menggambar juga. Jadi menggambarnya itu tergantung mood. Kalau lagi pengen gambar karakter perempuan, gambarnya karakter perempuan. Kalau mau gambar karakter laki-laki, karakter laki-laki. Mau gambar pemandangan, gambar pemandangan. Intinya ada mood, ada hal yang bakal kegambar gitu. Tapi yang jadi masalah utama tiba-tiba art block. Nah, itu masalah utama nih. Takut udah pegel pengen gambar, tapi bingung mau gambar apa, gak ada ide, blong gitu, kosong. Ah hela, itu benci banget dulu.
1: Kalau gitu berarti gambarnya sih benang kusut.
0: Iya.
1: Belum lingkar-lingkarnya aja.
0: Nah, baiklah sahabat pendengar tercinta yang masih setia bersama kami, sebelum kita sudahi perjumpaan kita hari ini, ada mau minta pesan indahnya dari Kak Anggi nih, silahkan.
1: Pesan indah ya.
0: Ya, indah banget.
1: Oke, baik. Adam, Syakura, dan juga pendengar hari ini, Kak Anggi mau ngasih tips ini ya. Pilihlah kegiatan yang bikin hati kita itu senang. Apapun itu asal kegiatannya positif. Jadi seperti tadi ada Syakura bilang, atau ada juga bisa ya, atau teman-teman yang lain bisa ajak adik main di rumah gitu ya. Itu kan yang positif. Kalau ada adik, kalau nggak ada adik ada kakak aja, kakak main. Kemudian kalau misalnya ini ada lihat papa atau ayah lagi nyuci motor-motornya apa kotor kurang bersih, boleh dicuci motornya. Atau mungkin udah lama nggak ada kabar dari nenek, nenek nggak di rumah nggak sama kita, boleh telepon nenek atau keluarga di kampung, seru-seruan lah ya. Iya. Itu kan bisa bikin orang lain ikut senyum juga kan. Iya. Kalau misalnya teman saudara di kampung nggak ada kabar udah lama, kan nggak ada salahnya kita nelpon tanya kabar.
0: Iya, benar banget,
1: mungkin semuanya masing-masing sibuk, jadi libur itu hadiah buat kita istirahat dari sekolah ya Adam ya. Tapi iya, tadi kayak ada bilang otak tidak boleh istirahat ya kan.
0: Iya, harus encer terus.
1: Harus encer terus. Tapi istirahat itu bukan berarti berhenti. Jadi bukan berarti berhenti, bukan berarti duduk tidur aja gitu ya. Jadi yuk kita isi liburan kita dengan kegiatan seru yang bermanfaat seperti tadi lah. Boleh bantu mama, bantu ibu, bantu ayah atau yang lainnya. Nah biar pas masuk sekolah nanti bahkan kita itu tetap segar kan. Iya. Enggak hanya tidur-tiduran, enggak hanya makan, minum atau apa. Jadi otak kita ini tambah pintar. Nah itu aja.
0: Banget, ya. Siap Kak Anggi, segera dilaksanakan. Wah Kak Anggi dan Sakura, ternyata waktu kita untuk perjumpaan hari ini sudah habis.
1: Betul, betul ya. Enggak terasa ya waktunya.
0: Perasaan dulu 1 jam gitu ya kan. Tapi rasanya kayak bentar banget karena obrolannya ini seru banget gitu.
1: Ya kegiatan seru ya kan.
0: Tapi juga kegiatan seru banget. Tadi Sakura aja bilang kegiatan ini seru-seru banget gitu ya kan Sakura.
2: Iya.
0: Sahabat pendengar di rumah, tolong ya, tolong jangan panik karena minggu depan program libur sekolah akan kembali menemani kalian semua dengan tema cerita dan bintang tamu yang pastinya seru dan penuh semangat. And Kak Anggi, thank you so much karena sudah menemani Adam menyiar hari ini.
1: Ya sama-sama. Makasih untuk Adam, makasih untuk Sakura juga ya. Sampai ketemu lagi dalam waktu dan kesempatan.
0: Dan terima kasih juga untuk Sakura yang sudah bersedia hadir membagikan pengalaman dan kegiatan serunya serta ngobrol bareng kita pagi hari ini. Untuk sahabat pendengar dimanapun kalian berada, terima kasih sudah menyimak program libur sekolah pagi hari ini. Semoga kehadiran kami dengan program libur sekolah ini bermanfaat untuk kita semua dan menginspirasi banyak orang di luar sana. Mohon maaf apabila Adam ada salah kata atau salah sikap selama kebersamaan kita sejak dari pagi. Jangan lupa tetap simak program libur sekolah setiap hari Minggu pukul 10 sampai pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat di RRI Pro 4 Banda Aceh gelombang 88,6 MHz. Adam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee.

0: Pendengar olahraga, dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skor asuhan Pep Guardiola itu membebaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford. Namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callaghan yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60. Dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmus pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple, but only manager I had when I reached to score a goal, to
1: mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callaghan, mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika Kjaer ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini meski tidak memuaskan.
3: Reality is that their first goal was an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa. Sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford bertahan di posisi 8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea satu sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton 1-3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, 3 RRI, Postman.

Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: beralih ke lintasan balap MotoGP, pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first.
2: Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada turnamen kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti itu. Seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Untung jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang, kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk

0: that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania, Sorana Cristea, berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Aryna Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3 dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Ia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Yes, absolutely. I'm very, very happy.
3: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Aryna Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
4: Olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

FIFA mengumumkan tiga upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Mexico, mana akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Mexico menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang.

0: Beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang dua gol terjadi karena transisi negatif kita. Jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi, pukul 19 waktu setempat atau

0: Sementara itu Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik atau Raif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team.
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah Suhan Anthony Johnson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, selalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa kita lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang dengan komposisi lawan yang sulit di grup F. Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Mangkurharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyelotin di babak pertama, kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan yang sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita dengan cara luar biasa kita bisa melawan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Pertama, ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3 tahun.
1: Sementara itu, Irfan Mofo, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Pertama, kami minta maaf kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting, Sleman kembali 3-1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan 2 gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada 2 pemain yang gagal, yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Rosin Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu, kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang SEA Esport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad Merah Putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Anitia Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang SEA Esports Nation Cup 2026. Capaian ini menantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sundrajat.
2: Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama seri Surabaya Asin FC imbang 3 sama dengan Nanjawi FC. Bojonggol FC kalah 4-8 dari Black Steel. Bagi Black Steel Novena soroti tim yang sempat kurang fokus di laga ini.
3: Sometimes lose the focus, and now it's time to rest and prepare. We'll prepare the next game tomorrow.
2: Bos Mojen tahan imbang 0-0 dengan Sasage Banua. Meski tua yang seimbang, Soleman Budi selaku peserta training Sasage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
4: Para pemain yang telah berjuang. Ya, dengan hasil ini kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, sama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
2: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Vivage Banua dengan 43 poin setelah Vivage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendongkrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 30 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, memperketat Asahan FC 5 poin dan mengancam Hurus FC dengan mengoleksi 8 poin. Perebutan tiket final 4 dan perjuangan lepas dari papan bawah dan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus memudahlah untuk Indonesia.
1: Kita yang terjaga.

Mendengar yang disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang mendengar dimanapun Anda berada di siang hari ini, masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda di siang hari ini. Pastinya dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan untuk Anda hingga di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya, pendengar, untuk siang hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan di hingga di pukul 12 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu-lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat zuhur. Nah, pada pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan warta berita daerah, dan selanjutnya pukul 13.30 menit kami akan menghadirkan program 100% Indonesia.

Pernahkah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga

0: Elsa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Anda masih di zona Sabang Siang ini.
3: Yo yo what's up yo? Put in the house yo. Yo yo yo. Yo ya. Yeah.

0: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah. Disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk pengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
1: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
0: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasib. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
1: oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?
0: Mereka menjawab,
2: kami melihat

0: Hikmah hari ini.
1: Dalam kita bekerja dan berikhtiar, nilai-nilai kebaikan yang hakiki akan terpancar jelas pada sikap kita terhadap sesama. Kebaikan itu sendiri tidak pilih kasih. Ia berlaku adil bahkan terhadap musuh besar kita. Dalam sebuah riwayat diceritakan, pada saat perang Uhud, gigi depan Nabi Muhammad SAW patah karena lemparan batu dari arah musuh. Darah mengalir dari mulut beliau. Beberapa pengikut Nabi mendesak agar beliau mengutuk orang-orang yang menimbulkan malapetaka tersebut. Nabi yang mulia itu menjawab, "Aku tidak diutus sebagai seorang pengutuk. Aku diutus sebagai penyebar dan pembawa rahmat Allah." Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan ketulusan seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam perjalanan karir kita.

Baik, mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Radio Republik Indonesia Sabang yang dipancar luaskan dari kawasan ya Sudarso nomor 65. Sudah kita simak tadi bersama-sama beberapa teman-teman religi untuk di kesempatan siang hari ini untuk edisi Minggu 10 Mei 2026. Mendengar bersama saya Jeffrey Arifin yang masih terus menemani suasana siang hari Anda. Dan apa kabarnya buat Anda di kesempatan siang hari ini, semoga masih dalam keadaan sehat walafiat dan juga masih terus semangat dalam menjalankan aktivitas bagi Anda yang sedang menjalankan aktivitas Anda di hari ini. Pendengar, pukul 13 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat, dan selamat siang aja ya buat Anda yang saat ini menyimak kita melalui streaming di rri.co.id ataupun juga melalui smartphone Android Anda di aplikasi RRI Digital. Pendengar, beberapa teman pilihan nantinya juga saya hadirkan ke ruang simak dan juga hiburan dan informasi tentunya akan kami coba hadirkan untuk menemani suasana siang hari Anda di kesempatan siang hari ini, tentunya di Sabang siang hari ini. Dan baik pendengar, kali ini akan saya coba dengan beberapa teman-teman pilihan yang akan menemani suasana siang hari Anda, dan nanti pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat kami akan coba menghadirkan ruang simakannya tentu dengan program Pro Dangdut siang hari ini ya, untuk di edisi 10 Mei 2026.

0: Kamu jangan merasa di atas angin ya. Seenaknya kau perlakukan aku.
1: Ah, sok baper kamu. Emang aku salah apa sama kamu? Salah lebay.
0: Apanya yang lebay? Kamu pikir aku bodoh? Asal kamu tahu ya, aku tuh bukan budak cinta kamu.

0: bahasa Indonesia, jati diri bangsa.
1: Mempersatukan ribuan suku bangsa.
2: Mempersatukan
3: penutur
2: dari ratusan bahasa daerah.
3: Mempersatukan masyarakat dari belasan ribu pulau
2: dari Sabang sampai Merauke. Bahasa Indonesia,
0: kebanggaan bangsa.
2: Memiliki jumlah penutur
4: terbanyak keempat di dunia.
2: Dipelajari di puluhan negara.
5: Saya bangga berbahasa Indonesia.
6: Kami bangga berbahasa Indonesia.
5: Bahasaku, kebangganku.

0: teman-teman, kalian tahu nggak sih letak geografis dan ciri khas jati diri bangsa Indonesia itu seperti apa?
1: Ya harus tahu dong, kan negeri kita sendiri.
2: NKRI, men. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Di antara dua benua, di antara dua samudra, itulah Indonesia.
3: Dan berjuta penduduknya, beragam budaya serta adat istiadatnya.
1: Berlainan iman dan keyakinan telah memberi warna elok, membentuk keharmonisan, hidup saling menghargai dan menghormati, serta gotong royong dalam mencapai tujuan.
4: Itulah jati diri bangsa Indonesia yang sebenarnya.
0: Kalau gitu, mari kita pertahankan nilai-nilai luhur budaya bangsa.
1: Cinta persatuan.

0: Aceh sore ini. Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait disabilitas, jangan lewatkan program spesial Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di Program 1 RRI Banda Aceh. Kita ikuti Ruang Disabilitas dan Inklusi di Program 1 RRI Banda Aceh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi di sore hari ini. Kita akan mengangkat topik membangun budaya sekolah inklusif dari visi kepala sekolah ke perilaku sehari-hari. Sudah bergabung bersama kami Ibu Nurhayati SPD. Beliau adalah kepala sekolah SMP Bunga Matahari. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu Nurhayati.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
1: Iya, apa kabar sore hari ini, Bu?
2: Alhamdulillah baik. Dengan keadaan hujan ya di luar daerah saya.
1: Iya, ini di seputaran RRI ya, Belang Padang ini baru saja diguyur hujan yang cukup lebat seperti yang hari ini. Dan kami sangat bersyukur ya, sudah berapa hari tidak turun hujan di kota Banda Aceh. Baik, Ibu Nurhayati, ini kita ngomongin tentang membangun budaya sekolah inklusif dari visi kepala sekolah ke perilaku sehari-hari, Bu. Mungkin bisa Ibu Nurhayati jelaskan ini. Boleh diceritakan ya sedikit perjalanan Ibu hingga menjadi kepala sekolah di SMP Bunga Matahari ini.
2: Oh iya, terima kasih ya. Selamat sore semuanya para pendengar. Saya Nurhayati dari SMP Bunga Matahari Interkultural School Banda Aceh. Saya mulai bergabung dengan sekolah Bunga Matahari dulu di tahun 2011. 2011, jadi ya sekitaran cukup lama ya, sudah kurang lebih 15 tahun ya bergabungnya. Lalu saya mulai sebagai asisten gurunya di TK. Waktu itu kan kita baru-baru setelah NGO gak ada lagi gitu kan. Kemudian ya terus dari TK ke SD, kemudian sekarang ke SMP. Sekarang diamanahkan untuk menjadi kepala sekolah di SMP Bunga Matahari Interkultural School. Sekitar sudah 2 tahun. Dulunya sempat kepala sekolah SD juga, kemudian sempat jadi wakil kelas juga berbagai, karena di bawah satu yayasan ya. Jadi di bawah yayasan Bunga Matahari Aceh itu ada preschoolnya dari PAUD, TK, TKA, TKB, kita disebut Kinder 1, Kinder 2. Kemudian ada SD level, jadi kelas 1 sampai kelas 6. Kemudian ada SMP, dan alhamdulillah juga sekarang sudah ada SMA-nya. Jadi sudah lengkap dari TK sampai SMA.
1: Ya. Ini 2011, artinya di saat sekolah Bunga Matahari ini baru dibentuk, Bu ya?
2: Iya benar, kita sebenarnya kalau pembentukan Bunga Matahari itu sekitar tahun 2006 ya. Karena dulu ada salah satu istri dari kerja NGO yang bertugas di Banda Aceh, Bapak Elmer Gelbolinggo. Jadi membawa serta istrinya. Kemudian istrinya ini dulunya kepala sekolah di Filipina. Jadi teman-teman yang bergerak di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi Aceh, yang bawa keluarga, bawa anak, jadi titiplah ke Ibu Victoria. Mulai dari situ, kemudian Ibu Victoria ini punya banyak kepercayaan dari orang lain, akhirnya bertambah, bahkan orang lokal sendiri juga titip anak-anak ya belajar. Jadi dibukalah sekolah dengan mediasi, akhirnya ketemu dengan Ibu Izi Hasan. Ibu Izi Hasan ini ketua yayasan kita gitu.
1: Ya, ini secara resmi dibuka sekolah Bunga Matahari ini pada tahun berapa, Ibu?
2: 2009.
1: Jadi, 2009
2: itu sudah secara formal diurus di tingkat TK, kemudian dari TK bergerak ke SD berdasarkan request dari yang tamat-tamat TK. SMP juga demikian. Request dari yang tamat-tamat SD akhirnya dibuka SMP dan berlanjut hingga SMA. Request ya, jadi konsumen yang jadi dibuka ketika ada siswanya gitu. Enggak dibuka dulu cari

0: bunga matahari.
1: Nah ini Bu, kapan pertama kali Ibu benar-benar bersentuhan dengan dunia pendidikan inklusif? Dan apa yang Ibu rasakan saat itu, Bu?
0: Ya, jadi dari awal konsep sekolah kita kan sekolahnya berbeda ini. Jadi anak-anak dengan latar belakang berbeda, bahkan waktu pertama sekali dibentuk itu dari dengan kewarganegaraan berbeda. Kemudian agama berbeda. Jadi siswa kita dari awal pembentukan sekolah ini dengan tema diversity ya, keberagaman itu sudah lahir semenjak sekolahnya lahir.
1: Yeah.
0: Jadi ketika dalam perjalanan kemudian juga ada inisiator-inisiator yang bergerak seperti Ibu Sarwahab ya, Ibu Iziah juga. Ini kemudian sadar bahwasanya keberagaman ini tidak hanya pada keberagaman suku bangsa, agama, juga ada kebutuhan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi mulailah datang orang tua yang menyatakan anak saya nggak bilang belum itu, saat itu belum booming istilah atau term inklusi. Jadi orang tua cuma bilang saya cari sekolah nih yang bisa paham, bisa komunikasi dengan saya katanya. Jadi saya merasa didengar, anak saya ini nggak bisa belajar fokus lama misalnya, ataupun anak saya ini dicap nakal gitu. Saya bingung, padahal menurut saya dia kalau ngomong kritis itu banyak bertanya, tapi saya kok bawa ke sekolah ini dibilang anak ibu nggak bisa fokus dan sangat susah untuk ikut aturan, jadi kategorinya nakal. Jadi mulailah masuk anak-anak yang notabene-nya di sekolah lain mengalami kesulitan. Nah, di sekolah lain mengalami kesulitan karena kita kan sekolah swasta nih. Jadi swasta mungkin sesama pelaku sekolah swasta kita sama-sama paham bahwa cara kita mempertahankan konsumen kita adalah memberikan yang terbaik, menyesuaikan, adjust to the needs of the kids. Jadi kita fleksibel, lebih bisa mengadjust, mengatur ini anak ini perlu apa ya. Kemudian orang tua juga ekspektasi di guru akan kasih tahu anaknya gimana, terus langkah apa yang harus kami ambil. Nah dari situ mulai bergerak anak-anak yang butuh perhatian khusus dengan kemampuan kami yang ada mulai diterima, dan juga mulai dikenal dengan sekolah yang menerima anak spesial gitu. Jadi dalam kategori disabilitas bukan disabilitas, sejauh ini ada disabilitas fisik juga, tapi lebih banyak anak yang punya gangguan belajar spesifik. Nah gitu, jadi lebih ke gangguan belajar spesifik begitu. Jadi term inklusi itu sendiri kita tidak promosikan sekolah kita bahwa sekolah kita inklusi, tapi dari mulut ke mulut, kadang-kadang dari dokter yang mereka konsul, oh saya punya pasien saya sekolahnya di sini, alhamdulillah dia dalam setahun ini lebih banyak kosakatanya, speech delay-nya udah terbantu nih, maksudnya ada, saya nggak ngerti juga nih stimulus sekolah ini begitu welcome katanya. Jadi dari psikolog kemudian menyampaikan ke kliennya yang lain, dari orang tua ke orang tua begitu.
1: Jadi dari awal memang sekolah ini tidak berniat promosi, Bu, ya?
0: Enggak, jadi kita
1: nggak mulai mulut ya.
0: Kita gitu. Yeah.
1: Dari awal memang dari mulut ke mulut ini siswanya bertambah banyak ya.
0: Ya, alhamdulillah.
1: Termasuk mengenai
0: makanya sampai kita sampai SMA ya, alhamdulillah sudah bertahan selama kurang lebih ya, berarti dari 2009 secara formal sampai 2026, alhamdulillah jumlah siswa kita mampu mensupport kita yang berjalan tanpa dana BOS juga, alhamdulillah dengan sumber daya dari orang tua sendiri sudah berjalan sampai tahun ini.
1: Ya, dan ini mengenai sekolah yang inklusif ini juga tidak dipromosikan ya, tapi dari mulut ke mulut
0: ya,
1: mampu menangani anak-anak yang spesial seperti ini, Bu, ya?
0: Benar. Jadi kita nggak pasang label di depan sekolah inklusi, nggak ada pelangnya. Cuman kalau ada orang tua tanya, kemudian kita kan alhamdulillah sekali diekspos dengan konsultan kita kan memang orang Filipina, Ibu Victoria ini sendiri. Juga beliau tergabung dengan organisasi lain yang setiap tahun memberikan pelatihan kepada kita, para guru. Alhamdulillah sekali dibekali dengan pengetahuan yang kita butuhkan untuk mengajar. Kemudian tingkat disabilitas yang bagaimana yang sudah pernah kita include-kan ke dalam kelas. Dan ada mungkin yang datang juga. Kemudian disampaikan, anak saya sudah didiagnosa begini, katanya. Bisa nggak sekolah membantu? Jadi kita dari pertama itu, orang tua datang, anaknya dibawa, terus yang kita sangat apresiasi, bahkan orang tua kadang-kadang belum ketemu dokter, belum diagnosa. Kemudian ketika sekolah kita menyampaikan, wali kelas dalam komunikasi, Bu, mungkin ini kami ada guru BK. Kita punya channelnya guru BK dulu, nanti di konsul pribadi. Kemudian apa bila

0: referral, juga referral system itu yang terus terus kita gunakan untuk ke yang memang bisa konsul secara klinis, baik itu ke spesialis dokter anak atau ke psikolog, bahkan ada yang ke psikiater gitu. Jadi punya referral system yang sejauh ini udah berjalan, dan alhamdulillah sekali bahkan di tingkat SD sudah ada MOU langsung dengan penyedia jasa untuk konsultasi masalah disabilitas ini.
1: Nah, ini anak-anak spesial yang seperti apa yang pernah di yang pernah bersekolah di sekolah Bunga Matahari ini, Bu?
0: Ya, oh, jadi cerita lucu juga, bukan itu lucu, unik ya. Jadi saya bekerja di Bunga Matahari 2011. 2012 saya melahirkan anak kedua saya, dan dalam perjalanan anak kedua saya ini, kepala sekolah itu juga tadi, dokter sekolah kami juga tadi yang melihat sepertinya perkembangannya agak terlambat ini yang nomor dua anak saya yang laki-laki ya, namanya Hafid Muhafid. Terus disampaikan, kayaknya harus konsul kamu karena sepertinya ada sesuatu di anak kamu nomor 2. Waktu itu masih sehat, itu masih sehat, masih jalan, cuman dia agak berbeda, nggak lasa, jadi dia lebih banyak diam, kalau dibawa ke kolam nggak lompat.
1: Perkembangannya jadi sedikit seperti, lambat ya.
0: Perkembangan motoriknya kan, jalan bisa, cuman dia jalannya ngengkang. Sedangkan imunisasi ada, dan nggak ada riwayat di keluarga kami, buat saya maksudnya dan suami ada yang lumpuh layu atau lainnya. Tapi direktur sekolah sudah sampaikan, dari yang saya lihat, saya pernah lihat katanya anak yang jalannya seperti ini, jinjit jalannya waktu itu, jinjit dan kakinya seperti kaki bebek gitu, terpisah ya kan. Jadi kami konsul dan cari, akhirnya benar rupanya anak saya terkena, waktu itu masih denial ya, sepertinya penyakit, maksudnya jalan jinjit itu kan banyak sekali penyebabnya, dari mulai flat foot, sindrom autism banyak dan lain-lain. Rupanya anak kami, dititipkan Muhafid ini memiliki diagnosa penyakit langka namanya DMD, Duchenne Muscular Dystrophy. Itu keadaan di mana ototnya tidak berkembang. Jadi kalau bahasa sederhananya, ototnya makan otot sendiri. Jadi walaupun dia makan, tapi ototnya nggak berkembang, nggak mampu menopang pertumbuhan tulang. Jadi dia alat geraknya tidak bisa berfungsi pelan-pelan, dari mulai kaki, pinggang, tangan. Ya, sekarang dia sudah kelas 6. Jadi terdiagnosa dulu waktu dia umur 4 tahun di Bunga Matahari juga. Jadi salah satulah anak disabilitas yang kami tangani, bukan tangani, kami bantu tanpa pembelajarannya, itu adalah anak saya sendiri, Isain Muhafid kelas 6. Juga anak yang punya ASD, Autistic Syndrome Disorder. Jadi dia ada ciri khasnya, kemudian dikonsultasikan ke orang tua. Orang tua pertama mungkin ada penolakan, maksudnya tidak langsung terima juga gitu, nggak langsung yang oh harus ke dokter teacher ya, nggak gitu. Cuman kita sampaikan, Bu, dalam pembelajaran begini, nanti dia kalau bisa kita usahakan, ada contohnya yang sudah dicoba konsul, ekspektasinya semana secara akademik, bagaimana jadi kami dari kacamatanya, kacamata dia akademik, kacamata dia berapa jam di sekolah, dan bagaimana berapa jam itu bisa membantu pertumbuhan dia, perkembangan dia secara akademik begitu. Jadi ada yang sejauh ini yang sudah konsul, karena kami tidak punya wewenang untuk memberitahu bahwa Bu ini mungkin disleksia atau ini mungkin disgrafia gitu kan. Bukan, kami tidak punya pengetahuan ke situ, hanya kami tahu ciri-cirinya, kemudian kami sampaikan, Bu dia begini misalnya. Bu dia baca, tapi dia baca itu sering dia setelah satu paragraf enggak tahu yang dia baca apa. Dia tulis sering terbalik. Maksudnya mau tulis misalnya angkanya 3. Dia terbalik seperti angka 4 dalam bahasa Arab misalnya, atau seperti mirroring begitu ya kan. Jadi kemudian orang tua proaktif mencari tahu, ada, makanya sejauh ini ada di sekolah kita yang disleksia, kemudian ada disgrafia, juga ada ASD tadi, Autistic Syndrome Disorder, kemudian anak saya Duchenne Muscular Dystrophy, kemudian ada juga di SMP, dan baru-baru ini juga barusan, maksudnya dalam minggu lalu itu psikolognya datang untuk tes IQ. Jadi Bunga Matahari juga terkenal dengan materi akademiknya yang cukup kompleks. Selain maksudnya penerimaan dari anak-anak di dalam kelas serta guru serta komunitas sekolah itu cukup besar terhadap keberagaman. Jadi lihat anak saya pakai kursi roda itu orang nggak sinis lagi ngeliatin terus gitu, nggak, jadi
1: nggak merasa aneh ya, gitu ya.
0: Nah, kan kita tahu mata-mata orang yang lihat lebih dari berapa detik gitu kan, ini anak kenapa, mungkin mau bertanya ya kan. Tapi di Bunga Matahari dari awal tahun ajaran, misalnya ada anak baru nih datang, nanti kita perkenalkan, ini ada abang kelas kalian ya yang pakai kursi roda, namanya Bang Hafid gitu, nanti kalau mau membantu silahkan, Bang Hafid dia senang menggambar misalnya. Jadi ada hal-hal yang di dikomunikasikan dari awal. Jadi anak-anak kita di kelas sendiri, bahkan karena kita rombelnya kecil. Kalau di SMP maksimal satu kelas 18, nah ini ya. Di SD itu 20-21 anak. Anak-anak itu kadang dia dengan dalam perjalanan dia dari kelas 1, mungkin dia akan bilang gini, "Bisa kok lama kali dia nulisnya, kenapa kita harus tunggu dia gitu kan?" Abang udah siap, kan dia panggil dirinya abang. Abang udah siap, kenapa teacher belum hapus tulis yang lain? Atau kenapa teacher ke situ terus, bantu ini yang ini namanya. Terus kita kasih tahu, ini nak dia butuh bantuan, teacher harus tunjuk baris per baris ya nak ya, atau hurufnya terbalik. Nanti dalam perjalanannya dengan materi juga yang sangat mendukung, ya kita punya pelajaran namanya global citizenship. Disitu diajarkan bahwa dunia itu adalah milik semua kategori manusia. Bahkan mereka yang memiliki keterbatasan secara fisik atau non-fisik. Memang ada topiknya, jadi sangat matching dengan bahan, dengan lingkungan, dengan memang mereka lihat langsung. Jadi mereka alih-alih mereka tidak peduli, maksudnya kayak itu bukan kelompok mereka. Mereka lebih kayak, oh kalau ini dia butuh waktu lebih lama. Sambil teacher tuh kami main rubrik ya, teacher rubik misalnya atau apa, ya silahkan gitu. Jadi ada pembiasaan-pembiasaan di sekolah yang untuk mentolerir kita para guru untuk membantu yang memiliki keterbatasan. Jadi anak-anak itu dia tahu, saya gak bisa bantu karena itu lagi porsinya guru, saya ngapain ya. Dan kita bilang juga bahwa inilah real kehidupan kita. Maksudnya kadang-kadang kita terlalu mengkotak-kotakkan anak-anak, jadi mereka gak tahu nih, oh mereka yang di kursi roda nih ternyata seninya tinggi nih. Atau mereka yang autistic syndrome disorder ini, kalau di tim olahraga kita ajak dia nih, kecenderungannya menang ini. Nah jadi ada hal-hal dari pembiasaan dari anak-anak, dari sekolah, tapi itu tidak serta-merta ya, maksudnya tahunan, sampai mereka cukup paham bahwa inilah memang situasi yang sebenarnya di dalam masyarakat, bahwa ada orang-orang yang butuh bantuan kita, tapi mereka juga mau mandiri gitu, ada keterbatasan, tapi juga mereka punya potensial gitu.
1: Baik, ini cukup seru sekali ya, ini pengalaman-pengalaman yang mungkin Bu Dumpayati alami sendiri ya di sekolahnya. Ya. Nah, ini punya standar ya di sekolahnya, artinya 18 sampai dengan 21 orang ya. Ya jadi ini ya, bisa maksimal ya menyerap pelajaran anak-anaknya ya. Nah ini bagi Bu sendiri Bu, apa arti sebuah sekolah yang benar-benar inklusif Bu?
0: Ya, kalau kata inklusif itu kan sepertinya seperti ideal school. Ideal school for ideal community ya. Jadi kata inklusif itu sebenarnya bagi saya adalah standar ideal yang mungkin saat ini kami belum mencapai kata inklusif itu. Walaupun ada siswa kita yang berkebutuhan khusus, tapi kemudian kita juga punya keterbatasan-keterbatasan, misalnya yang siswanya kebutuhan khususnya misalnya nih tuna rungu atau kemudian tuna wicara atau kemudian atau penglihatan ya kan. Jadi kita belum mampu menerima juga yang berbagai kebutuhan khusus. Jadi hanya kebutuhan khusus yang bisa setidaknya masuk ke kelas normal. Dalam artian masih bisa kita tangani begitu ya. Jadi masih bisa guru kita mereka juga punya guru sendiri, guru pendamping. Istilahnya di sekolah kami yaitu shadow teacher. Jadi ada sistem di mana orang tua juga apabila si anak ini tidak mampu kami include-kan dalam aktivitas rutin gitu, maksudnya mereka butuh pendampingan khusus lagi, maka kita minta orang tua untuk mencarikan shadow teacher atau guru pendamping. Bisa kita juga carikan atau orang tua carikan, jadi mengerti bagaimana untuk mendampingi si anak di dalam kelas atau di luar kelas gitu.
1: Nah ini ketika pertama kali memimpin SMP Bunga Matahari Bu, kondisi seperti apa yang Ibu temukan terkait penerimaan terhadap siswa berkebutuhan khusus ini Bu?
0: Baik, jadi saya sebenarnya di SMP baru ya. Ini tahun ketiga saya. Jadi remaja di SMP kan tak berbeda dengan pengalaman saya sebelumnya di TK dan di SD. Jadi di tingkat remaja ini saya perhatikan bahwa anak-anak yang notabene tadi ada memiliki kebutuhan khusus, memiliki pertumbuhan hormonal yang setara dengan anak-anak lainnya. Jadi anak-anak masuk masa pubertas, anak-anak mulai suka lawan jenis. Nah, hal-hal seperti ini yang juga masih menjadi PR bagi kami. Misalnya ada anak yang memiliki kebutuhan khusus, IQ-nya di bawah rata-rata misalnya ya. Jadi tapi dia mengekspresikan rasa sukanya terhadap temannya memberi cengkan coklat. Kemudian bagaimana penolakan dari temannya tadi di dia, maksudnya dia, kalau kita, maksudnya kalau kita lebih bisa mengekspresikan, kita akan, dia akan cerita ke temannya. Sedangkan dia mungkin untuk bercerita agak susah gitu kan. Enggak bisa dia mengekspresikan seperti anak lainnya. Jadi hal-hal penanganan yang khusus di anak remaja itu memang butuh perhatian yang lebih khusus. Jadi kita konsultasi juga dengan guru BK. Guru BK juga punya referral system ke psikolog. Psikolog juga memberikan feedback. Jadi kebanyakan, bukan kebanyakan sih, sejauh ini yang sudah ditangani, sedang misalnya cek IQ, orang tua akan mengkomunikasi dengan sekolah beserta dengan psikolog. Jadi psikolognya juga menyampaikan, ini Bu hasil pemetaan IQ, jadi apa yang bisa dilatih dan bagaimana sekolah bisa, misalnya dia nggak bisa jawab ini yang soal esai. Bentuk esai dia susah nih, karena di Bunga Matahari memang dengan kita menggunakan kurikulum Pearson untuk beberapa pelajaran, memang tingkat analisa, menganalisa itu lebih tinggi, jadi lebih banyak esainya dalam beberapa pelajaran. Jadi bagaimana menjembatani yang anak-anak tadi nih nggak bisa nih, kalau esai menalar kemudian merangkai kata-kata akan di luar waktu normal untuk menjawab soal. Jadi kita buat misalnya soal esai tadi menjadi soal pilihan ganda kembali gitu. Jadi ada hal-hal pengaturan tertentu yang kita lakukan untuk menyesuaikan kebutuhan para peserta didik begitu.
1: Baik, ini Bu, langkah pertama apa yang Ibu ambil untuk mulai menggeser budaya sekolah ke arah yang lebih inklusif, Bu?
0: Ya, jadi saya rasa bahwa dengan kita melihat bahwa semua orang itu punya potensi yang harus ditemukan, itu dulu mindset yang harus kita sampaikan, bukan hanya ke para siswa, juga ke para orang tua lainnya. Jadi komunitas sekolah itu adalah komunitas yang mendukung gitu. Jadi bisa sharing ya, mereka sesama orang tua enggak segan gitu kalau bertanya. Jadi di setiap kelas kan ada perwakilan orang tua murid ya. Jadi mengakomodir. Jadi ada hal-hal tertentu yang alih-alih dikatakan dibully, tapi mereka akan tanya, gimana anak saya di kelas? Habis kamar mandi apa? Kadang-kadang ada anak-anak ini kan masa pubertas ya, masa remaja. Jadi ada usilnya juga gitu. Jadi kadang-kadang udah tangannya basah, dia itu kan air ke teman-temannya. Teman-temannya kan pasti akan bilang, akan bereaksi, jangan-jangan, atau bahkan di tangannya digini-gini kan. Jadi alih-alih konsepnya adalah dia victim selalu, juga ditempatkan dia sebagai, ya dia umurnya umuran remaja nih, ada usulnya juga gitu. Walaupun pembelajaran dia mungkin agak kesulitan, tertinggal, kita juga bantu. Cuman ada perilaku-perilaku yang dia ganggu temannya juga ada, atau dia sensitif juga ada. Jadi membangun budaya itu saya rasa adalah dengan kita juga melibatkan orang tua. Jadi orang tua tahu persis hari itu terjadi apa. Orang tua juga bisa dengan WA, teacher, anak saya kok bilang temennya mungkin dia kenapa, ya rutin itu harian. Aku juga memberikan feedback kepada orang tua. Orang tua juga memberikan feedback.
1: Nah Ibu, ini bagaimana caranya Ibu mengajak guru-guru agar tidak sekedar patuh pada aturan, tapi benar-benar paham pentingnya inklusif ini dari hati, Bu?
0: Ya, jadi lebih misalnya kan guru-guru kita juga seleksi. Jadi saat seleksi juga disampaikan bahwasannya mengajarlah dengan hati. Jadi di Bunga Matahari itu lebih ke tenaga pengajarnya juga alhamdulillah ya, muda-muda, banyak yang muda tapi juga banyak yang senior gitu, yang udah ya kayak saya, mungkin banyak yang udah lebih dari 5 tahun gitu bekerja di Bunga Matahari. Jadi dengan adanya guru yang punya riwayat mengetahui success story dari anak-anak yang punya kebutuhan khusus, semangat itu yang kita ingin carry on, dibawa gitu. Anak misalnya, anak pernah yang begini, Bu, dulu dia struggling waktu masa kecilnya, kemudian ada langkah diambil orang tuanya, mungkin dia memang gak kuliah seperti kawan-kawannya, tapi dia ambil misalnya di jurusan yang bisa, misalnya dia dengan coding atau misalkan dengan komputer dia gitu. Jadi saat ini dia sudah begini, Bu, jadi ada success story yang bisa ditularkan ke orang lain yang sedang berjuang. Jadi guru-guru kita alhamdulillah banyaknya sih yang memang sudah lebih dari 5 tahun. Jadi sedikit sekali memang yang baru bergabung. Jadi guru-guru itu sudah melihat bagaimana treatment dari TK, kemudian ke SD, kemudian ke SMP. Ya, dalam perjalanannya atau hal-hal lainnya, jadi itu bisa direplika gitu, dijalankan ulang. Jadi bukan hanya dia mengajar, bukan hanya dia mengajar, maksudnya pelajarannya selesai, bukan itu, tapi lebih ke, ya begitu, yang lebih butuh bantuan, bagaimana cara dia membantu. Nah, bagaimana dia mengaktifkan ini anak supaya dia ujungnya bisa mandiri gitu. Bagaimanapun, apapun ini anaknya pada akhir hari, di umur tertentu, dia harus mampu melakukan sesuatu yang dia bisa lakukan secara mandiri.
1: Nah, ini apakah ada program atau kegiatan khusus di sekolah, Bu, yang sengaja dirancang untuk mendekatkan siswa biasa dengan siswa yang berkebutuhan khusus?
0: Bisa diulang, Mas, itunya pertanyaan.
1: Apakah ada program atau kegiatan khusus yang di sekolah ini sengaja dirancang untuk mendekatkan siswa biasa dengan siswa berkebutuhan khusus, Bu?
0: Oh ya, baik. Kita punya peer teaching. Kita punya sistem anak-anak yang level akademiknya sudah sangat baik untuk mampu karena kita sampaikan bahwa kemampuan kognitif terbesar setelah kamu memahami adalah mengajarinya ke orang lain. Jadi dalam senggang waktu, kan kadang-kadang kita juga tidak bisa menafikan bahwasanya dengan walaupun anaknya cuma 18 atau 20, kebutuhan untuk penjelasan lebih lanjut setelah kita jelaskan secara grup per individu kan nanti akan butuh bantuan. Jadi ada memang mereka secara otomatis sedangkan mungkin sudah dibiasakan ya. Nanti apabila jadi bangkunya didekatkan tempat duduknya dengan yang sudah lebih bisa mandiri mengerjakan instruksi misalnya. Jadi saat gurunya sedang membantu orang lain dan anak ini memiliki kebutuhan bantuan, setidaknya untuk menjelaskan kembali tadi teacher minta, karena kita di sekolah sebutnya teacher ya. Jadi teacher minta kita apa ya? Terus setelah ini tulis apa ya? Jadi ada siswa yang kita minta juga untuk ikut membantu kalau apabila si anak tidak memiliki guru pendamping ya. Kalau ada guru pendamping, jadi mereka punya langsung pendamping duduk memang di sampingnya gitu di dalam kelas.
1: Nah, ini dari
0: dan
1: semua
0: ada kegiatan-kegiatan lain.
1: Dari semua ya, ada kegiatan-kegiatan. Upaya itu, Bu, kebiasaan atau pembiasaan mana yang menurut Ibu paling berdampak nyata pada perilaku siswa sehari-hari, Bu?
0: Ya, saya rasa dengan kita di awal tahun kita memberitahu, yang penting juga bagi anak-anak lainnya adalah mereka mengerti keadaan temannya. Kadang-kadang dia nggak tahu, jadi bukan mereka nggak mau bantu, mereka tidak tahu apa. Kita memberitahu kepada mereka bahwasanya anak dengan kesulitan belajar spesifik disleksia, mereka itu begini, nah kalau kamu lihat huruf M itu kakinya sama terus, berdirinya tegak, bagi teman-teman kamu yang disleksia itu huruf M itu bergerak. Nah, saat dia menulis juga begitu, nak, bukan dia maksudnya nggak ikut instruksi teacher, bagi dia di matanya itu sudah angka 3 walaupun terbalik. Jadi anak-anak dilibatkan, diberikan pengetahuan kalau ASD itu begini, nah kalau ADHD, ada kan anak-anak nanya juga, yang anak-anak SD dulu atau ADHD tanya juga, teacher dia kok nggak bisa duduk. Nah, misalnya duduknya sebentar atau harus lihat ke jendela, kenapa teacher? Ada nah namanya. Terus ujung-ujungnya ada tanya juga, kenapa begitu? Karena Allah mau buktikan, Tuhan mau buktikan bahwa Tuhan mampu menciptakan berbagai jenis manusia, berbagai kebutuhan. Kalau anak saya yang muafid ini, dia tanya sendiri ke waktu didiagnosa dulu, ditanya sendiri, kok Hafid nggak bisa loncat kayak abang? Abangnya lasta, abangnya maksudnya tipikal ya main bola. Kenapa Hafid nggak bisa main bola? Kenapa Hafid? Karena kita jelaskan juga, karena Allah itu sengaja kasih Hafid begini, nanti setelah semua kita berpulang, Hafid kakinya nggak perlu dipertanggungjawabkan, Hafid langsung jalan tol masuk ke surga. Gitu sampai bahasanya kadang yang sesederhana itu gitu. Jadi dia bisa terus nanti kalau tanya bilang, Bang Hafid nggak bisa main bola, nggak apa-apa, Hafid bisa nonton ya kan. Jadi dia tetap keluar, tetap di sekolah juga jam olahraga dia tetap keluar, tetap ikut lihat temannya senam lantai. Dia aja nanti Hafid ini ya jaga skornya ya, nanti gurunya mencoba melibatkan gitu, jaga skor ya, coba lihat ya ini betul nggak teacher hitung. Jadi dilibatkan dalam hal-hal sederhana sehingga dia nggak terpisah gitu. Bahkan di setiap tahun di acara tahunan juga seperti pensi, pentas seni, anak saya yang kursi roda juga tetap dapat bagian walaupun dia cuma megang bendera, dinaikkan ke panggung. Jadi bagi orang tua juga saya kira nggak usah dinaikin aja kan repot yang naikkan. Terus guru-gurunya yang lain pada bilang, saya kan nggak ngajar anak saya gitu kan, saya di, misalnya di SMP sekarang bilang nggak usah, nggak apa-apa, tapi nggak usah aja. Terus dia bilang sama guru-gurunya, alah kak tenang aja, itu kan cuma setahun sekali, rame kami katanya. Jadi bahasanya sesederhana itu sehingga mereka udah naik ke panggung kan, orang tua udah terharu nih. Duh terharu nih bisa naik panggung baru cuma pegang bendera. Jadi hal-hal begitu yang saya rasa kalau tidak ada hati daripada para pengajar juga melihat mereka, ini punya potensi, ini bisa, ini gak usah ditinggal, bisa kita bawa. Jadi ya orang tua juga, gurunya segitu effortnya ya, maksudnya okal-okalnya gak apa-apa ya gitu. Jadi merasa juga, merasa diterima gitu.
1: Artinya si siswa ini pun tidak berkecil hati ya, dia dibedakan dengan teman-teman yang lainnya. Ini ada nggak momen di mana ibu menyaksikan sendiri perubahan sikap seorang siswa terhadap teman yang berkebutuhan khusus ini?
0: Iya, saya punya teman, balik lagi sih karena mungkin anak saya punya disabilitas ya. Jadi saya lihat langsung gitu, lihat di anak saya, lihat juga di anak satu kelas dengan anak saya. Jadi ada namanya satu perempuan satu kelas, si Kak Cia ini, Cia kami panggilnya. Dia itu nggak ada yang suruh, nggak ada yang apa. Misal seperti tahun lalu tuh ada field trip anak-anak ke museum gitu kan. Jadi ada guru pendampingnya, cuma kadang-kadang guru pendampingnya kan hampir berdiri. Jadi Bang Hafid, si Hafid ini dia nggak susah, dia si Cia ini secara otomatis dia akan pegang kursi Bang Hafidnya si Hafid anak kami ya. Jadi ada anak lain yang lebih peka. Jadi dengan ada anak yang berkebutuhan khusus di kelas, kita melatih orang lain untuk lebih sabar dan lebih peka terhadap orang lain yang mungkin Hafid ini kan kelemahan ototnya udah sampai ke leher nih, udah sampai ke sini. Jadi dia kalau udah jatuh di kursi roda, dia nggak bisa tuh balik sendiri tanpa orang lain bantu. Jadi datang temennya si Kak Cian nih, si Cian. Jadi secara otomatis saja dia nggak ada yang suka, dia perlu dia bantu. Jadi dengan adanya seseorang yang punya kebutuhan khusus di kelas, sebenarnya kita melatih komunitas lainnya untuk lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Jadi dia nggak sendiri gitu. Jadi lebih sabar. Memang waktu pertama-tama anak-anak akan bilang, Icet cepet lah, kan udah mau naik bus nih, Icet cepet lah gitu. Tapi lama-lama dengan dia lihat, oh orang lain butuh waktu, butuh diangkat. Jadi orang lain juga tahun dengan SD itu adalah saya rasa adalah saat yang sangat tepat gitu, karena perjalanannya 6 tahun ya sebelum dia masuk ke SMP gitu.
1: Baik, ini hambatan terbesar apa yang ibu hadapi saat mencoba mengubah budaya sekolah seperti itu?
0: Ya keterbatasan kita sih sebenarnya. Sebenarnya kan selain fasilitas ya mungkin ya, mungkin untuk yang siswa kita yang lain yang belum bisa kita terima ya. Mungkin yang seperti teman-teman yang sejauh ini sih yang masih bisa kita cover sudah berjalan ya. Yang belum bisa kita terima mungkin kita akan sarankan ya mungkin di tempat yang punya fasilitas pendukung gitu ya. Misalnya yang tunanetra misalnya kan, kita itu butuh fasilitas ya, butuh buku khusus, butuh rem, butuh braille, butuh tactile floor. Jadi ada hal-hal yang mungkin saat ini kami belum, jadi tapi punya visi gitu, punya visi. Kalau misalnya kita bisa buat tangga untuk naik rem misalnya untuk yang kursi roda, berarti kita buat pinggirnya untuk yang tunanetra misalnya gitu, ada visi ke situ. Juga hal-hal tertentu yang kami sendiri masih belajar gitu. Misalnya ini anak pubertas ya kan, bagaimana kita sampaikan yang bagi punya autistic syndrome, dia kan saat ke kamar mandi ini kan tidak ditemani, tidak ditemani, dia bagaimana ya caranya mengatakan bahwa ada batasan-batasan khusus, tidak boleh terlalu lama di kamar mandi. Bagaimana kita masuk ke mereka ini, mengenalkan sexual education, menjaga kebersihan diri gitu kan, untuk anak-anak yang punya kebutuhan khusus. Jadi dia nggak bisa kita komunikasi dua arah, yang misalnya kita kasih tahu dia dengar, misalnya kita beritahu kalimat-kalimat pendek, itu yang masih kami sendiri masih bertanya ke yang sudah menjalani, yaitu orang-orang tua yang anaknya mungkin sudah lewat fase remaja, juga ke orang khusus misalnya psikolog. Bagaimana ya, seandainya di kamar mandi udah 30 menit nih, kita di kelas, sedangkan kita tahu dia ada kebutuhan khusus misalnya, gimana caranya ya, karena itu kan kamar mandi, kita mau ajarkan gak boleh lama-lama di kamar mandi, juga harus benar-benar menjaga kebersihan, jangan, maksudnya dia tanggung jawab, itu kan harus mandiri, bagaimana, itu masih kita juga perlu banyak belajar.
1: Baik, ada tidak guru atau staff yang terang-terangan lingkungan menolak atau kurang mendukung pendekatan inklusif ini, Bu?
0: Alhamdulillah, mungkin karena dari dulu kenalnya Bunga Matahari Sekolah Keberagaman ya, dari mulai agama, dari mulai suku bangsa, juga kebutuhan. Jadi saat kita masuk, kita udah paham benar ini sekolah ada anak autis, sekolah ada anak disleksia, sekolah ini ada guru yang kadang bertanya orang, kok ada 2 atau 3 guru di kelas, padahal bukan guru, guru utamanya 1, pendampingnya 2 gitu. Jadi bagi yang udah lama udah paham benar, karena udah ada anak-anak kita yang sudah selesai pendidikan tinggi, sudah dia bekerja, jadi udah bisa ya kita bilang gitu. Padahal dulu kayaknya di kelas 4 kayaknya nggak mungkin gitu kan, udah kerja dia, udah kata gitu, kata mamanya, alhamdulillah makasih banyak teacher ya gitu, alhamdulillah dia bisa katanya gitu. Jadi kita para pengajar juga karena sekolahnya memang dari awal iklimnya begini, ya alhamdulillah kita menyesuaikan diri, kita belajar menurut kebutuhan apa yang kita sampaikan ke orang tua. Maksudnya, ibu kami biasanya begini bu, SOP kita begini bu, tapi kalau ada hal yang tidak kami pahami, ibu dan kami juga kita butuh konsul nih bu, nah kapan kita jadwalkan gitu.
1: Baik, sejauh mana bu dukungan dari Dinas Pendidikan dan pemerintah daerah terasa nyata dalam perjalanan membangun sekolah yang inklusif ini bu?
0: Ya, dari Dinas Pendidikan sendiri, karena kita di bawah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Banda Aceh ya, tingkat SMP, karena kalau SMA baru di tingkat provinsi. Sejauh ini sampai terakhir itu TKA, itu bagi sekolah-sekolah yang memiliki siswa berkebutuhan khusus itu dipanggil. Jadi mungkin apa dia perlu, karena di TKA ini kan punya standarisasi pengawas harus Zoom, live, kemudian nggak boleh lalu-lalang guru misalnya, hanya ada guru pengawas. Nah bagi anak yang punya kebutuhan khusus kan otomatis dia ada guru pendamping, jadi harus kita lapor. Jadi ada wadahnya bagi kami-kami yang menerima mahasiswa inklusi yang ingin ikut tes terstandarisasi seperti yang terakhir ini TKA. Jadi ada pengaturan khusus, alhamdulillah juga bidang-bidang kami, misalnya saya di bidang SMP, teacher Cun Monisa di bidang SD, itu bisa berkonsultasi kapan saja ya. Misalnya, Pak, ini anak-anak kami yang gak bisa naik lantai 2 nih, boleh gak ujiannya misalnya di lantai 1? Tapi ada pengaturan-pengaturan teknis tertentu yang mereka juga memberi masukan, memberi arahan. Jadi, karena gak semua juga bisa kita samakan, ada yang memang dia di luar kemampuannya, jadi bagaimana caranya. Jadi, alhamdulillah kami mendapatkan dukungan yang sangat baik.
1: Baik, ini untuk orang tua yang mendengarkan siaran ini, apa pesan ibu agar mereka lebih berani dan aktif berperan dalam mendukung inklusi di sekolah anak mereka, bu?
0: Ya, jadi yang bagi ini saya dua sisi ya, karena satu saya kepala sekolah yang di sekolahnya ada anak inklusi, sisi lainnya saya sebagai orang tua yang Allah amanahkan anak inklusi ya, dua-dua ya. Jadi sebagai kepala sekolah, mungkin karena kita notabene swasta ya, jadi lebih mudah mengkomunikasikan. Bagi orang tua juga lebih mudah bertanya, bagi pihak sekolah juga lebih mudah menyampaikan. Memang asasnya keterbukaan. Bagi orang tua lainnya yang mendengar ini, bahwasanya percayalah apapun itu sebenarnya jawabannya kita gali sendiri, kita gali bersama. Jadi kita kurang-kurangin aja bapernya sebagai orang tua nih, karena bagaimanapun akhir hari ya kita sendiri yang bertanggung jawab untuk anak ini. Kitalah yang akan menyukseskan apapun yang Allah titipkan untuk kita. Jadi ada masa-masanya kita sensitif, orang lihat aja apa sih, kayak apa, pernah lihat orang naik kursi roda gitu kan, kayak ya apa gitu kan. Jadi ada sisi denial kita, ada masa itu. Jadi kita harus mengakuinya terlebih dahulu sehingga kita bisa jadi bagian untuk mencari solusi terhadap anak kita yang Allah titipkan sesuatu yang berbeda. Jadi ya ujung-ujungnya kita yang akan menjalani kita terutamanya. Jadi daripada baper, kita pakailah energi kita itu untuk mencari tahu dari orang yang sudah pernah menjalani atau bahkan dari pihak yang memang ahli di bidangnya.
1: Baik, mungkin terakhir bu, ini 5 tahun ke depan seperti apa gambaran SMP Bunga Matahari yang ibu impikan dalam hal inklusi dan keberagaman ini bu?
0: Ya. Jadi mimpinya ya kan, kalau kita bilang 5 tahun ke depan, mungkin tahun 2026 ini adalah mimpi kami yang bekerja dulu di 2015 misalnya, ternyata bisa. Kalau dulu mungkin punya anak yang autistik yang saat dia tantrum dia akan benturkan kepalanya ke dinding, kami masih ikut panik, bagaimana nih, atau dia saat dia gigit kita akan bereaksi seperti bereaksi normal. Ternyata setelah bertahun-tahun kita jalanin, ternyata punya hal yang bisa kita lakukan saat mereka tantrum. Punya hal yang bisa, misalnya orang lain, tidak mesti kita yang harus menyelesaikan, tetapi kita bagian dari penyelesaiannya. Jadi mimpi kami ke 5 tahun ke depan adalah lebih banyak lagi, maksudnya sekolah-sekolah yang terbuka terhadap siswa-siswa kita yang memiliki kebutuhan khusus, baik disabilitas secara fisik atau disabilitas secara non-fisik, ataupun yang banyak saat ini adalah, yang maksudnya kita lihat di permukaan adalah kesulitan belajar spesifik. Jadi yang ada hal tertentu yang dia tidak mampu lakukan seperti anak normal lainnya.
1: Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam dialog Ruang Disabilitas dan Inklusi dengan topik membangun budaya sekolah inklusif di sore hari ini, Bu. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, mendengar dimanapun Anda berada, itu dia dialog bersama Ibu Nur Hayati di sore hari ini dalam dialog Ruang Disabilitas. Kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat asar.
2: Kasihlah bersama kami di Ruang Disabilitas dan Inklusi setiap hari Minggu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

حي على الفلاح.

0: nih.
1: Nanyain udah di mana? Otw
0: dari kamar ke pintu maksudnya.
2: Yang ini malah merugikan orang lain.
1: Mam, tadi aku makan tempe 3 ya.
3: Oh iya deh.
1: Padahal 5.
2: Oh no. Kalau yang ini bohong yang merugikan diri sendiri.
1: Maaf Bu, saya nggak masuk hari ini.

Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Bersatu Banda Aceh, bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di sore hari ini kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi hingga pukul 17, di mana kami akan menghadirkan Lintas 17. Tetap bersama kami pendengar di sore yang cerah ini ya, walaupun siang tadi Kota Banda Aceh sempat diguyur hujan yang cukup lebat ya, walaupun tidak lama. Saat ini sudah kembali cerah, banyak masyarakat yang memanfaatkan waktu weekendnya dengan menuju tempat wisata atau memanfaatkan waktu dengan berolahraga bersama teman atau keluarga. Ini kelihatan di seputaran Blang Padang banyak yang sudah mulai jogging sore ya, saat ini banyak yang sudah terlihat jogging sore, sepedaan, dan ini menuju tempat wisata Olele ini sudah mulai ramai arus lalu lintas ke arah sana. Dan untuk Anda yang akan melakukan berbagai aktivitas dan rutinitas sore hari ini, saya ucapkan selamat sore dan tetap bersama kami. Kami akan menemani Anda di sore hari ini di 97,7 FM atau yang melalui streaming RRI Digital atau rri.co.id.
1: Banda Aceh sore ini

generasi terlama dalam sejarah. Bayangkan sebuah pesta yang tak usai-usai. Dunia akan segera menyaksikan maraton sepak bola paling ambisius yang pernah tercatat dalam sejarah umat manusia. Pendengar, tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 bukan sekedar turnamen biasa? Berdasarkan data resmi dari FIFA.com, edisi kali ini akan menjadi yang terlama sepanjang sejarah sepak bola modern. Jika biasanya Piala Dunia tuntas dalam waktu 1 bulan, kali ini kita akan diajak berpesta selama 39 hari penuh. Catat sejarahnya. Kick-off dimulai pada 11 Juni dan puncaknya di partai final pada 19 Juli 2026. Mengapa FIFA memperpanjang durasinya? Jawabannya ada pada angka 48. Ya, untuk pertama kalinya, peserta Piala Dunia bertambah dari 32 menjadi 48 negara. Penambahan peserta ini otomatis mengubah peta kompetisi. Jumlah pertandingan melonjak tajam dari 64 laga menjadi 104 pertandingan. Durasi 39 hari ini diputuskan FIFA untuk menjaga kualitas permainan, memberikan waktu istirahat yang cukup bagi para atlet di tengah jadwal yang luar biasa padat di 3 negara tuan rumah. Bagi para pemain, ini adalah uji ketahanan fisik. Namun bagi kita, para penikmat sepak bola, ini adalah kemewahan yang menyaksikan aksi si kulit bundar lebih lama dari yang pernah ada sebelumnya. Jadi, sudah siapkah stamina Anda untuk maraton bola terpanjang di dunia ini? Jangan beranjak, karena di edisi selanjutnya, kita akan bongkar rahasia di balik 3 negara yang menjadi panggung utama pesta ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso bersama presenter dari RRI Sukorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil, mengantarkan lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 10 Mei 2026. Utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, jemaah haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 diterbangkan ke Tanah Suci. Lembaga Permasyarakatan kelas 2B Melabu menggelar razia gabungan untuk mencegah peredaran narkoba dan di dalam lapas. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Bidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Cindy Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan kita lihat kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Birun, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayolues. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum atau SPAM regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter Tisi Maulidia Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Saya akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2020.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lancar. Diharapkan pembayaran pembebasan lahan segera terrealisasi dan pembangunan SPAM regional dapat terwujud pada 2027. Dari Banda Aceh, Tisi Mulidia Putri melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir, Aceh Utara.

0: Menghadapi potensi bencana banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Lok Sumawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi. Reporter Muhammad Sofian menurunkan laporannya.
1: Wilayah kota Lok Sumawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Lok Sumawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Lok Sumawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
2: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi, sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan, dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi, karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
1: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan risiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari agar tubuh tetap sehat dan bugar. Informasi tersebut disampaikan reporter Albara Maulana.
3: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Lok Sumawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
4: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
3: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Jemaah haji dari Kabupaten Aceh Tengah pada Minggu pagi telah bertolak ke Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda dengan menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Laporan Fitra Jayadi.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Aceh Tengah yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 Embarkasi Aceh telah diterbangkan dari Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar pada Minggu pagi menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Para tamu Allah lepas landas menuju Bandara King Abdul Aziz Jeddah dengan total terdapat 393 jemaah di dalamnya berasal dari Aceh Tengah, Biren, Gayelues, Pidijaya, dan Sabang. Sebelumnya jemaah haji Aceh Tengah telah diberangkatkan pada Jumat sore dari Masjid Agung Ruhamah Takengon, kemudian tiba dan langsung diinapkan di Asrama Haji Banda Aceh sejak Sabtu pagi. Bupati Aceh Tengah Heli Yoga berharap agar seluruh jemaah haji yang berangkat dapat menjalankan ibadah dengan lancar hingga nantinya kembali ke tanah air menjadi haji yang mabrur.
2: Nah, pesan kami kepada calon jemaah, pertama kami ingin menyampaikan bahwa kita ritual kita ke sana beribadah, fokus kita beribadah. Jangan pernah tinggalkan Al-Qur'an. Salat lima waktu berjamaah, kemudian salat tahajud, duha, bersedekah dan saling membantu. Kalau ada saudara kita lemah, mari saling membantu. Dan ucapkanlah terima kasih dari calon jemaah haji kepada petugas yang melayani kita, ini kepada Bapak Presiden, Menteri Agama yang semua melayani, memberikan subsidi sehingga kita dapat hari ini berangkat dengan selamat. Semoga tujuan akhir adalah haji yang mabrur.
1: Pada tahun ini Kabupaten Aceh Tengah mendapatkan kuota haji sebanyak 238 orang, akan tetapi hingga diberangkatkan ke Tanah Suci pada Minggu pagi hanya terdapat 236 yang akhirnya berangkat. Adapun jemaah haji tertua tercatat atas nama Darno Miharjo 91 tahun, sedangkan termuda adalah Anissa yang berusia 18 tahun, di mana keduanya berasal dari Kampung Payatunggal, Kecamatan Jagong Jeget. Fitra Jayadi, RRI Takengon melaporkan.
0: Dari dataran tinggi Tanah Gayo, kita menuju Melabuh,

0: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Melabuh menggelar razia gabungan serentak sebagai bentuk komitmen menciptakan lingkungan permasyarakatan yang bersih dari handphone ilegal, narkoba, dan penipuan. Joneru Satria menyampaikan laporannya.
1: Tegakkan komitmen Zero Helinar, Lapas Melabuh gelar apel ikrar permasyarakatan dan razia gabungan serentak. Menindaklanjut program aksi Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan, poin ke-6 serta arahan tegas Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan pada rapat analisis dan evaluasi 5 Mei lalu, Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2B Melabuh telah melaksanakan aksi nyata pemberantasan peredaran gelap narkoba dan penipuan di dalam lapas. Kegiatan yang berlangsung ini dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Rangkaian kegiatan dimulai dengan apel dan ikrar bersama, ikrar permasyarakatan bersih dari handphone ilegal, narkoba, penipuan, halinar, yang kemudian dilanjutkan dengan razia blok hunian serta tes urin menyeluruh bagi petugas dan warga binaan pemasyarakatan. Kegiatan ini menunjukkan sinergitas yang kuat antar instansi dengan kehadiran aparat penegak hukum dan unsur pemerintah terkait, antara lain Primob Batalion C Pelopor Nagan Raya, Koramil 04 Merobo, Camat Kecamatan Merobo, Kapolsek Merobo, Kepala Desa Gecik Paya Penaga, serta unsur Forkopimda Aceh Barat lainnya. Kepala Lapas Melabuh Tendi Kustendi menegaskan bahwa kegiatan ini bukan sekedar seremonial, melainkan langkah preventif dan represif untuk pemutus mata rantai gangguan keamanan. Adapun maksud dan tujuan dari kegiatan ini merupakan implementasi dari pemerintah pusat guna menjalankan amanah Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan dalam memberantas peredaran narkoba dan modus penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas rutan deteksi dini guna antisipasi terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban kamtip melalui penggeledahan fisik dan pemeriksaan barang terlarang serta integritas pegawai yang memastikan seluruh petugas lapas Melabuh bebas dari penyalahgunaan narkoba melalui tes urin transparan. Tendi menjelaskan diharapkan melalui ikrar tersebut razia gabungan ini Lapas Melabuh benar-benar bersih dari kejadian terkait peredaran gelap narkoba dan praktek penipuan yang terindikasi dikendalikan dari dalam lapas. Sinergi dengan TNI Polri dan pemerintah daerah adalah kunci utama ingin menciptakan lingkungan pembinaan yang kondusif sehingga tidak ada lagi celah bagi oknum manapun untuk mengendalikan tindak pidana dari balik jeruji besi, jelas Tendikus Tendi. Setelah pelaksanaan apel dan ikrar bersama, tim gabungan langsung bergerak menuju blok hunian WBP. Pemeriksaan dilakukan secara teliti, namun tetap mendepankan sisi humanis. Di saat yang bersamaan, tim medis Lapas Melabuh melakukan tes urin kepada petugas dan perwakilan warga binaan secara acak dan menyeluruh. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam blok hunian seperti benda tajam rakitan serta kabel-kabel listrik ilegal. Seluruh barang bukti hasil razia kemudian diinventarisir untuk dilakukan pemusnahan.

0: Bupati Aceh Barat Tarmizi memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dapat, kami lagi, dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Irham Syah melaporkan.
1: Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM memastikan kondisi hunian sementara atau huntara bagi warga terdampak bencana di wilayahnya dalam keadaan layak dan nyaman ditempati. Kepastian itu disampaikan usai meninjau langsung sejumlah lokasi huntara di Kecamatan Pantai Cermin, tepatnya di Desa Lawet dan Desa Jamba.
2: Saya mengecek huntara tadi daripada kendala masalah, misalnya ada bocor, itu apa? Mereka harus nyaman. Sejauh ini aman, Pak. Aman dan macam-macam. Dan kemarin mereka kan dapur tidak ditanggung, kan?
3: Ya.
2: Mereka bikin sendiri, saya lihat sengnya mereka pakai apa yang ada. Ini saya suruh perintah dari antar, seng batu semua.
1: Pemerintah Kabupaten Aceh Barat juga terus menyalurkan bantuan berupa sembako dan kebutuhan dasar lainnya guna mendukung kehidupan masyarakat selama berada di huntara. Sementara itu, pembangunan hunian tetap yang dikerjakan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana ditargetkan rampung dalam 3 bulan ke depan. Selain itu, kondisi fisik huntara juga terus dipantau pemerintah daerah, termasuk memastikan tidak ada kerusakan seperti atap bocor yang dapat mengganggu kenyamanan penghuni. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat turut membantu perbaikan fasilitas tambahan seperti dapur yang sebelumnya dibangun secara swadaya oleh warga. Bantuan berupa seng baru juga telah didistribusikan untuk mendukung perbaikan fasilitas tersebut. Terkait bantuan rehabilitasi rumah, Bupati Tarmizi menjelaskan dana bantuan dari pemerintah pusat langsung ditransfer ke rekening penerima manfaat. Namun penggunanya tetap didampingi pemerintah kabupaten agar tepat sasaran. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
4: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Semawe, Melabuh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat jelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Selengkapnya dilaporkan Diah Novitaria.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
2: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor. Terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor. Jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
1: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
3: Apa ekor lebih dan kurang jantan semua tuh memang dah untuk kurban.
4: Apakah ada diperiksa kesehatannya bang?
3: Alhamdulillah ada kemarin ada. Alhamdulillah aman. Tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan sama untuk pakan alhamdulillah bang mencukupi lah. Tidak ada yang 18 sampai sekarang 20 lah lebih dan kurang. Yang dah bahan setahun ini dah yang punya orang semua nih. Belum ada orang semua. Ini dari memang asli dari Sabang.
1: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk Megang maupun kurban agar

0: menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
1: Dari Sabang, kita bergerak menuju Aceh Singkil.

0: PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 bersama Palang Merah Indonesia menyumbangkan puluhan kantong darah untuk RSUD di Kabupaten Aceh Singkil. Salihin Barus menyampaikan laporannya.
1: Gandeng tim Palang Merah Indonesia, PMI dan tenaga kesehatan atau nakes dari Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil, PT Astra Agro Lestari melalui perkebunan Lembah Bakti 1 melaksanakan kegiatan aksi donor darah. Aksi kemanusiaan tersebut berlangsung di klinik Pratama PT Lembah Bakti 1 di Desa Telaga Bakti Kecamatan Singkil Utara Aceh Singkil dengan melibatkan karyawan dan masyarakat di sekitar wilayah Ring 1 sebagai pendonor. Administrator PT PLB 1 M. Asral Iqbal melalui tenaga dokter Poliklinik Kebun Pratama PT Lembah Bakti, Dr. Cut Rena Ulfa mengatakan, pelaksanaan donor darah tersebut selain merupakan sebagai upaya perusahaan untuk memupuk rasa kepedulian karyawan terhadap aksi kemanusiaan, juga kegiatan tersebut merupakan agenda tahunan perusahaan dengan harapan melalui aksi donor darah ini meningkatkan rasa solidaritas seluruh karyawan dan keluarga untuk dapat membantu antara sesama. Sebab tambah Dr. Cut Rena Ulfa, melalui kegiatan aksi donor darah kali ini dapat mengumpulkan beberapa kantong darah yang tentunya diserahkan langsung kepada RSUD Aceh Singkil untuk diberikan kepada warga atau pasien yang membutuhkan transfusi darah.

0: terutama untuk menumbuhkan rasa solidaritas yang tinggi di antara pekerja, baik karyawan maupun keluarganya. Kemudian kita juga untuk kegiatan vaksinnya kemanusiaan yang darah ini sangat dibutuhkan oleh orang-orang yang kekurangan darah ataupun orang-orang yang sedang sakit. Sehingga dengan adanya kegiatan rutin ini, ketersediaan darah khususnya dari di RSUD ataupun dari PT kita sendiri itu juga akan terus ada.
1: Selanjutnya, ketika disinggung soal target yang akan dikumpulkan melalui aksi donor darah kali ini, Dr. Cut Reina Ulpa menjelaskan, dari 80 peserta yang terdaftar sebagai pendonor, tim berhasil mengumpulkan lebih dari 60 kantong darah. Sementara itu, menanggapi aksi kegiatan donor darah yang dilaksanakan oleh perusahaan Astra Agro Lestari melalui PT PLB 1 Lembah Baksi Satu tersebut, Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Aceh Singkil melalui salah satu kepala bidang, Darwis, mengapresiasi dan berharap kegiatan aksi kemanusiaan ini dapat berlanjut dan berkesinambungan. Sebab, tegas Darwis, melalui aksi kemanusiaan seperti ini dapat membantu menjawab permintaan kebutuhan transfusi darah, serta menambah ketersediaan stok darah di Aceh Singkil.
2: Harapan kita dengan acara seperti ini mungkin bisa sehingga memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami dari PMG mengharapkan seluruh elemen masyarakat bisa berpartisipasi dalam menjaga yang selalu belakang ini cenderung cukup besar yang dibutuhkan oleh masyarakat umum.
1: Kemudian Darwis juga mengungkapkan dengan antusias para pendonor terlihat sangat tinggi sehingga target hasil yang sebelumnya ditargetkan melalui kegiatan donor darah tersebut dapat tercapai. Di samping itu, melalui aksi donor darah yang dilaksanakan perusahaan Astra Agro Lestari kali ini, ia juga mengimbau kepada seluruh perusahaan atau lembaga lainnya di Aceh Singkil agar dapat membuat kegiatan aksi kemanusiaan yang serupa. Hasil amatan pelaksanaan donor darah di perusahaan Astra Agro Lestari PT PLB 1 berjalan tertib dan lancar. Kemudian seluruh hasil aksi donor darah ini disumbangkan perusahaan kepada RSUD Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
3: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Kerul 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Kormil 17.

Modern telah tiba, di mana mata manusia kini dibantu oleh kecanggihan teknologi demi keadilan di atas lapangan hijau. Inilah teknologi yang sering dijuluki sebagai wasit robot. Pendengar, dalam Piala Dunia 2026 nanti, kontroversi mengenai offside akan semakin diminimalisir berkat semi-automate offside technology atau SAOT. Berdasarkan penjelasan teknis dari FIFA.com, teknologi ini bekerja melalui kolaborasi antara kamera pelacak dan sensor yang ditanam di dalam bola. Bagaimana cara kerjanya secara awam? Pertama, ada 12 kamera khusus yang dipasang di atap stadion untuk melacak 29 titik koordinat pada tubuh setiap pemain. Di saat yang sama, di pusat bola resmi pertandingan, terdapat sensor unit pengukuran inersia yang mengirimkan data posisi bola sebanyak 500 kali per detik. Ketika bola ditendang, sensor dan kamera ini bekerja bersamaan secara instan. Hanya dalam hitungan detik, sistem akan memberikan peringatan otomatis kepada wasit di ruang video jika terjadi pelanggaran offside. Hasilnya pun sangat akurat karena sistem akan membuat animasi 3 dimensi yang bisa langsung dilihat oleh penonton di layar kaca maupun di stadion. Meskipun canggih, FIFA menegaskan bahwa keputusan akhir tetap berada di tangan wasit. Teknologi ini hadir bukan untuk menggantikan peran manusia, melainkan untuk memastikan bahwa setiap gol yang tercipta adalah murni dan adil. Selamat datang di masa depan sepak bola.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

makan es krim. Nyeri atau sakit kepala yang terjadi setelah makan es krim atau minum air es, kondisi tersebut dalam istilah medis dikenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97.7 FM di suasana sore yang begitu cerah ya. Dan sore hari ini mungkin karena masih belum sampai ke pertengahan bulan ya. Ini suasana di seputaran Belang Pandang ya, cukup ramai ya sore hari ini. Banyak yang sedang menuju ke tempat wisata. Dan juga di sore hari ini yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga banyak sekali ya sore hari ini di seputaran Belang Pandang. Ya ini olahraga juga memang sudah menjadi tren ya, sudah jadi tren di masyarakat Kota Banda aja. Jadi seperti yang di klinik Angkasa sebelumnya bersama sumber kita ya, yang kita mengangkat tema hari itu minggu lalu, hipertensi ya yang saya pandu. Ya ini memang dijelaskan saat ini olahraga sudah menjadi tren positif di masyarakat Kota Banda Aceh. Maka setiap sore juga kalau kita lihat ini banyak sekali masyarakat yang memanfaatkan waktu dengan berolahraga. Pendengar, program lulusan dan launching produk siswa dari Kidspreneur Club 3 dan Life School Business and Entrepreneurship digelar di sebuah hotel di Banda Aceh pada hari ini. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Hubika Host Kreatif ini berlangsung pagi hingga siang tadi. Selain prosesi kelulusan, kegiatan tersebut juga dirangkai dengan peluncuran produk karya siswa serta talk show entrepreneur bernama Cara Bijak Punya Karya dan Penghasilan. Peran orang tua adalah mengarahkan anak di era ekonomi kreatif. Founder dan owner Hubika Host Kreatif, Fidiza Mira Bibi, mengatakan sekolah informal kewirausahaan tersebut berdiri sejak 2017 dengan fokus membangun pola pikir entrepreneurial bagi anak dan remaja sejak usia dini. Menurutnya, Hubika Host Kreatif ini menjadi salah satu pelopor sekolah informal berbasis kewirausahaan di Banda Aceh. Program pembelajaran yang diterapkan tidak hanya menitik beratkan pada teori, tapi juga pengembangan kemampuan berpikir kritis, kemandirian, serta praktik bisnis sesuai usia anak. Nah, ia menambahkan kegiatan kelulusan dan launching produk siswa juga menjadi wadah kolaborasi dengan berbagai pelaku usaha lokal. Kolaborasi tersebut mendukung program bisnis, visit, dan magang siswa sebagai bagian dari pembelajaran langsung di dunia usaha dan kewirausahaan. Baik, mendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini, kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan serta beberapa informasi yang akan kami hadirkan untuk Anda hingga di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

Membaca adalah jendela dunia. Tapi, tahukah Anda apa buku pertama di dunia? Buku tertua yang pernah ditemukan adalah buku emas Etruskan, Etruskan Gold Book, yang diperkirakan berasal dari sekitar tahun 660 sebelum Masehi. Buku ini tidak dicetak dalam bentuk kertas, melainkan terbuat dari 6 lembar emas 24 karat dan memiliki cincin yang menjadi pengikat setiap lembarnya. Buku ini ditemukan di Bulgaria dan merupakan bukti penting tentang budaya dan teknologi kuno bangsa Etruria. Buku ini memiliki tinggi 5 cm dan lebar 4,5 cm dengan total berat 100 gram. Buku ini berisi teks dan ilustrasi mengenai penunggang kuda, kuda jantan bertanduk rusa, dan juga seekor burung.

desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper, yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

Pendengar, pemerintah Kota Banda Aceh menilai momentum pesta sepak bola dunia Piala Dunia 2026 ini dapat menjadi penggerak ekonomi kreatif dan sektor usaha masyarakat. Antusiasme warga terhadap budaya nonton bareng atau nobar dinilai mampu menghadirkan dampak positif bagi pelaku UMKM, kuliner, hingga komunitas kreatif lokal. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh, Rosti, dalam perbincangan bersama RRI Banda Aceh pada Jumat kemarin. Nobar ini kami lihat bukan hanya sekedar hiburan, tapi juga memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Saat agenda nobar berlangsung, sektor ekonomi kreatif yang ikut bergerak mulai dari kuliner, kopi, merchandise, jasa dekorasi, hingga pelaku UMKM lainnya, kata Rosdi. Ia menambahkan momentum pesta sepak bola Piala Dunia juga dapat dimanfaatkan komunitas kreatif lokal melalui pertunjukan seni, pembuatan konten digital, hingga promosi produk daerah kepada masyarakat yang hadir di lokasi nobar. Selain itu, kondisi Kota Banda Aceh dinilai aman dan kondusif menjadi nilai tambah dalam mendukung aktivitas publik tersebut. Rosdi berharap suasana aman dan tertib di Banda Aceh dapat terus terjaga selama berlangsungnya berbagai agenda nobar mendatang. Baik, pendengar, di manapun Anda berada di sore jelang malam kali ini, kami masih menemani Anda dengan lagu pilihan hingga di pukul 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi. Ya, saat ini kami akan menghadirkan lagu bernuansa religi ke ruang dengar Anda. Dan di pukul 18.35 menit, kami akan menghadirkan pembacaan ayat suci Al-Quran sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: pendengar dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan malaikat maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Allahu ashadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah salat maghrib yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala, serta seluruh pendengar Radio Baitur Rahman, Radio RRI dan radio swasta yang lainnya dimanapun Anda berada, serta juga yang mengikuti Masjid Raya TV melalui channel YouTube yang dimuliakan ya Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan

kita cintai ini disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu langkahnya diangkat derajat kita dan satu langkahnya diampuni dosa-dosa kita. Maka tidak ada itu jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa memakmurkan rumah-rumah Allah dan melaksanakan salat fardu yang lima di masjid dimanapun dia berada dan menjaga adab-adabnya, ini juga tidak menutup kemungkinan dia mendapatkan keutamaan semisal pahala haji secara sempurna. Kan Rasulullah SAW dalam hadisnya menyebutkan, man kharaja min baitihi mutatahiran, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka fadilah ataupun keutamaannya ataupun dia mendapatkan pahala semisal pahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, jikalau hari ini kita lihat mungkin ada sebagian dari orang tua kita, saudara kita, tetangga kita yang menuju ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah haji, yang mana keutamaan ibadah haji ini juga sangat luar biasa ganjarannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langsung syurganya Allah Subhanahu wa taala. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' illal jannah, dan haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang pantas untuknya kecuali syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita yang belum melaksanakan ibadah haji ataupun belum dipanggil untuk melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, kita juga bisa meraih keutamaan semisal pahala haji, yaitu dengan kita senantiasa melaksanakan salat di rumah-rumah Allah ataupun di masjid-masjid dengan menjaga adab-adabnya sebagaimana hadis yang kita sebutkan tadi, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan berwudu, barang siapa yang keluar dari rumahnya sedang dia dalam keadaan bersuci, ila salatin maktubah, yang mana dia menuju ke masjid untuk melaksanakan salat fardu, fa ajruhu ka ajril hajjil muhrimi, maka baginya semisal fahala haji sedang dia dalam keadaan berihram. Mudah-mudahan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, dengan asbab kita telah melaksanakan salat berjamaah tadi, kita bisa mendapatkan fadilah-fadilah dan keutamaan-keutamaan yang kita sebutkan tadi. Amin. Salawat dan salam tak lupa pula kita sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sebagai qudwah hasanah, Rasulullah sebagai suri tauladan yang baik yang patut kita contohi dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali melanjutkan kajian kita yang masih membahas seputar problematika pembagian harta warisan, hibah dan wasiat di dalam Islam. Tentu bicara tentang masalah hukum waris ini, kita membincangkan tentang sebuah hukum yang sangat detail yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Bahkan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang telah menentukan porsi masing-masing ahli waris. Ada ahli waris yang berhak mendapatkan bagian 1/2. Ada ahli waris yang mendapatkan bagian 1/3, 1/4, 1/6, 1/8 dan 2/3. Yang mana bagian-bagian itu semua bukan ditentukan oleh para ulama. Bagian-bagian itu semua juga bukan ditentukan oleh para nabi-nabinya. Namun bagian-bagian itu langsung ketetapannya datang daripada Allah Subhanahu wa taala, fariidatan minallah, yang mana Allah telah jelaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-11, An-Nisa ayat ke-12 dan An-Nisa ayat 176 tentang porsi masing-masing ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, juga saking pentingnya ilmu tersebut, sampai-sampai Rasulullah SAW menyuruh kita untuk mempelajarinya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ta'allamul fara'idha wa'allimuhun nas, pelajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada yang lainnya.
Fa innaha nisful ilm, sesungguhnya dia adalah setengah dari

0: daripada ilmu. Jadi ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Apa makna setengah daripada ilmu? Karena ketika kita mempelajari ilmu faraid ini, ini banyak terkait dengan bab-bab yang lain dalam permasalahan fikih. Termasuk masalah warisan ada kaitannya dengan bab nikah. Baru-baru ini ada kasus yang terjadi di daerah Aceh Utara. Jadi ketika ada seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Jadi mereka telah lama menikah, kurang lebih dalam 10 tahun mereka menikah. Namun belum dikaruniai keturunan. Dan jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, setelah 10 tahun qadarullah istrinya meninggal dunia. Jadi dari pihak keluarga istri ini ataupun daripada almarhumah ini, dia banyak meninggalkan harta peninggalan. Sehingga si suaminya nuntut, mana hak saya selaku suami? Karena dia tahu bahwasanya ketika seorang meninggal dunia, meninggalkan pasangannya ada suami misalkan, dan tidak almarhumah ini tidak ada keturunan, maka untuk suaminya dia mendapatkan bagian setengah ataupun 1/2. Berdasarkan surat An-Nisa ayat ke-12, walakum nisfu ma taraka azwajukum illam yakul lahunna walad. Jadi untuk para suami, mereka mendapatkan bagian setengah daripada harta peninggalan almarhumah istrinya jikalau almarhumah istrinya ini tidak memiliki keturunan. Namun jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada isu yang mengatakan bahwasanya apa? Oh, jaman wa teurunya menikah hana wali urina. Jadi ketika menikah itu apa yang terjadi? Wali dari pihak perempuan ini tidak ada. Sehingga dalam pandangan fikih ini menunjukkan ada sesuatu rukun yang kurang. Apalagi juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ayyuma imra'ah nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Jadi setiap perempuan yang menikah tanpa izin daripada walinya, maka nikahnya batil alias tidak sah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, walaupun nanti ada juga yang mengatakan, ustaz, mamanya janda yang menikah kiban. Kalau katanya kalau janda menikah boleh dia menikah sendiri tanpa ada wali. Memang itu ada pendapat. Itu pendapat daripada mazhab Hanafi. Namun pada pandangan daripada jumhur ulama yang lain yang mengatakan ini juga tidak boleh, harus ada wali. Bahkan dalam hukum positif kita ya, yang telah diatur dalam kompilasi hukum Islam, ini juga perlu wali. Walaupun janda yang menikah, dia harus perlu wali. Sehingga ketika sebuah akad nikah ini dianggap tidak sah ataupun nikahnya batil, maka mempengaruhi terhadap permasalahan kewarisan. Oh, dalam konteks ini, kalau permasalahan nikah ini tidak sah, tidak memenuhi rukun-rukun nikah, maka mereka tidak saling mewarisi. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, maka kita jelaskan di sini bahwasanya ada kaitannya antara bab pernikahan ini dengan masalah warisan. Kemudian juga masalah warisan ini ada kaitannya juga dengan bab talak. Kapan dianggap sebuah ikatan perkawinan itu putus? Karena ada kasus ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak, saya talak kamu, jatuh talak. Ya. Maka talak ini juga enggak boleh diucapkan ataupun di apa namanya, dicandai. Hanjit mayang dengan kalimat talak. Karena Rasulullah juga mengatakan salasun jidduhunna jiddun wa huzluhunna jiddun. Jadi ada tiga hal yang seriusnya jadi, main-mainnya pun jadi. Apa itu? An-nikah wa talak wa rajah. Nikah, talak dan rujuk. Jadi tiga hal ini enggak boleh kita bercanda. Oh, lun pegah taluknya, lun hana ninya, mayang-mayang mantang. Padahal kalimatnya sarih. Kalimatnya jelas, talak, pisah, cerai. Maka ini walaupun dia bercanda dengan istrinya, jatuh talak. Kecuali diucapkan dengan kalimat yang tidak sharih. Contoh apa? Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu. Dan bermakna, apakah pulang sini dia maknanya dia pulangkan istrinya kepada mertuanya, maknanya dia talak? Ataupun pulang ini untuk melihat orang tua daripada pasangannya, ya, ataupun daripada istrinya ini. Maka kalimat ini dia mengandung dua makna. Atau misalkan ketika ada seorang laki-laki dalam keadaan dia emosi, sedikit emosi, lalu dia ucapkan, dia bilang sama istrinya, kalau kamu keluar dari rumah itu, dari pintu rumah, saya talak kamu. Istrinya karena takut keluar juga dari pintu rumah. Sehingga apakah ini dianggap talak? Maka karena kalimat ini tidak sharih, maknanya tidak bukan dengan langsung kalimat talak, cerai atau pisah, ya, tapi karena dibuat tadi, kalau kamu keluar dari pintu rumah itu, selesai kita misalkan. Ya, selesai ini apa? Ini kan mengandung dua makna, apakah dianggap talak ataupun bukan. Maka dalam hal ini, kalau kalimat yang tidak sharih ini butuh kepada niat daripada suami yang mengucapkan. Oh, kalau ada niat talak, jatuh talak. Tapi kalau enggak ada niat, enggak jatuh talak. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, tadi katakanlah seorang suami mengucapkan kalimat talak sehingga jatuh talak satu. Dan konsekuensinya ataupun konsekuensinya, ketika seorang suami mengucapkan kalimat talak tadi, ada yang namanya masa iddah. Jadi masa iddah ini selama 3 kali haid istrinya ataupun 3 kali suci istrinya. Lalu apa yang terjadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala? Tadi sudah diucapkan kalimat talak. Baru 1 bulan berjalan ataupun 1 kali haid istrinya ataupun 1 kali suci istrinya. Qadarullah, meninggal dunia suami. Pertanyaannya, apakah daripada harta peninggalan suami ini ada hak faraid untuk istri yang sudah diucapkan talak yang sedang menjalani masa iddah? Nah, maka dalam kasus ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui ketika seorang istri sedang menjalani masa iddah, ini belum putus hubungan suami istri. Maknanya apa? Seorang suami masih wajib memberikan nafkah di masa iddah. Seorang istri juga enggak boleh menerima pinangan orang lain di masa iddah tersebut. Dan di masa iddah ini adalah untuk melihat apakah ada janin di dalam rahim istrinya atau tidak. Dan di masa iddah ini adalah masa untuk mereka saling introspeksi diri. Sehingga kalau dalam talak satu ini bisa dilakukan rujuk ataupun talak raj'i, ini masih boleh rujuk mereka. Beda kondisinya kalau sudah talak bain kubra ataupun sudah talak 3, ini enggak ada lagi istilah rujuk, ya. Jadi harus dia istilah rundanya kawin Cina buta, ya. Jadi seperti itu. Sehingga jemaah yang muliakan ya Allah SWT, tadi kalau meninggal dalam masa iddah ini, maka mereka masih saling mewariskan satu dengan yang lainnya. Kecuali kalau sudah selesai masa iddah tadi, ya, sudah 6 bulan, ya, sudah melewati 3 kali haid ataupun 3 kali suci istrinya, maka baru ini dianggap sudah putus hubungan suami istri dan di antara mereka tidak saling mewarisi satu dengan yang lainnya. Namun yang biasanya dipermasalahkan kalau di pengadilan itu, ketika sudah diputuskan talak, istri menjalani masa iddah, maka biasanya yang dipermasalahkan itu adalah terkait harta seharkat ataupun harta gonogini ataupun harta bersama. Bukan masalah faraid. Karena sekali lagi bicara tentang masalah faraid, ketika ada yang meninggal dunia, mamanya hana urang yang abih umum, berarti hana masalah faraid. Karena ada kasus yang sedikit lucu ini. Jadi ada seorang orang tua, dia susah. Karena kenapa? Anaknya nuntut hak faraid. Lalu saya tanya waktu itu, yang laki ma'am, so yang abi humu, siapa yang meninggal? Enggak ada, Ustaz. Kalau enggak ada yang meninggal, enggak ada masalah faraid. Ya. Karena syarat daripada kewarisan itu adalah meninggalnya si pewaris. Oh, kalau semua masih hidup maka ini enggak ada masalah faraid. Ya. Jadi kalau ada seorang anak dia minta hak faraid kepada orang tuanya yang masih hidup, berarti dia seakan-akan mendoakan agar orang tuanya ini cepat meninggal. Ya. Na'udzubillah min dzalik. Maka jemaah yang dimuliakan ya Allah SWT, maka ada perbedaan nanti. Maka bicara tentang masalah faraid itu berlaku ketika ada yang meninggal dunia. Beda nanti kalau misalkan ada hibah. Hibah ini baru pemberian masa hidup secara sukarela. Ya. Baik pemberian hibah ini diberikan orang tua kepada anak ataupun kepada orang lain ataupun untuk kemaslahatan umat, itu sah-sah saja. Ada orang tua mau kasih hibah buat masjid. Ya. Itu sah-sah saja. Enggak perlu minta izin daripada ahli waris. Ada orang tua mau kasih hibah pemberian semasa hidup kepada ahli waris, maka ini ada syarat-syaratnya sebagaimana pernah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi syarat hibah orang tua kepada ahli waris ini harus ada empat syarat, boleh kita katakan. Yang pertama, ya, dalam permasalahan hibah itu harus diberikan dalam kondisi orang tuanya sehat walafiat, bukan dalam keadaan sakit menjelang kematian. Kemudian yang kedua, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip ataupun harus ada serah terima ataupun takabut, ya. Jadi enggak boleh hanya mengatakan begitu saja, nyo ke abang, cok fulan, cok nyo, ya, ambil tanah ini untuk adik, ambil apa namanya, kelola kos-kosan, untuk anak yang ketiga kelola kebun sawit dan lain sebagainya, ya. Tapi tidak ada serah terima, hanya hak kelola saja. Maka ini juga kalau disebut dengan hibah, ini belum sempurna hibah. Karena hibah itu sudah serah terima. Dan ketika sudah dihibah, di detik itu juga langsung berpindah hak milik dari si pemberi hibah kepada si penerima hibah. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hibah orang tua kepada anak itu harus ada prinsip adil. Jangan satu anak dikasih pemberian hibah, satu lagi enggak kasih. Ya. Oh, kalau ada yang tanya, Ustaz, apakah dia pada masalah hibah ini berlaku kaedah 2:1 sebagaimana dalam masalah faraid? Tidak. Dalam pemberian masa hidup boleh dibagi sama rata, 1:1 antara laki-laki dan perempuan. Ataupun dalam pemberian hibah ini boleh juga dilebihkan untuk perempuan. Juga berlebih kurinang, karena ini sekali lagi bukan masalah faraid, ini pemberian masa hidup. Ataupun dengan dilebihkan kepada ahli waris yang membutuhkan, ataupun satu anak yang membutuhkan. Contoh, Bapak, ada satu anak, dia sudah punya rumah sendiri. Akhirnya orang tuanya menghibah satu petak tanah kosong. Satu lagi, anak nomor dua, dia belum punya rumah sendiri. Jadi orang tua ketika pemberian hibah ini diberikan satu tanah kosong plus ada sedikit bangunan di atasnya. Maka apakah ini boleh? Sah-sah saja ini dalam pemberian hibah. Yang enggak boleh dalam pemberian hibah itu adalah ketika satu anak dikasih, yang lain enggak kasih. Itu enggak boleh. Sebagaimana hadis yang pernah kita sampaikan, hadis Nu'man ibnu Bashir, ketika itu beliau memberikan pemberian kepada anaknya. Namun apa yang terjadi, istrinya sendiri tidak rida pemberian ini diberikan kepada anak tersebut. Sampai Rasulullah jadi saksi. Jadi akhirnya Nu'man ibnu Bashir menjumpai Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya telah memberikan pemberian hibah kepada anak saya, tapi istri saya tidak rida, ya Rasulullah, sampai engkau jadi saksi atas pemberian tersebut. Kemudian Rasulullah tanya, apakah engkau memberikan pemberian kepada anak-anakmu yang lain? Tidak, ya Rasulullah. Maka Rasulullah katakan apa? I'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu terhadap anak-anakmu. Dan dalam riwayat yang kedua disebutkan, farji'hu. Tarik kembali apa yang telah kamu hibah itu. Nah, sehingga boleh jadi dengan adanya hibah demikian, ini akan terjadi potensi keributan di kemudian hari. Puncaknya kapan? Ketika meninggal orang tuanya. Nanti adiknya ini bilang sama abang, "Bang, don hana hakli faraid. Abang enggak dapat lagi hak faraid." Kenapa seperti itu? Ya, karena abang dulu sudah ayah kasih satu rumah. Kami enggak dikasih apa-apa. Lalu abangnya mengatakan, "Dek, ini kan abang enggak minta. Nah. Ini kan ada gabilah ya. Don kan hana lelaki." Sehingga ini jadi timbul masalah. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, biasanya kalau dalam pemberian hibah ini dipermasalahkan di antara ahli waris, maka seluruh pemberian semasa hidup itu dilebur semua dan dihitung sebagai nilai nilai warisan. Ya. Tapi kalau para ahli waris enggak mempermasalahkan, oh yang sudah dikasih, abang pun ada dikasih, adik juga ada dikasih, oh nah kurang-kurang lebih biasanya. Ya, sehingga ketika meninggal orang tuanya, yang sudah dihibah itu sudah jadi hak milik masing-masing ahli waris. Tinggal sisa harta orang tuanya itu yang akan dibagi sesuai dengan porsi faraid. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita ketahui kapan harta itu disebut dengan warisan, kapan permasalahan itu disebut dengan permasalahan hibah dan wasiat. Dan ini telah kita bahas juga pada pertemuan minggu lalu, apa beda hibah, wasiat dan juga warisan. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita kepada hadis yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan, bahwasanya mempelajari ilmu ini sama dengan kita belajar setengah daripada ilmu. Tadi kita katakan masalah ilmu faraid ini ada kaitan dengan masalah bab nikah. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah talak. Masalah warisan ada kaitannya dengan masalah hibah tadi. Masalah warisan juga ada kaitannya dengan masalah wasiat. Dan karena wasiat ini juga permasalahan yang sering muncul dan terjadi dalam masyarakat kita. Ya. Apalagi misalkan ada sebagian orang tua yang mungkin karena ketidaktahuan ya, ataupun belum sampai ilmu tentang permasalahan wasiat, ada gara-gara wasiat orang tua jadi ribut ahli waris. Jadi gara-gara wasiat orang tua ribut ahli waris. Contoh apa? Ada orang tua memberikan wasiat kepada anak-anaknya, nyone menye ayah meninggal, mak meninggal, rumah induknya hanji pupulo-pupulo apa? Nah, kalau ayah mak meninggal, rumah induk ini jangan jual-jual ya. Ini rumah kalian tempat kumpul, tempat kalian silaturahim dan lain sebagainya. Nah, sedangkan anak daripada almarhum ini ada 4 orang saja. Yang secara ekonomi mereka juga tidak sama. Ada yang apa namanya ekonominya bagus, ada yang ekonominya sedikit kurang, ya. Apalagi ketika terjadi kesenjangan misalkan. Kebetulan yang tinggal di rumah induk itu satu ahli waris yang mana secara ekonomi dia sudah mapan. Oh, dia punya pekerjaan tetap ya. Kemudian dia tinggal juga di rumah induk itu. Di satu sisi adiknya yang kekurangan ini, dia juga harus merantau keluar, mungkin karena ikut suami, ikut keluarga dan lain sebagainya. Di luar kota dia juga harus kontrak ya. Harus tinggal di kontrakan, bayar kontrakan dan lain sebagainya. Nanti suatu hari akan timbul pertanyaan ya terkait tentang rumah induk itu. Anak yang dirantau itu dia bilang nanti suatu waktu kepada abangnya, "Bang, itu dari rumah yang abang duduk itu kan rumah peninggalan orang tua kita. Saya juga ada hak di situ. Saya minta hak saya karena anak saya mau masuk kuliah, anak saya mau masuk sekolah dan lain sebagainya." Ya. Nanti abangnya bilang, "Dek, wasiat urang cik tanyo hanya bublo-bublo." Jadi wasiat orang tua enggak boleh jual-jual. Sehingga apa? Timbul kontradiksi ini. Satu minta hak faraid, satu mempertahankan wasiat. Maka mana yang harus kita pegang? Jadi yang satu mempertahankan wasiat. Di satu sisi dia juga sudah mendapatkan manfaat. Karena kenapa? Dia tinggal di rumah induk itu. Yang satu lagi, karena dia harus merantau keluar, dia minta nuntut hak dia, karena di rumah itu juga ada hak dia. Maka dalam hal ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada hukum asal wasiat. Hukum asal wasiat dalam konteks wasiat harta ini tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sesungguhnya Allah telah menentukan hak bagi tiap-tiap yang berhak, maka tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Karena kenapa? Ahli waris sudah Allah tentukan bagian-bagiannya. Ahli waris sudah Allah tetapkan porsi-porsinya tadi. Ada yang dapat setengah, sepertiga, dan seterusnya. Ya. Jadi sebenarnya untuk siapa wasiat itu? Nah, wasiat itu secara sunnahnya itu diberikan untuk selain ahli waris. Oh, untuk anak angkat, jujur wasit. Ya, karena anak angkat itu bukan termasuk ahli waris. Untuk anak tiri boleh kasih wasiat, karena anak tiri ini juga bukan termasuk ahli waris. Ya, mana anak tiri ini misalkan ada seorang laki-laki yang menikah dengan seorang janda yang sudah ada anak bawaan dari suami sebelumnya. Maka ketika suami baru ini meninggal dunia, ya, untuk anak bawaannya tadi enggak dapat hak faraid. Ya, karena enggak ada hubungan darah. Yang ada hubungan dia menikah dengan mamaknya saja. Maka dalam hal ini boleh enggak kalau semasa hidup si suami ini, si laki-laki ini memberikan wasiat kepada anak tirinya? Boleh. Karena dia bukan termasuk ahli waris. Ataupun diberikan untuk kemaslahatan umat. Kasih buat masjid. Itu boleh. Kasih buat lembaga pendidikan agama, ini juga sangat dianjurkan. Dengan catatan, wasiat itu enggak boleh melebihi daripada sepertiga. Maka kalau terjadi permasalahan wasiat itu, kita lihat kepada hukum asal bahwasanya wasiat itu enggak boleh untuk ahli waris. Walaupun nanti ada riwayat yang lain yang mengatakan la wasiyata liwarithin illa ayyasha'a warathah. Tidak boleh wasiat itu diberikan kepada ahli waris kecuali atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Oh, kalau ahli waris sepakat terhadap apa yang diwasiatkan oleh orang tuanya, maka ini boleh jalan. Tapi kadang-kadang ada juga beberapa kasus yang terjadi di masyarakat, ada wasiat yang hanya diketahui oleh sebagian ahli waris. Ini jadi masalah juga. Ada satu anak, kebetulan dia tinggal sama orang tua. Lalu dia sering mendengar perkataan orang tuanya. Lalu pernah suatu hari orang tuanya kasih wasiat, ini nak, kalau ayah meninggal dunia, rumah ini buat kamu aja. Karena kamu sudah jaga ayah, kalau nepeti manglun, kata ayahnya. Ya. Nah, wasiat ini tidak diketahui oleh ahli waris yang lain. Sehingga timbul masalah nanti ketika meninggal orang tuanya, duduk semua ahli waris, lalu bicara anak tersebut yang merawat orang tuanya, dia mengatakan, oh dulu ayah pernah bilang bahwasanya rumah ini telah diwasiatkan buat saya. Karena kenapa? Saya sudah merawat orang tua dan telah merawat ayah dan lain sebagainya. Oh, lalu nanti ahli waris yang lain mengatakan, oh kamu hendak betul lah kok, kami enggak tahu ni. Ya, ini jangan-jangan nggak ada wasiat seperti itu. Nah, sehingga ini jadi masalah. Ya. Maka jemaah yang muliakan ya Allah SWT, dalam kondisi demikian, maka kembali kepada hukum dasar wasiat. Bahwasanya nggak boleh wasiat untuk ahli waris. Sekali lagi, boleh wasiat untuk ahli waris illa ayyasha warasah, atas dasar kesepakatan daripada semua ahli waris. Oh, kalau nanti ahli waris setuju, oh enggak apa-apa. Kalaupun rumah induk sudah diwasiatkan kepada adik, enggak apa-apalah karena dia sudah rawat ayah dulu. Kagak timbang urenci tanyo pi dirantau di Juuh dan lain sebagainya. Maka ini enggak apa-apa atas dasar kesepakatan semua ahli waris. Tapi kalau ada ahli waris yang enggak setuju, maka pada dasarnya kembali kepada hukum dasar wasiat, tidak boleh wasiat itu diberikan untuk ahli waris. Kemudian jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, masalah warisan ini juga ada kaitannya dengan masalah nasab, ya, karena di sana juga masalah hubungan darah ini masalah yang penting. Apalagi akhir-akhir ini kita banyak temukan kasus yang statusnya sebenarnya itu adalah anak angkat, tapi sudah dibuat di KK sebagai anak kandung. Nah, ini juga banyak kasus seperti ini. Jadi entah bagaimana dikelabui orang di Dukcapil, ya, sehingga statusnya dibuat di situ bukan anak angkat, tapi sebagai anak kandung. Maka ini adalah satu kebohongan. Ketika terjadi satu kebohongan, akan timbul kebohongan yang berkelanjutan. Ya. Oh, padahal anak ini anak angkat, tapi status dia kakak anak kandung. Nanti ketika anak ini sudah balik, ya, katakanlah yang diangkat ini anak perempuan, yang pada dasarnya ini ada batasan yang harus dijaga. Enggak boleh dilihat auratnya, enggak boleh dia peluk, dia cium seperti anak sendiri, ini hajir. Ya, walaupun katanya, oh nyan jaman lun rawat, lun peraya dari mirah. Ya. Dari umur 10 hari sudah saya angkat dia, sudah saya rawat dia, saya besarkan dia. Tapi ini juga tidak melegalkan dan menjadikan anak tersebut menjadi nasab kepada orang tua angkatnya, tidak. Ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, ini ada batasan-batasan yang harus dijaga. Ya. Kemudian, kebohongan berkelanjutan lagi kapan nanti? Ketika anak angkat ini dia mau menikah. Enggak boleh orang tua angkatnya ini jadi wali nikah. Kemudian nanti berkelanjutan lagi kebohongan ini dalam permasalahan kewarisan, yang harusnya anak angkat itu dia enggak dapat hak faraid. Ya. Tapi dia boleh diberikan secara pemberian hibah ataupun wasiat, itu sah-sah saja kalau diberikan kepada anak angkat. Tapi untuk dia tuntut hak faraid, maka ini enggak boleh. Karena sebab mendapatkan warisan itu adanya hubungan darah dengan nasab yang hakiki. Jadi ini jemaah yang muliakan ya Allah SWT. Maka ini juga kasus yang banyak terjadi di masyarakat kita hari ini dalam permasalahan nasab. Ya. Namun tentu saja yang lebih mengkhawatirkan lagi, ketika anak angkat ini dia tidak mengetahui orang tua aslinya lagi. Dia enggak kenal lagi siapa orang ayah kandungnya. Dia enggak tahu lagi siapa ibu kandungnya. Karena dari kecil sudah dirawat oleh orang. Dan ini tidak menutup kemungkinan akan terjadi perkawinan sedarah. Ya. Ataupun disebut dengan incest. Ya. Karena ditutup-tutupi nasab ataupun keluarga aslinya. Ya, boleh jadi ini mungkin dalam dia berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, akhirnya dia jadi suka nyambung ketemu ngomong, enggak tahu rupanya itu adalah adik kandungnya sendiri. Bahkan ada yang sudah menikah lagi. Ya, sudah menikah, sudah punya anak. Setelah bertahun-tahun menikah baru ketahuan, oh rupanya istrinya itu adalah adik kandungnya sendiri. Na'udzubillah min dzalik. Maka ini jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, hal-hal seperti ini yang kita khawatirkan nanti kalau tidak dikasih tahu kondisi yang sebenarnya. Ya, maka cepat atau lambat ketika ada seorang orang tua yang mengangkat anak ini harus dikasih tahu keadaan yang sebenarnya. Ya, disampaikan, "Oh, Nak, sebenarnya kamu punya ayah kandung yang asli." Punya ibu kandung yang asli di kampung. Yang terbite kita sampaikan. Jangan gengsi kita. Ya. Kadang-kadang karena kita tak pertimbang gengsi, tak pertimbang hanamangan, ya, terakhir kita justru yang terjerumus kepada perbuatan dosa yang lebih besar tadi, dikhawatirkan tadi. Ya. Karena ketidaktahuan ditutup-tutupi nasab, sehingga tidak menutup kemungkinan ini akan terjadi perkawinan sedarah. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah Subhanahu wa taala, makanya dalam permasalahan kewarisan ini sangat kompleks sekali. Ini masalah warisan tadi kita sebutkan ada kaitannya dengan masalah nikah, talak, ada kaitan dengan masalah hibah, ada kaitan dengan masalah wasiat, ada kaitan dengan masalah nasab, ada kaitan juga dengan masalah ilmu-ilmu yang lain termasuk ilmu hisab, ilmu perhitungan, ilmu matematika dasar, ilmu akuntansi juga ada. Ya. Karena yang kita hitung ini harta. Ya. Ketika salah rumus, salah hitung, dikhawatirkan ini salah kita memberikan hak. Ya. Sampai-sampai dikhawatirkan ini dia telah memakan hak yang bukan haknya. Na'udzubillah min dzalik. Maka di sana juga ada ilmu-ilmu yang lain yang pernah juga kita sampaikan bahwasanya ilmu matematika itu sumbernya juga ada dalam Al-Qur'an. Jangan kita anggap punya ilmu matematika ilmu dunianya. Ana peleda merno ya. Padahal ilmu itu juga ada dalam Al-Qur'an. Tambah-tambah ada dalam Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat ke-25. Ketika Allah menyebutkan lamanya Ashabul Kahfi berada dalam gua selama 300 tahun wazdadu tis'an ditambah 9 tahun. Jadi ini penjumlahan 300 tambah 9. Kurang-kurang juga ada dalam Al-Qur'an, Al-Ankabut ayat ke-14. Ketika Allah menyebutkan lamanya Nabi Nuh mendakwahi kaumnya alfasanatin illa khamsina ama, 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti berapa tahun? 950 tahun. Ya, itu masa dakwah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, belum lagi nanti masalah pecahan-pecahan sebagaimana dalam masalah bagian warisan 1/2, 1/3 dan seterusnya. Belum lagi nanti masalah masa kehamilan, itu juga disebutkan di dalam surat Luqman ayat ke-15, ayat ke-14 dan surat Al-Ahqaf ayat ke-15 ya. Jadi jemaah yang muliakan ya Allah SWT, maka benarlah sabda Rasulullah yang mengatakan ilmu, ketika kita belajar ilmu ini sama dengan kita belajar setengah ilmu, dan ilmu ini termasuk yang dilupakan. Kadang-kadang orang menganggap remeh masalah ilmu, nyohana petle tamarno. Ada juga kadang-kadang sering kita dengar ilmu faraid ini ilmu untuk orang-orang kaya saja yang banyak-banyak harta. Ya. Padahal bukan, kita mempelajari ilmu ini kita belajar hukum nih. Ya, sehingga kita tidak salah memberikan hak, karena bicara tentang masalah faraid kita bicara tentang masalah hak. Ketika kita menzalimi hak ahli waris yang lain, itu sama dengan kita memakan harta yang haram, yang semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu, dari mana kita peroleh harta itu, wa fima anfaqahu, dan kemana kita habiskan harta, semua itu akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang telah kita bahas pada malam yang berbahagia ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum risal minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup. Saya Edi Siswanto, salam Indonesia.

Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh.

0: Sejarah Asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: RRI Sabang, FM 94.
2: Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, masih dari Pustaka Musik RRI Sabang FM 94 MHz. Tadi telah kita ikuti ya Halkah Maghrib langsung dari Masjid Baitur Rahman Banda Aceh. Semoga apa yang disampaikan tadi dapat bermanfaat untuk kita dan tentunya bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga pelaksanaan ibadah sholat isya telah kita tunaikan dan tentunya semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala dan tentunya untuk bekal di hari kelak nanti. Baik mendengar, saat ini pukul 20.26 ya waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama saya Rinaldo yang menemani Anda di edisi kali ini ya, tentunya di malam hari ini hingga nanti ke pukul 24 malam nanti. Dan tentunya kami terus menemani Anda dengan lagu-lagu hiburan dan informasi-informasi yang kami hadirkan untuk Anda di malam hari ini. Berikut saya coba hadirkan informasi untuk Anda pendengar, yaitu revitalisasi sekolah jadi prioritas nasional untuk pemerataan pendidikan. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pada tahun 2028 seluruh sekolah di Indonesia akan rampung diperbaiki. Hal itu disampaikan Kepala Negara usai meninjau progres renovasi bangunan SMAN 1 Cilacap, Jawa Tengah, Rabu 29 April 2026. Pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia ini merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan pemerintah Presiden Prabowo. Berdasarkan data yang dimiliki Kepala Negara, setidaknya terdapat 288.000 sekolah yang membutuhkan perbaikan dan pembangunan infrastruktur. Kepala Negara lebih lanjut menuturkan bahwa program tersebut saat ini telah berjalan dan terus menunjukkan proses yang signifikan, di mana dalam realisasi program tersebut hingga saat ini pelaksanaan perbaikan dan pembangunan terus berjalan. Bahkan Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah siap melakukan percepatan pembangunan dan perbaikan sekolah di seluruh Indonesia. Dengan percepatan ini, Presiden meyakini seluruh sekolah se-Indonesia akan rampung dilakukan perbaikan dan pembangunannya. Sehingga dalam percepatan peningkatan kualitas pendidikan, pemerintah akan meningkatkan target jangkauan perbaikan dan pembangunan sekolah. Sebab ditegaskan Kepala Negara bahwa sarana-prasarana sekolah tidak terlepas dari peningkatan kualitas pendidikan. Dan juga Presiden menuturkan bahwa sekolah menjadi hal yang paling penting dalam mewujudkan kebangkitan bangsa. Untuk itu dikatakan Presiden Prabowo, perintahannya akan menjadikan program pembangunan dan perbaikan sekolah menjadi prioritas utama. Itu dia mendengar informasi kami hadirkan untuk Anda ya, yaitu mengenai revitalisasi sekolah jadi prioritas nasional untuk pemerataan pendidikan. Baik, selamat malam untuk Anda yang masih bersama kami di frekuensi 94 ataupun Anda dapat mendengarkan kami ya melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda dapatkan dan tentunya download di Play Store HP Android Anda. Berikut akan saya coba hadirkan satu lagu darinya, Coklat dengan Karma. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

Ya baik benar dimanapun Anda berada, selamat malam kembali untuk Anda ya. Masih bersama saya Rinaldo yang menemani Anda di malam hari ini, tentunya di FM 94 MHz RRI Sabang, kanal informasi dan inspirasi. Pukul 20.42 menit waktu Indonesia Barat. Itu dia tadi ada beberapa single darinya Dewa ya. Kemudian ada Judika dengan Tiada Hal Lagi, tentunya untuk Anda di malam hari ini. Dan tentunya kami masih terus menemani Anda hingga ke pukul 24 malam nanti. Baik, untuk berikut saya coba hadirkan darinya Kangen Band dengan Terbang Bersamamu.

RRI Sabang FM 94.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.
2: Ayah main madi yuk.
3: Maaf ya, Dek. Ayah nggak bisa. Ayah buru-buru harus ke kantor. Ayah ada rapat.
2: Mama, temanin hari belajar yuk.
4: Nggak bisa, sayang. Mama sibuk nih. Ada arisan hari ini.
2: Mama, kita main sama-sama yuk.
4: Abang nggak sempat. Ada les hari ini, Dek. Ini mau dijemput sama teman.
2: Gak ada yang kuat dengan Dek, Mama, Ayah, Abang. Gak ada yang mau main sama Dek. Gak ada yang teman Adik belajar. Ayah, Mama, Abang, kok sayang sama Adik.
4: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

dimanapun Anda berada, masih dari Pustaka Musik Area di Sabak FM 94 MHz. Itulah single darinya Papinka ya, dengan Hadirimu Bukan Untukku, yang telah membawa kita ke pukul 21:19 untuk malam hari ini. Selamat malam kembali, saya sapa Anda untuk seluruh warga Kota Sabang di malam hari ini ya. Semoga Anda dalam baik-baik saja. Dan tentunya teman-teman yang coba kami hadirkan ke ruang simak Anda di malam hari ini dapat menemani Anda di waktu santai Anda ya, bersama keluarga tercinta ataupun bersama teman-teman yang sedang ngopi tentunya. Baik mendengar, berikut saya hadirkan informasi untuk Anda. BMKG deteksi 6 titik panas di Aceh. BMKG mencatat 6 titik panas tersebar di sejumlah wilayah di Aceh berdasarkan hasil pantauan sensor MODIS dan NOAA20/7RS pada 9 Mei 2026 pukul 12 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Data tersebut disampaikan perakiraan BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 1 Sultan Iskandar Muda Banda Aceh Nofrida dalam laporan yang diterima RRI pada hari Minggu 10 Mei 2026. Di Kabupaten Aceh Selatan, titik panas ditemukan di Kecamatan Trumon, Trumon Tengah, dan Trumon Timur. Sementara di Aceh Timur terpantau di Kecamatan Perlak, sedangkan di Kota Losmawe berada di Kecamatan Muara Satu. Nofrida menjelaskan pemantauan dilakukan menggunakan sensor MODIS dari satelit Terra, Aqua, dan SOMI, NPP, serta NOAA20/7RS. Data titik panas ini digunakan sebagai salah satu indikator awal potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Aceh. BMKG mengimbau masyarakat dan pihak terkait untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah yang terdeteksi memiliki titik panas. Selain itu, pendengar, masyarakat diharapkan tidak melakukan pembakaran lahan secara sembarangan guna mencegah meluasnya kebakaran. Itu dia pendengar, informasi kami hadirkan ya untuk Anda, yaitu mengenai BMKG deteksi 6 titik panas di Aceh.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang. Wah, anak Mama udah pulang sekolah. Gimana tadi belajarnya, Bang?
0: Seru, Mak. Abang ada tebak-tebakan nih untuk Mama.
1: Apa itu, Bang?
0: Burung apa yang gak bisa terbang, tapi bisa berenang?
1: Burung apa ya? Pinguin ya, Bang?
0: Benar, Mama hebat. Jempol buat Mama.
2: Tahukah Anda, penguin adalah salah satu jenis hewan akuatik atau hewan yang hidup di air, yang sangat ahli dalam hal berenang. Tapi, dia nggak bisa terbang, karena penguin ini bisa mengubah kaki bagian depannya untuk mendayung di dalam air. Kemudian, digunakan kembali untuk berjalan saat di darat. Uniknya, kerangka sirip penguin sama seperti sayap burung, tapi sayapnya ini tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk berenang dan menyelam.

Itulah, SIM gak ada, helm gak pake, bawa motor ngasal aja. Nanti kalau udah kejadian, siapa yang tanggung jawab? Nah kan, baru aja diomongin, udah kejadian. Kalau udah gini, siapa yang rugi? Bukan dia aja jadi korban, apalagi sampai meninggal. Aduh, gak bisa bayangin.

0: Tiap hari aku perhatiin, kamu lagi.
1: Ah, berisik. Kemarin, temen aku main game ini menang sampai jutaan.
0: Ah, itu kan cuma PHP doang. Sekarang aku tanya, berapa banyak keuntungan kamu selama main game?
1: Ah, kepo banget sih.
0: Mat, daripada halu, realistis dong, Mat. Di samping rumah kamu kan ada lahan tidur. Mending digarap aja, lebih jelas keuntungannya. Apalagi kan sekarang negara kita lagi pemulihan ekonomi. Semuanya serba belum pasti, Mat. Coba deh, kalau kamu garap lahan itu, pasti akan ada hasilnya. Jadi, kamu bisa bantu keluarga, orang-orang di sekitar kamu, bahkan bisa meningkatkan pendapatan daerah kita. Sabar aja ya.
1: Sabar nggak juga? Nggak enak. Habis kita. Habis ini, habis duit.
0: Ada aja kamu, Mat. Kan nggak ada salahnya kita jadi petani milenial. Daripada buang waktu percuma, lebih baik memanfaatkan yang ada untuk kemajuan bangsa.

0: RRI Sabang FM 94.
1: Thank you.

0: ada makan coklat ini boleh?
1: Boleh sayang. Coklatnya ada dua. Bagi abang satu ya.
0: Iya mama. Abang, ada coklat nih. Abang mau?
2: Mau dong. Abang yang ini ya.
0: Oke abang.
2: Makasih ya dek.
0: Sama-sama abang. Iya, coklat adik jatuh.
2: Gak apa-apa, dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
0: Iya, bang. Terima kasih, abang.
2: Sama-sama, dek.
1: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

0: Namaku Siti, kelas 4 SD. Dari lahir, aku gak punya kaki. Aku tinggal di desa. Kalau ke sekolah, aku digendong ibu. Kadang juga ngerangkak. Tapi aku tetap semangat sekolah. Kelak, aku ingin jadi guru. Sebenarnya ada yang ngasih kursi roda, tapi gak bisa makai. Soalnya jalannya bebatuan. Andai jalannya bisa dilalui kursi roda, wah, senang banget aku.
1: Penyandang difabel seringkali terabaikan kebutuhannya. Aksesibilitas untuk mereka sangat dibutuhkan supaya dapat hidup selayaknya orang normal.

0: Enggak ada yang teman adik belajar. Saya, mama, abang, buat sayang sama adik.
1: Sudahkah Anda meluangkan waktu untuk keluarga hari ini?

dari Sabang FM 94.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Abang. Wah, anak mama udah pulang sekolah. Gimana tadi belajarnya, Bang?
0: Seru, Mak. Abang ada tebak-tebakan nih untuk Mama.
1: Apa itu, Bang?
0: Burung apa yang gak bisa terbang, tapi bisa berenang?
1: Burung apa ya? Penguin ya, Bang?
0: Benar, Mama hebat. Jempol buat Mama.
2: Tahukah Anda, penguin adalah salah satu jenis hewan akuatik atau hewan yang hidup di air, yang sangat ahli dalam hal berenang. Tapi, dia nggak bisa terbang, karena penguin ini bisa mengubah kaki bagian depannya untuk mendayung di dalam air. Kemudian, digunakan kembali untuk berjalan saat di darat. Uniknya, kerangka sirip penguin sama seperti sayap burung, tapi sayapnya ini tidak digunakan untuk terbang, melainkan untuk berenang dan menyelam.

0: Hikmah hari ini.
1: Mengejar keuntungan dalam berusaha adalah bagian dari beribadah, karena catatan dilakukan sesuai dengan petunjuk agama. Diriwayatkan ketika lewat di sebuah pasar, Nabi Muhammad SAW melihat seorang laki-laki berjualan padi. Nabi meraba tumpukan padi tersebut dan tangannya menjadi basah. "Mengapa padimu ini basah?" tanya Nabi pada penjual itu. Orang tersebut menjawab, "Hal itu disebabkan karena hujan." "Lalu mengapa bagian yang basah ini tidak diletakkan di atas sehingga orang dapat melihatnya?" kata Nabi. "Barang siapa yang menipu sesamanya bukanlah bagian dari kami." Mencapai tujuan adalah penting, namun jauh lebih penting adalah proses menuju tujuan itu sendiri. Karena dengan proses yang tidak benar, tujuan

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan demikian sampai di sini tugas kami menemani Anda untuk sepanjang hari ini melalui RRI Sabang FM 94 MHz. Dan insya Allah kami akan mengudara nanti subuh pada pukul 4:50 waktu Indonesia Barat. Dari jalan Yusudarso nomor 65 Kota Sabang, kami ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Inilah Radio Republik Indonesia Sabang, sekali di udara tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, kembali berjumpa bersama program 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi hari Senin 11 Mei 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Jangan bergerak di manapun Anda berada. Untuk sesaat lagi kita akan juga menantikan dikumandangkannya azan subuh di pagi hari ini. Dan dari studio kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan di frekuensi 97.7 FM. Ya, untuk sambil kita menunggu untuk menantikan dikumandangkannya azan subuh untuk wilayah Kota Banda Aceh dan sekitarnya, karena juga saat lagi di pukul 5 pagi lebih 4 menit waktu Indonesia Barat, kita menantikan dikumandangkannya azan subuh. Kita dengarkan dulu instrumen berikut ini untuk Anda di pagi hari ini.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid, fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam salat, maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

منكم من تعلم القرآن وعلمه. سبaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang jemaah salat subuh yang berbahagia, insyaAllah yang akan mengisi pengajian pada subuh ini yaitu Tengku Haji Tamliki Hassan LC. Kepada beliau, sebelum dan sesudahnya kami aturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad imamil mufassirin wa qaidil muhaddithin hujjatil fuqaha wa qudwatil awliya wa salihin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. أما بعد فنسأل الله عز وجل أن يعلمنا من لدنه علما نافعا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما وأن يطهر قلوبنا وينور بصائرنا ويصحح المعاملة فيما بيننا وبينه على الكتاب والسنة كما نسأله سبحانه حسن الظن به وحسن الاعتماد عليه وما يوفقنا إلى ما يحب ويرضى ويغفر ذنوبنا وخطايانا ووالدينا وعن المسلمين والمسلمات إنه نعم المولى ونعم النصير على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير إنه كان حليما غفورا. Sidang jamaah subuh yarhamkumullah, Bapak dan Ibu, para pendengar melalui siaran Radio Baitur Rahman Serambi FM, Radio Republik Indonesia, melalui siaran live streaming YouTube Masjid Raya Baitur Rahman Gibraltar Aceh, dan juga penghormatan kepada seluruh jamaah calon tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan berangkat pada pagi yang mulia dan berbahagia ini, maupun yang sedang akan mau memasuki Madinatul Hujjat atau Asrama Haji yang akan bertolak nanti melalui embarkasi PTJ Bandar Udara Sultan Iskandar Muda. Insyaallah Allah berikan semuanya kebajikan dan diterima semua amal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sidang jemaah yang dirahmati Allah, bahwa pada pertemuan yang lalu kita menyampaikan tentang akhlak dan perilaku kita terhadap hurmatullah dan syairallah. Hurmat Allah itu sesuatu yang dihormati di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dimuliakan sebagai bagian daripada misi pengujian terhadap kita semua dalam kehidupan ini menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga sebagai visi untuk memperoleh apa yang dicita-citakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ridha, ampunan, surga dan kenikmatan yang tidak berpenghabisan. Ra'aita na'iman wa mulkan kabira, itu dalam surah Al-Insan yang dibaca oleh imam kita tadi. Nikmat yang begitu luas dan kerajaan yang sangat besar, dan itu hanya ada di kampung akhirat yang menjadi destinasi dan cita-cita kita.
atau akhir dari perjalanan kehidupan ini. Dunia ini akan ditinggalkan, tidak akan dibawa serta, kecuali apa yang dibangun di atas dasar keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di atas bumi ini atau yang ada di alam semesta ini fan, akan hancur, akan binasa, akan sirna. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan yang kekal abadi itu adalah wajah Tuhanmu, wahai Muhammad, dzul jalali wal ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Di dalam ayat lain Allah menyebut, inna nahnu narithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Sesungguhnya kamilah yang mewarisi bumi dan apa saja yang ada di atasnya. Itu maknanya adalah Allah mewarisi bumi dan semua apa yang ada di atasnya adalah Allah yang tersisa. Yang lain semuanya telah hancur dan binasa. Semua telah hancur dan binasa. Yang tersisa hanya Allah. Wa ilaina yurja'un, dan kepada kamilah mereka semua dikembalikan. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, Bapak Ibu yang kami muliakan, sahabat, hormat Allah adalah yang dihormati di sisi Allah. Syiar-syiar Allah juga termasuk pengajaran dan agamanya. Termasuk di dalam syiar Allah penyembelihan hewan kurban. Termasuk dari syiar Allah amal-amal yang dilakukan di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Saat kita berihram pertama sekali, Allah berfirman di dalam surah Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahrul haram walal hadya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian melanggar syiar-syiar Allah, jangan dilanggar. Bila Allah perintahkan A, maka laksanakan A. Allah larang B, tinggalkan. Ada yang diperbolehkan oleh Allah dalam situasi yang biasa, tapi ketika kondisinya berubah dalam satu mekanisme peribadatan yang disusun sedemikian detail dan sangat spesifik, yang boleh tadi sudah dilarang untuk kita lakukan. Seperti saat Bapak Ibu sekalian yang akan berangkat ibadah haji ini, dalam umrah tak boleh mencabut rambut, tak boleh menutup muka bagi perempuan, tak boleh menutup kepala bagi laki-laki dan lain sebagainya. Hubungan yang telah dibina atas dasar kalimat Allah
dalam rangka melakukan atau mengikuti sunnah Rasulullah, para suami istri ini, qabiltu nikaha bimahri kada, ya, tunai diterima, sah. Para saksi mengatakan, orang meluncurkan doa alhamdulillah pujian kepada Allah lalu minta kita diberkahi, tapi ketika melakukan ihram tidak boleh mereka ini berdekatan dalam artian yang sangat spesifik pula. Nah, ini jangan melanggar syiar-syiar Allah. Wala syahrul haram, jangan pula melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan memerangi, jangan menjatuhkan orang lain, menzalimi. Dalam hadis Al-Qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibadi, inni haramtu dhulma wa ja'altuhu bima bainakum muharrama fala tadhalamu. Wahai para hambaku, aku mengharamkan atas diriku melakukan kezaliman, dan aku haramkan kezaliman itu di antara kalian, maka jangan kalian saling menzalimi. Ke akhir ayat tadi di surah Al-Maidah, ayat yang kedua, Allah menyebut wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Sedikit sebelumnya masih satu ayat, wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tad. Janganlah karena kebencian kamu terhadap suatu kaum, karena menghalang-halangi kamu dari memasuki atau beribadah di Masjid Al-Haram, menjadikan kamu melakukan permusuhan terhadap mereka. Ini dalam keadaan sudah damai, tidak lagi dimusuhi, tidak diperangi. Dan itu pun terjadi pada bulan-bulan yang haram. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebajikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong menolong dalam dosa atau padahal melakukan dosa dan permusuhan atau kebencian. Ini pengajaran. Nah, sidang jemaah yang dirahmati Allah, kita sudah bicara nih, beberapa diantaranya Masjid Al-Haram, Ka'bah, jika dibangun oleh malaikat lagu Nabi, lalu oleh Nabi Adam alaihi salam, dijaga oleh keturunannya Syed alaihi salam, lalu pada masa Nabi Allah Ibrahim, wa idh bawa'na li Ibrahima makanal bait, dan ingatlah ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah, ya, makanal bait, sembari mengatakan antahira, hendaklah, ya, atau apa namanya, Allah tusyrik billahi syai'a, janganlah engkau menyekutukan aku dengan apapun juga. Ini untuk dibersihkan, ya, sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam melakukan peribadatan kepadanya.
wa tahhir baitiya lit-thaifina wal-qa'imina war-ruk'is sujud. Dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang yang beribadat, serta orang yang rukuk dan sujud. Dan sucikan. Luwatin fin nasi bil haji atuka rijala wa ala kulli dhamiri yatina min kulli fatin amir. Baru permaklumkan. Ya, ini terjadi dalam sejarah yang menggugah iman, Islam, dan ihsan kita. Sehingga benar-benar semua peristiwa ini, semua lambang-lambang ini, semua simbol-simbol ini, semua syiar-syiar hurumat ini harus ada pemuliaan dan penghargaan dari kita dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita lihat perlahan-lahan, beda nih, beda. Masjid Haram 100.000 pahala. Di Ka'bah lebih menjadi senternya lagi. Sudah kita bicarakan beberapa di antaranya. Ka'bah yang berada di lingkungan Al-Masjid Al-Haram. Lalu Masjid Al-Haram itu berada di negeri yang haram, mulia, penuh berkah, bibakata mubaraka. Negeri yang haram itu, yaitu yang bernama Bakkah atau Mekah, mubaraka. Dia diberkahi oleh Allah, diberkahi. Padahal pada masa Nabiullah Ibrahim terang menyebutkan, inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi dzar'in 'inda baitikal muharram rabbana liyuqimus shalah taj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Alhamdulillah. Aku sungguh menempatkan keluargaku dan sebahagian dari keturunanku, karena ada keturunannya di daerah yang diberkahi lainnya di Palestina. Nabi Ishaq, wa min wara Ishaq Ya'quba, wa kullam ja'alna nabiyya, dua-dua jadi nabi. Wa abna min rahmatina wa ja'alna lahum sana sidqin aliyya. Itu di surah Maryam. Keberkahan demi keberkahan terus diberikan kepada para hamba pilihan Allah. Sampai kemudian selain daripada keluarga ini ditinggalkan di tempat yang tidak ada tetumbuhan pertanian, gersang, batu yang hitam kerontang, panas yang membara membakar telapak kaki dan ubun-ubun. Tapi semua itu diberikan berkah. Inda baitikal muharram, di sisi rumah kamu yang, rumah engkau yang dihormati. Ya majazi, rumah Allah. Allah yang pilih ya untuk beribadat kepadanya. Ya man linnas tadi. Bisa dibayangkan bagaimana di Ka'bah ini sejak dari masa Nabi Allah Adam, jauh sebelumnya para malaikat telah memakmurkannya, lalu terpancar terhubung dengan Baitul Ma'mur di mana malaikat di sana melakukan peribadatan. Energi ini begitu dahsyat. Kata anak muda, bukan kaleng-kaleng. Pada masa Ibrahim, lalu dimunculkan lagi air zam-zam. Ini punya keterikatan, korelasi yang sangat erat nanti. Apabila kita mengasah kesadaran alam bawah sadar, 80
8%, karena yang kita gunakan sebagaimana kita sampaikan pada pertemuan yang lalu cuma 12%. Logika yang zahir, cubit sakit, jumpa orang enaknya kalau dia jelek kita ejek, kalau dia tampan orangnya kita sanjung, kita puji. Logika zahir seperti itu, tapi batin belum tentu. 88%, sisa dari 12%, itu Nabi mengatakan, ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsadikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sungguh Allah tidak melihat kepada tampilan rupa kalian, bentuk fisik kalian, tetapi yang dilihat adalah hati dan amal kalian. Kurban kita sembelih tidak sampai daging dan darah pada Allah, tapi yang sampai takwa. Ketika ketakwaan itu dijadikan sebagai asas dan terus dikawal amal itu dengan takwa, maka daging itu sampai dalam hadis Nabi. Wa innaha la ta'ti yaumal qiyamah dikuruniha wa atlafiha wa aubariha atau asyariha. Rambut-rambutnya, kuku, kakinya, tanduknya datang hari kiamat. Nah, ini yang ditampilkan apa? 88% dari logika batin, melihat dengan rohani, ya, kepercayaan yang kita miliki secara halus manusia ini baru nampak itu semua. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Sukakah kamu memakan daging saudaramu yang telah menjadi, yang telah mati? Tentu kalian akan benci. Logika zahir tadi menjatuhkan orang enak, mengkik orang lain enak, bercanda berlebihan bahkan membuat dia tidak berkutik, mati kutu lebih enak. Tapi logika batin, al-khuluq, innama at-taqwa hahuna, taqwa dalam hati, dalam dada ini. Nah, itu tidak membenarkan. Jangan kamu makan daging saudaramu dalam keadaan mati, kamu tidak akan mau. Sama menggibah juga demikian. Ini logika batin. Ajarkan, maka seimbang alam semesta ini, jangan saling menzalimi. Keadilan harus diterapkan. Ka'bah ada di Baitullah, apa namanya, ada di Masjid Al-Haram. Masjid Al-Haram ada di Bakkah. Ya, Bakkah itu ada di Jazirah, di mana Jazirah itu bagian daripada bumi, yang bumi pun dipilih nanti beberapa tempat yang lainnya dilebihkan keberkahan dan penghormatannya dibandingkan dengan beberapa tempat yang lain. Ja'alal ka'bata, ya, baitul haram, ka'bat, ja'alal ka'bat, ja'alallahu al-ka'bata baitul haram qiyaman linnas, beribadah. Pilih masa Ibrahim, lalu lintas generasi, likullin ja'alna, likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil adam. Lintas historikal luar biasa. Nah, berapa kali Jibril turun ke sana? Berapa puluh ribu kali malaikat mengunjunginya.
berapa banyak keberkahan yang Allah titipkan di sana. Dibagi. Tadi sudah sampaikan, 120 setiap hari, 60 untuk yang tawaf, ya, 40 untuk yang melakukan salat, 20 yang melihat Ka'bah saja. Tidak ada ibadah, tidak ada baca Quran, cuma lihat. Zikir pun tidak ada. Tahajud, tahajud. Tapi yang dibangun atas dasar penghargaan terhadap syiar Allah tadi dan hurumatnya. Jibril turun saja, malaikat yang agung disebut di dalam Al-Quran. Nazala bihir ruhul amin. Tanazzalul malaikatu warruh. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Jibril yang diutus oleh Allah menyampaikan wahyu, ya. Kalau dalam ayat disebut salah satu metode au yursila rasulan, diutus utusan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu itu. Ada yang di balik hijab, ya. Artinya dalam bentuk wahyu. Ini Jibril yang agung ini, yang apabila, dan ini terjadi dalam sejarah, apabila ada pihak-pihak yang mencoba membenci, menjatuhkan martabat Jibril, melecehkannya, Allah akan menjadi musuh bagi orang ini. Bisa dipahami. Mankana aduwal di Jibrila wa Mikala, barang siapa yang memusuhi Jibril dan Mikail, fa inna Allah aduwul lil kafirin, maka sungguh Allah menjadi musuh, memusuhi orang-orang kafir. Ini Jibril ini turun berkali-kali. Tidak tercatat dalam sejarah kapan itu. Masih ngembang. Ada yang dekat dengan masa kita. Dan masa itu pun dengan masa kita sekarang. Atau katakanlah masa kita. Itu adalah masa yang menjadi risalah penciptaan. Laulaka ma khalaqtul asya. 570 atau 571 Masehi lahir seorang bayi mulia, akramul khalqi ilallahi azza wa jal, yang paling mulia. Lihat, nabi yang lain diambil perjanjian oleh Allah, mesti kamu dukung, kasih tahu kepada umat, ini akan datang nabi ini Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda kelahirannya dibuat bintang, diciptakan oleh Allah. Orang melihat bintang ini lebih terang dari semuanya, dan dia pun digelar dengan sebutan Nur Muhammad. Nur, pembawa cahaya, pemberi pengarahan, penerang bagi semesta raya. Namanya disandingkan dengan nama Allah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah dilihat oleh Adam. Wa ma yudrika Muhammadan, ya Adam, kenapa kamu bisa tahu Muhammad, wahai Adam? Adam katakan, ketika aku bangun saat engkau ciptakan, aku lihat ke aras, maka di sana tertera Muhammadun Rasulullah, maka aku tahu tak ada yang lebih mulia kecuali dia yang telah engkau sandingkan dengan namamu. 570 ini yang beruntun aja. Umur 8 tahun tidak di bawah itu, sebelum ibunya wafat di perkampungan, ya, Bani Sa'ad, Halimatus Sa'diyah, ditangkap Nabi Muhammad oleh siapa? Jibril. Dibedah perutnya, turun lagi Jibril. Pakai apa dibedah?
dibedah dengan isyarat, dibedah dengan pisau. Lalu apa yang dilakukan? Dibersihkan, dicuci dengan zam-zam. Zam-zam yang sudah dihasilkan ketika hentakan kaki Ibrahim alaihissalam. Air yang murni, yang membersihkan kotoran, yang kita pun dituntut untuk menggapai 88% tadi, mempercayai ma'u zam-zam lima syuribala. Air zam-zam itu kegunaannya sesuai dengan niat seseorang. Ya Allah, alim saya Ibn Hajar al-Asqalani telah membuktikan, Imam As-Suyuti membuktikan, ya, Nabi sudah bersabda demikian. Air kita bawa, minum kita sana banyak-banyak. Nah, ini sebentar lagi ini jemaah haji. Ini semua hurumat, ini adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah, nanti terjadi lagi pembedahan. Ya. Itu umur mungkin sekitar 3 atau 4 tahun nanti. Nanti 500 itu 570. Katakanlah 71, 575, 576. Masihi 610. 621. Beruntun. Di sela-sela itu semuanya perhatian alam semesta. Jauh sebelumnya, 50 tahun sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak jauh kali 50 tahun, Ka'bah diserang oleh pasukan gajah. Allah bela. Abdul Muttalib kakek Nabi enggak bisa bela. Ontaku bawa sini raja. Kamu mikir onta saja dan ternak saja, itu rumah Tuhan kalian tuh yang kalian agung-agungkan. Memang traitor semua kalian ini, pengkhianat semua, kata Raja Abraha dan pasukannya, jadi bahan tertawaan. Tidak, itu ada empunya rumah itu, ada pemiliknya, biar pemiliknya yang menghandle. Farsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Burung datang bawa dua batu di kedua kakinya, satu di paruhnya, lalu dilempar. Pak kuya baru yaruya kuraje hancur binasa anda tinggai. Tak main-main. Tanda sudah diberi. Innahu kana haliman ghafura. Itu ayat di surah Bani Israel atau surah Al-Isra. Nah, rabbuka a'lam wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardh. Dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang di langit dan di bumi. Wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyin 'ala ba'd. Sungguh kami telah melebihkan sebahagian nabi di atas sebahagian yang lain. Ansaban mandu. Ya itu mau syiar sih. Tilka ar-rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din minhum man kallama Allah minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ya. Wa atayna Dawuda Zabura. Itu di surah Bani Israil. Ya. Beda-beda nih, Pak. Tapi semua diuji kita nih. Ya. 621 Jibril turun lagi. Sini berganti. Terus dikawal oleh kehendak yang maha maha absolut. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah menginginkan sesuatu, hanya mengatakan kun, maka jadi sesuai dengan kehendaknya. Dalam siklat-siklat
ibarat bahasa kita dalam tanda kutip simsalabim, abrakadabra. Kalau sah kita pakai itu, bisa berjalan satu pekan, bisa satu hari, bisa enam masa penciptaan langit dan bumi, bisa sesuai kehendak Allah, abadi selamanya, bisa tidak hancur akhirat, bisa akhirat nanti kan abadi ini. Sembelih kematian. Ah. Kamati nali mati. Kematian itu dalam wujud domba disembelih sehingga penduduk surga bergembira ria, nikmat selamanya, unlimited. Penduduk neraka ketika disembelih, berteriak putus asa. Itulah dinamakan dengan yaumal hasrah, enggak bisa diperbaiki lagi. Teriakannya itu seandainya ada masih kematian, teriakan itu pun akan membuat mereka mati. Tapi tidak ada lagi kematian, sudah disembelih tadi. Kesenangan penduduk surga bila ada kematian, dengan senang naurung senang mati. Pak Kim, apa jojo? Pak Kim bila hidup lewat bahar banyak. Naurun tengah dekim abih umum. Rodega tak kim. Tibinya. Seandainya ada kematian masih sebelum disembelih, kegirangan penghuni surga itu atau penduduk surga itu dapat menyebabkan mereka mati. Tapi karena mati tidak ada lagi dumnan bahagia. Yang jeh dumnan sengsara. Wa immin qaryatin illa nahnu muhlikuha min qabli yaumil qiyamah, dan ada sebahagian daripada kampung atau negeri kami yang membinasakan mereka sebelum datang hari kiamat. Wa mu'adzibuha 'adaban syadidan, dan kami pula yang menyiksa mereka dengan siksaan yang amat pedih. Kana dhalika fil kitabi mastura. Adab Allah jangan main-main. Itu sudah tertera di dalam Luh Mahfud. Bima jarat bil maqadir. Kita belum tahu, cari sendiri, obah. Kejar, buka lembaran-lembaran yang telah Allah tuliskan bagi kita. Subhanallah. Jibril turun 621 Masehi. Untuk apa? Untuk kembali membangunkan Muhammad dari tempat yang mulia di pembaringannya, dibawa ke Al-Masjid Al-Haram di tempat yang mulia, diletakkan di dekat Ka'bah, dicuci kembali dengan air zam-zam. Untuk apa? Untuk melakukan sebuah perjalanan lompatan minal Masjidil Haram ilal Masjidi Al-Aqsa alladhi barakna haula. Tak main-main kan? Lompatan yang sangat dahsyat. Cuci dulu rudal Irannya. Alhamdulillah bisa membuat kapok Amerika dan Israel. 8 kilo sampai 12 kilo. Ada yang sampai dengan 24 kilo dalam 1 detik. 1, 2. Nah, yang hokatro yang kadia tu yang tau. Kipo tajamkan. Perangkatnya dibuat sehingga tidak aus dimakan oleh pergesekan dengan kecepatan yang semakin dahsyat. Perangkat dibuat. Bahan bakarnya ada yang cair, ada yang padat. Pada tingkat tertentu memberikan dorongan yang hebat. Nah, sekarang yang dikirim oleh Allah adalah burak. Ditemani malaikat Jibril dengan keberkahan yang diberikan di sekelilingnya. Bila Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Haram diberkati, perjalanan ini tidak diberkati, berkah. Dan ada waktunya nanti Jibril pun tidak bisa sampai. Bahkan Etrukul Habibu Habibahu Muhammad Taqaddamtu khutwatan la harakatni nurul jababira. Menyelun tajuh di langkah tu Muhammad. Lom kabeh eh no lonjak.
menyetilang tadi lun tajo. Lun melangkah, bila aku melangkah satu langkah lagi, maka sungguh cahaya keagungan Allah akan membakar diriku. Ana empat Jibrilnya. Nur Jababira. Allah Subhanahu wa taala nurun ala nur. Nabi lewat. Sebelumnya ada persiapan. Ada sebuah peristiwa fusi proton. Ya. Kimia proton yang disuling Nabi sehingga tubuh Nabi tidak akan hancur. Dalam perjalanan yang begitu cak, rekayasa tempat, ruang dan waktu ini semua berkah. Dan inilah

0: mukmin, muslim dan muhsin. Itu akhlak, sehingga tempat-tempat yang agung ini akan memberikan efek bagi kita biiznillah, lalu kita pun menjadi manusia yang secara vertikal terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Bila sudah terhubung dengan Allah secara horizontal, masing-masing yang terhubung ini akan saling menyatu. Wahtasimu bihablillahi jami'an. Saya kira demikian, kita akan sambung kembali dalam pertemuan yang akan datang insyaallah in kana lil umri baqiya. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah, subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

Baik, pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini tepat pukul 6 pagi lebih 30 menit waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan ke negara Anda dalam warta berita, terangkum dalam warta berita dalam pagi dari program 1 yang ada pada Aceh. Kami coba selamat pagi, pendengar, dan satu buah lagu yang sudah kita dengarkan dari pokoknya Fadli, miskin jangan takut kaya, jangan sombong. Oke, baik, pendengar, dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 pada Aceh, kami ucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Putra mengantarkan Warta Mukuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 11 Mei 2026. Sari berita. Jemaah Haji Aceh yang tergabung dalam kloter 5 embarkasi telah bertolak ke Tanah Suci. Kemudian Sabang datangkan 70% sapi kurban dari daratan Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Jemaah calon haji embarkasi Aceh yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 5 diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Minggu dini hari dengan jumlah 393 orang termasuk petugas kloter. Sini Novita menyampaikan laporannya.
1: Pemberangkatan jemaah calon haji kloter 5 embarkasi Aceh berlangsung melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Minggu pukul 4 waktu Indonesia Barat menuju Tanah Suci. Total jemaah pada kloter ini berjumlah 393 orang, termasuk 6 petugas kloter yang akan mendampingi jemaah selama menjalankan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Proses pelepasan dilakukan oleh Bupati Aceh Tengah Haile Yoga yang turut memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kesehatan dan mematuhi aturan selama berada di Tanah Suci.
2: Dan dengan kondisi kesehatannya pun sehat semua. Nah, harapan kita tentu ini kan menunggu sudah cukup lama. Maka setelah menunggu cukup lama, Allah memberikan hidayah berangkat tahun ini, tentu pertama harus jaga kesehatan, ikuti aturan, dan karena kita mau berangkat ke negara tangga, maka semua regulasi itu harus dipatuhi.
1: Adapun rincian jemaah kloter 5 terdiri dari 235 jemaah asal Aceh Tengah, 148 jemaah asal Biren, 2 jemaah asal Sabang, serta masing-masing 1 jemaah dari Pidijaya dan Gayo Lues. Sementara itu, hingga pemberangkatan kloter 4, jumlah jemaah calon haji embarkasi Aceh yang telah tiba di Tanah Suci tercatat sebanyak 1.569 jemaah. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pembangunan sistem penyediaan air minum regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih. Reporter TC Maulida Putri melaporkan.
3: Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menegaskan dukungan penuh terhadap pembangunan sistem penyediaan air minum SPAM Regional Aceh Besar Banda Aceh sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi krisis air bersih di dua wilayah tersebut. Komitmen itu disampaikan Bupati Aceh Besar Muharram Idris saat meninjau lokasi pembangunan SPAM Regional di Kecamatan Lepung bersama anggota Komisi 5 DPR RI dari Dapil Aceh 1 Gufran serta sejumlah instansi terkait pada 9 Mei 2026. Bupati mengatakan selama ini masyarakat Aceh Besar dan Banda Aceh masih bergantung pada sejumlah air yang kerap mengalami kekeringan saat musim kemarau sehingga distribusi air bersih sering terganggu.
4: Akan mendukung bagaimana cara supaya SPAM regional ini, SPAM Aceh Besar Banda Aceh ini terwujud nantinya di tahun 2027 ini.
3: Pihaknya juga mengapresiasi masyarakat Lepung yang telah mendukung proses pembebasan lahan untuk pembangunan proyek strategis tersebut. Pemkab Aceh Besar terus melakukan sosialisasi dan pendampingan agar proses pembangunan berjalan lancar. Diharapkan pembayaran pembebasan lahan segera terrealisasi dan pembangunan SPAM regional dapat terwujud pada 2027. Dari Banda Aceh, TC Melidia Putri melaporkan.
0: Aparatur sipil negara di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Tapa Molizar menyampaikan laporannya.
5: Aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Kabupaten Aceh Barat mendukung penuh kegiatan gotong royong rutin Jumat dalam program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat. Hal itu dikatakan oleh salah seorang ASN dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Aceh Barat, Mawarni. Ia mengatakan kegiatan gotong royong ini sangat positif karena dapat berkontribusi membersihkan Kota Melabuh.
6: Hal ini adalah sangat sangat positif ya. Kami sangat mendukung program dari Bapak Bupati karena dengan adanya kegiatan gotong royong di setiap hari Jumat, seluruh Kabupaten Aceh Barat kita berharap dapat menjadi suatu kabupaten yang bebas dari sampah.
5: Mawardi mengatakan akan menjadi sebuah kebanggaan jika dapat menjadikan Kota Melabo sebagai kota bersih. Ia berharap dengan adanya kegiatan gotong royong ini, seluruh pantai yang ada di Aceh Barat dapat dibersihkan dari berbagai sampah yang ada. Seperti diketahui, program ASRI yang digagas oleh Bupati Aceh Barat ini menyasar berbagai fasilitas publik seperti pantai, pasar, dan sejumlah lokasi publik lainnya seperti fasilitas olahraga. Program ini telah mencapai minggu kelima sejak pertama kali diluncurkan pada 10 April lalu. Diharapkan dengan adanya program ini dapat mengedukasi masyarakat dalam menerapkan hidup bersih dan sehat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
7: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumber Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya dan Radio Cempaka Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mekuta Alam. Pendengar, Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebutkan sekitar 70% sapi kurban yang dipasarkan di Sabang berasal dari Banda Aceh. Pasokan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Megang dan Idul Adha 1447 Hijriah. Diana Vitalia melaporkan.
8: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menyebut sekitar 70% kebutuhan sapi untuk Megang dan Kurban Idul Adha 1447 Hijriah masih didatangkan dari luar daerah. Kondisi tersebut terjadi akibat populasi ternak lokal di Sabang yang terus mengalami penurunan. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Mauli Dasari mengatakan persediaan ternak di Sabang saat ini masih mencukupi kebutuhan masyarakat menghadapi Megang dan Idul Adha. Total sapi yang tersedia mencapai 199 ekor untuk kurban dan 105 ekor sapi pemotongan untuk Megang.
9: Sapi jantan siap untuk dipotong sekitar 80 ekor, terus yang sapi betina yang tidak produktif ada sekitar 23 ekor, jadi persediaannya itu 105 ekor untuk sapi pemotongan Idul Adha. Untuk kurban persediaannya sapi sebanyak 199 ekor dan kambing 341 ekor. 70% dari luar Kota Sabang.
8: Menurutnya, penurunan populasi ternak lokal dipengaruhi keterbatasan pakan ternak saat musim kemarau. Kondisi tersebut membuat sebagian peternak kesulitan mempertahankan jumlah ternak sehingga pasokan dari luar daerah masih sangat dibutuhkan. Sementara itu, peternak sapi asal Gampung Imeli, Kecamatan Sukajaya Sabang Nasir mengaku permintaan sapi kurban tahun ini mengalami peningkatan dibanding sebelumnya. Dirinya menyiapkan 9 ekor sapi jantan dan seluruhnya telah dipesan warga untuk kebutuhan kurban.
10: Apa rasakan ekor lebih dan kurang jantan semua itu memang udah untuk stok kurban.
11: Apakah ada diperiksa kesehatan ya bang?
10: Alhamdulillah ada kemarin ada. Alhamdulillah tahun ini alhamdulillah mungkin ada dengan cuaca hujan pun bagus ya kan, sama untuk pakan alhamdulillah bang mencukupi lah. Ada yang 18 sampai sekarang 20 lah lebih dan kurang. Dan tambahan stok ini dan yang punya orang semua nih. Ini dari memang asli dari Sabang.
8: Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang menghimbau masyarakat yang ingin membeli hewan untuk megang maupun kurban agar memastikan ternak dalam kondisi sehat dan aktif serta tidak menunjukkan gejala penyakit. Pembeli juga disarankan meminta surat keterangan kesehatan hewan dari penjual agar keamanan ternak tetap terjamin sebelum dikonsumsi atau dikurbankan. Diah Novritaria melaporkan.
0: Informasi terakhir mendengar, menghadapi potensi banjir dan kebakaran lahan yang kerap terjadi secara musiman, Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Wilayah Loksmawe menekankan pentingnya aspek komunikasi dan sosialisasi sebagai fondasi utama mitigasi. Muhammad Sofianto dari Loksmawe menyampaikan laporannya.
12: Wilayah Kota Loksmawe secara topografi memiliki titik yang lebih rendah dari permukaan laut, diperparah dengan kondisi drainase yang belum maksimal. Hal ini menjadikan Loksmawe sebagai daerah langganan genangan air hingga banjir saat musim penghujan tiba. Ketua RAPI Wilayah Loksmawe, Subhan, menyatakan bahwa langkah awal yang paling mendesak dalam mitigasi adalah menumbuhkan kesadaran kolektif masyarakat agar memiliki kesiapsiagaan tanpa menimbulkan kepanikan saat bencana melanda.
13: Kami sebagai organisasi relawan, khususnya di bagian komunikasi, yang saya lihat pertama sekali, kita harus memberikan kesadaran ke masyarakat. bahwa ada potensi bencana yang mungkin terjadi. Sehingga masyarakat itu punya kesiapsiagaan. Dia tidak muncul kepanikan. Maksudnya begini, pemerintah dalam hal ini mungkin dinas yang berkaitan, saya kira lebih kepada sosialisasi. Karena kan setiap kecamatan ini ada potensi bencana yang berbeda-beda. Jadi ada sosialisasi secara kontinu kepada masyarakat terhadap kemungkinan potensi bencana yang mungkin terjadi di daerah mereka masing-masing.
12: Subhan juga menambahkan bahwa pengalaman dari musibah banjir pada November tahun lalu memberikan pelajaran berharga mengenai kerentanan sektor vital seperti pasokan listrik dan ketersediaan bahan pokok yang seringkali terdampak signifikan. Oleh karena itu, sosialisasi yang berkelanjutan dari pemerintah daerah sangat diperlukan agar masyarakat mampu memetakan resiko di lingkungan terkecil mereka masing-masing guna meminimalisir dampak kerugian material maupun korban jiwa. Muhammad Sofyan melaporkan.
0: Saudara, demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: akuarium ini rencananya aku mau isi dengan labi-labi moncong babi loh. Aku sudah pesan lewat online nih. Kemungkinan bulan depan baru dikirim, Kak.
1: Dek, tahu gak sih kamu kalau labi-labi moncong babi itu adalah salah satu jenis biota laut yang dilindungi?
0: Oh, gitu ya, Kak? Masa sih?
1: Iya, Dek. Labi-labi termasuk hewan yang dilindungi. Ada undang-undangnya loh, nomor 5 tahun 1990. Kalau kita ngelanggar, ada ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun dan denda maksimal 100 juta. Duit dari mana, Dek?
0: Ih, ngeri, Kak. Aku cancel deh pesanan labi-labinya.

0: banyak kerjaan yang di-cancel. Semua teman tiba-tiba menghindar, termasuk kamu kan?
1: Sabar, Fit.
0: Sabar gimana? Gara-gara hoax ini, si Jack minta putus. Coba bayangin. Lebih parahnya lagi, keluargaku jadi malu karena semua teman-teman dan tetangga nanyain masalah ini.
1: Terus, kamu udah lapor ke polisi?
0: Ya iyalah, supaya kasus ini gak makin melebar. Aku harap pihak kepolisian bisa mengusut tuntas pemilik akun di medsos yang menyebarkan berita bohong tersebut.
1: Iya, supaya pelakunya jera.
0: Hukuman bagi penyebar hoax, pencemaran nama baik, bisa kena pidana maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar.
2: Kau bisa.

Baik, selamat berdekat. Di mana pun anda berada, saat ini tepat 7 pagi waktu Indonesia bagian barat. Kita bergabung terlebih dahulu ke Pro 3 Jakarta. Di pagi hari ini akan mendengarkan warta berita sentral untuk anda. Kami hadirkan dari studio Pro 1 dari Banda Aceh. Selamat pagi, berdekat. Selamat mendengarkan. Kita dengarkan dari Tulus dulu. Dengan judul lagunya Manusia Kuat dan dari Unggul Fitur bersama Andin, Saat Bahagia.